0: David Guetta. I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: FM, respon radio-radio keluarga Anda. Selamat pagi, responer dimanapun berada. Balik lagi ya, bersama Viko tentunya di pagi hari ini. Beresponer semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer. Ya, bagi responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pagi hari ini, bisa banget nih. Langsung gas DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis respon radio 93,0 official. Ya, buat respon semua yang dalam perjalanan menuju tempat kerja, ya mungkin mengantar anak ke sekolah atau ke pasar buat belanja, atau yang ya buru-buru buat buka toko hari ini, semangat terus dalam mencari rupiah ya, semangat terus, enjoy terus, dan nikmatin apa yang bisa dilakukan hari ini. So, untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, SKJ 94 Skuter Matic akan menemani responden semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di pagi hari ini, Responer semuanya. Ya, ketika kita ingin ngelakuin banyak hal, ada aktivitas mungkin yang harus kita prioritaskan. Ya, kenapa sih HP itu begitu cepat menjadi hal pertama yang kita cari ketika bangun tidur? Karena HP memang dirancang untuk menarik perhatian kita. Ada notifikasi, ada pesan, ada video baru, ada orang upload sesuatu, dan semuanya seolah bilang, hey, lihat saya, begitu ya. Masalahnya, pagi itu kondisi kita sebenarnya sedang sangat mudah dipengaruhi. Kita baru bangun, belum punya agenda mental yang jelas, belum menentukan hari ini mau fokus apa. Akhirnya, ya, kita belum mulai hari, tapi sudah mulai beraksi dengan terhadap hari. Bedanya kelihatan kecil, tapi efeknya besar ya, karena ada orang yang menjalani pagi dengan pertanyaan hari ini, apa sih yang bisa saya lakukan ya pagi ini, misalnya sementara orang yang menjalani pagi dengan hari ini dunia sedang ngomongin apa. Nah, yang kedua ini sering banget terjadi tanpa kita sadari. Ya, coba kita masuk lebih dalam, bayangkan ketika kita bangun jam 6, buka HP pertama, ada berita buruk, mau turun, kemudian buka media sosial, lihat seseorang sedang liburan, mulai membandingkan diri, lihat teman upload pencapaian, mulai merasa kok saya gini-gini aja gitu ya. Kemudian masuk grup kantor, ada pesan jangan lupa meeting jam 8, sekarang udah mulai panik, padahal jam 8 masih 2 jam lagi. Belum selesai, ada chat yang belum dibales, dan banyak hal yang mereminder kita ya. Nah, respon semuanya, otak itu perlu kita latih supaya ketika kita bangun tidur, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, Viko ingin mengajak respon semuanya untuk melihat masalah ini dari sudut yang berbeda. Mungkin masalahnya bukan HP terlalu dekat dengan kita, mungkin kita yang terlalu cepat menyerahkan perhatian kita kepada handphone kita. Karena sebenarnya HP tidak selalu bermasalah. Ada orang yang pagi-pagi memang harus buka HP, dokter mungkin harus ngecek jadwal, pengusaha harus ngecek transaksi, orang tua mungkin harus memastikan anak yang sudah sampai sekolah, pekerja harus membaca pesan kantor. It's okay, yang masalah adalah apakah kita membuka HP karena kebutuhan atau karena kebiasaan. Nah, ini pertanyaan penting. Nah, besok ketika responder bangun pagi, sebelum buka HP, coba tanya ke diri sendiri, saya butuh buka HP atau cuma terbiasa? Dan terbiasa yang kita lakukan adalah habit ya. Gak perlu ekstrim, gak perlu uninstall semua media sosial, gak perlu juga jadi manusia yang hidup tanpa teknologi. Kita cukup membuat ritual pagi yang lebih sadar, dimana ya kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di pagi hari.

semua. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Good morning responder semuanya, pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi tentunya bareng Viko ya, yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi responder semuanya. Seperti biasa di program Semangat Pagi, Viko ingin mengajak responder semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun. Mungkin ada keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa banget nih yang ingin kasih surprise dengan cara mengucapkan selamat ulang tahun melalui radio. Nanti kirim aja di 08215566803. Ya, responden semuanya di pagi hari ini kita kembali ya ngebahas tema kita tentang apakah perlu nih pagi-pagi kita lalu buka HP ya, scroll-scroll TikTok dan sebagainya. Ya, responden semuanya, setelah tadi kita ngobrolin banyak hal ya yang menandakan bahwa bagaimana kita melihat enggak menjauh sebentar dari HP di pagi hari ini. Sekarang kita mau melakukan sesuatu yang ya yang menarik, bukan berkaca karena melihat muka habis bangun tidur. Ya sebenarnya seharusnya kita bertanya sih, sebenarnya kita ini tipe orang yang bagaimana kalau bangun tidur. Karena ternyata responnya semuanya, cara seseorang memegang HP di pagi hari bisa sangat bisa ya untuk menggambarkan kebiasaannya. Ada beberapa tipe dan Viko yakin nih minimal ada satu di antaranya adalah kita ya. Tipe pertama adalah si cek WhatsApp gitu, alarm bunyi, HP mana ya gitu ya, ketemu unlock terus buka WhatsApp ya, dicek bukesan, bukan ya sebenarnya bukan hal-hal yang penting juga, tetapi ya karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, akhirnya ya kita buka juga nih. Responnya semuanya, ternyata tipe kedua ini harus kita waspadai, si scroller ya, dia nggak punya tujuan, cuma scroll lihat video, scroll lihat foto, scroll lihat Instagram, dan banyak macam yang dilihat ya. 5 tanda jadi kalau kita tiba-tiba ngelihat, wah kok pasangan kita udah berubah aja ya, kan padahal belum punya pasangan gitu ya, yang ditonton adalah 5 tanda kalau pasangannya sudah berubah, tapi tetap ditonton sampai selesai. Kenapa? Karena algoritmanya sudah berkata ya, duduk dulu, stay gitu ya, nikmatin apa yang sudah gue sajikan buat kalian gitu ya. Nah tipe ketiga adalah si snooze, alarm bunyi bangun ya 5 menit lagi deh, nambah lagi nih 5 menit. Kalau Viko biasanya begitu ya, aduh masih jam 4.50 kayaknya bisa, jam 5.50 bisa kali 10 menit lagi gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Dan kenapa sih tiba-tiba ketika kita ngelihat wah udah bangun tiba-tiba semuanya berantakan. Responnya semuanya, perlu kita ketahui bahwa tidak, Viko gak ngelarang semuanya untuk apa menjauhkan HP, karena memang kita berkomunikasi melalui handphone, banyak hal yang kita lakukan melalui handphone gitu ya. Dan kita melihat bahwa ya perlulah untuk kita boleh berkaca kepada personalitinya kita sendiri, untuk kita menentukan mana sih yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah responden semuanya harus bertanya nih, apakah kebiasaan pagi yang saya lakukan membantu untuk menjalani hari, atau justru membuat kita itu kehilangan kendali sejak awal. Karena pagi itu seperti setir, kalau dari awal kita sudah menyerahkan setir kepada notifikasi, kita hanya mungkin akan berjalan berdasarkan apa yang muncul di layar. Tapi kalau kita mengambil waktu sebentar menentukan apa yang penting, kita punya kesempatan lebih besar untuk berkata, oke, hari ini kita bisa menentukan arah.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Warm 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, yang dalam perjalanan, lagi dalam mobil, sambil nyetir dengerin Respon Radio. Thank you so much, dan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang lagi mungkin lagi nganterin anak ke sekolah atau buru-buru ke toko buat buka toko pagi ini, semangat terus ya. So, Viko akan bacakan agenda Pemkab Senin 10 Agustus 2026 pukul 8 pagi Zoom meeting rakur inflasi di ruang Dilo. Pukul 8 pagi yang sama undangan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 di The Zem Premier Hotel Padang. Pukul 9 pagi undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Ya, pukul 9 pagi yang sama rapat koordinasi evaluasi usulan inovasi daerah dan perkembangan penginputan data pada aplikasi indeks inovasi daerah dalam rangka IGA tahun 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Pukul 2 siang undangan rapat paripurna di ruang rapat Dilo. Pukul 1 siang ya kegiatan monitoring dan evaluasi khusus tim Posko Nasional PRR ya Korwil Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam nanti pisah sambut Kapolres Padang Pariaman dan sambut Polres Pariaman di Pendopo. Ya, respon semuanya itu tadi ya agenda Pemkab di 10 Agustus 2026. Kita lanjut lagi ngebahas tema kita pagi hari ini ya. Respon semuanya, kita sudah ngelihat banyak hal yang seharusnya tidak kita lakukan ketika kita bangun tidur ya. Ada tadi kita ngelihat beberapa tipe orang yang suka scrolling, ada yang suka snooze gitu ya. Dan respon semuanya, sekarang coba kita lihat sesuatu yang biasanya kita lewatkan ya. Kalau kita sedang di rumah dengar suara sekitar, suara kendaraan, suara burung, suara orang masak, suara anak-anak ya. Kalau dalam perjalanan dia suasana pagi, orang-orang yang sedang berangkat kerja, respon semuanya. Dan ya banyak hal yang kita lewatkan ya. Kita punya kamera dengan kualitas luar biasa di HP tapi kita lupa menggunakan kamera tersebut. Ya sekarang Viko kayaknya harus kasih challenge buat kita semua ya. Ya bukan challenge berat. Ya coba kita pikirkan satu hal yang ingin kita selesaikan hari ini ya. Cuma satu aja. Apa nih yang kita bisa selesaikan hari ini? Dan jika kita punya target, wah hari ini kayaknya saya harus lebih sabar. So lakukanlah ya kan, sederhana tapi itu penting nih. Kalau kita menentukan arah sebelum dunia digital menentukan arah untuk kita, jadi kita lebih sadar bahwa hari ini kemana sih arahnya kita untuk kita bisa lakukan. Jadi respon semuanya, ada satu tantangan, coba lakukan itu dalam kehidupan kita dan stay tune di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, tidak terasa ya, sudah 2 jam ya Viko menemani ruang dengan responer. Terima kasih banyak nih buat responer semuanya yang sudah mengawali hari ini bersama dengan Viko ya, mendengarkan Respon Radio di pagi hari ini. Terima kasih banget nih buat responer semuanya yang ya kayak ngerasa bahwa hari ini punya mendapatkan banyak hal dari siaran hari ini ya. Wah, Viko juga ikut senang ya mendengar responer mendapatkan sesuatu yang baik di hari ini ya. Responer semuanya, kita belajar mungkin pagi hari ini kita gak harus membenci HP, kita juga gak harus menjauhi teknologi karena HP sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi jangan sampai alat yang seharusnya membantu hidup kita justru mengambil terlalu banyak bagian dari hidup kita. Ya, responer semuanya, Viko pamit undur diri ya pagi hari ini. Pamit dari obrolan pagi ini. Thank you sudah menemani. Semoga setelah ini bukan cuma mata kita yang benar-benar terbuka setelah bangun tidur, tetapi pikiran kita juga nih. Selamat menjalani hari ini. Jaga diri, jaga energi. Dan jangan lupa satu hal, bahwa jangan sampai hidup kita cuma jadi sesuatu yang kita scroll.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responders, hai.
1: Hai, good morning.
0: Gimana kabarnya Marin?
1: Alhamdulillah sehat kakak.
0: Wow, senang banget dengarnya.
1: Iya betul, 22 dari Taylor Swift ya kak.
0: Iya.
1: Itu tuh kayak menggambarkan usia Marin tahun lalu.
0: Oh, berarti sekarang udah 23.
1: Jangan disebut. Masih 19 kok.
0: Kayaknya SD pun juga tahu kamu bilang tahun kemarin.
1: Jadi jangan terlalu diperjelas kakakku.
0: Masih muda sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Tapi ukuran umur tulang enggak ada yang tahu ya.
0: Umur tulang
1: enggak ada yang enggak bisa dibohongi.
0: Betul ya. Sekali.
1: Kita udah mulai pakai salon pak.
0: Kamu jujur banget deh.
1: Enggak apa Kak, jujur itu baik.
0: Iya, walaupun menyakitkan.
1: Iya, kayak slogan-slogan kalau ujian kan. Jujur itu baik daripada mencontek.
0: Betul sekali. Wow, luar biasa. Kita berharap responder semuanya kabarnya baik tentunya.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Karena sudah memasuki bulan kemerdekaan.
0: Iya, dan kita ya pastinya udah pada sibuk. Pada mempersiapkan perayaan-perayaan.
1: Betul.
0: Apalagi memperingati kemerdekaan.
1: Dan jangan lupa mengibarkan bendera.
0: Berkibara. Jadi
1: jadi nih, jadi paduan suara ya kita.
0: Iya betul, kamu konduktornya, aku yang jadi penyanyinya gitu ya.
1: Aku bagian dokumentasi deh kak.
0: Iya sih, aku lihat dari matamu sih memang belum ada di sana ya.
1: Tapi ya balik lagi tentunya di pagi hari ini senang sekali tentunya kita bisa bertemu lagi dalam program Ruang Pagi dengan berbagai macam topik-topik yang mungkin bisa menghibur ataupun tempat jadi ruang pagi nih ceritanya responders di pagi hari ini.
0: Luar biasa, apalagi ditemani sama Cila dan Marin ya di pagi hari ini gak pukul 10 pagi.
1: Iya.
0: Kita juga mau ngajak responders tentunya karena spesial banget hari ini.
1: Apa
0: dekat-dekat
1: kak?
0: Perayaan atau memperingati kemerdekaan kan.
1: Iya betul.
0: Biasanya kalau kita udah merdeka tuh bebas gitu ya dari penjajahan gitu.
1: Bebas.
0: Bukan berarti kita bebas ngelakuin apa aja.
1: Karena kita masih punya yang namanya aturan.
0: Betul, ada hukumnya.
1: Betul.
0: Ya kan? Apalagi kita ada di suatu negara ya yang punya hukum begitu yang harus kita ikutin. Nah, kalau berbicara tentang cinta gitu ya.
1: Cinta. Kalau ngomongin cinta apa nih kak?
0: Tapi memang setiap kita tuh punya ya seperti yang kita kemarin-kemarin bahas juga love language-nya gitu ya.
1: Cara mencintainya.
0: Bagaimana? Nah kalau misalnya memilih, lo lebih penting dicintai atau dihargai?
1: Ini belum bulan-bulannya pemilu tapi udah suruh memilih sekarang lagi.
0: Iya betul. Tapi emang iya loh, dalam kehidupan pun juga selalu ada pilihan.
1: Benar.
0: Selalu diperhadapkan dengan pilihan gitu ya.
1: Bahkan di setiap jurnal kehidupan kita ya kak, entah itu makan pun kita disuruh milih loh.
0: Iya.
1: Kayak kita mau makan apa ya hari ini ya. Apa ayam goreng, ayam bakar.
0: Betul.
1: Minum kopi atau minum
0: bahkan
1: teh.
0: Bahkan mama-mama di rumah pun juga bingung masak apa ya hari ini
1: gitu. Padahal kalau kata orang bagaimana mau sukses kalau banyak pilihan. Ah tapinya

0: kita nunggu pastinya ya, kita dengan setia.
1: Kita selalu menunggu responers gitu.
2: Kayaknya responers jujur deh kalau denger kita gitu ya.
0: Iya, enggak sih. Malahan mereka senang kali ya.
1: Oh my god.
0: Tapi kan sering-sering.
1: Karena MMG, my mind gue.
0: Oke.
1: Okay. Dan tentunya juga akan ditemani dengan berbagai lagu-lagu yang siap menemani pagi harinya responers. Jadi juga kalau mungkin kamu belum bisa menjawab pilihannya, tenang aja, kamu bisa juga jawab dengan melalui lagu tentunya.
0: Bebak.
1: Bisa langsung bergabung di 08215566803 atau di 08116622930. Dan gak afdol di zaman sekarang kalau gak main namanya live TikTok ya.
0: Iya.
1: Karena sekarang radio sudah hadir di berbagai platform digital. Jadi sekarang bisa langsung join nanti di live TikTok kita, Respon Radio 93 Kemanal Official.
0: Wow, dan tentunya kita akan cerita juga ya pengalaman kami atau pendapat kami mengenai topik pagi hari ini.
1: Betul.
0: Jadi tetap stay tune ya di 93.0 Official.
1: Sip, let's dance together.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: aku yang paling body,
1: aku yang paling cantik.
0: Bener, yeah. Kita yang paling cegil di pagi ini. Nahila, MMG, main-main gua. Kakak udah ikut tren make upnya?
1: Belum sih, aku gak terlalu.
0: Kakak harus ikut jalan-jalan cuma kita berdua.
1: Dia ada TikToknya juga ya, gerakan
0: iya,
1: TikToknya gitu ya.
0: Ada tren make upnya kak, namanya tren make up Nikil.
1: Kamu pernah ikutan?
0: Belum.
1: Enggak ya. Oke, okay, cuman menikmati aja.
0: Iya, tapi OTW.
1: OTW.
0: Tungguin nanti. Ya.
1: Udah di planningin guys. Okay. Hai Rofi.
0: Iya.
1: Kak Ci katanya. Yang mana nih? Yang mana nih? Ci yang mana nih?
0: Ini lah yang namanya itu coba kita lihat dulu, renungi dulu. Selamat pagi, iya. Bang Rofi. Ini bukan Kak Ci. Oh, ini Kak Cila mungkin nih, Kak Ci.
1: Maybe ya. Iya. Wah, thank you loh Kak Ci. Apa Kak Rofi?
0: Betul,
1: dan
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: Respon semuanya yang udah bergabung di live TikTok kita luar biasa. Pagi-pagi udah pada rame menyapa kita ya.
0: Iya, benar.
1: Udah ikutan topik kita juga.
0: Yeay. Apa Kak topik kita?
1: Topik kita kamu lebih memilih yang mana lebih penting menurut kamu ya?
0: Bener.
1: Dicintai atau dihargai, alasannya kenapa?
0: Iya, atau mungkin kamu lebih tim lebih senangnya mungkin entah itu keluarga, pasangan ataupun apapun itu, yeah, dicintai atau dihargai gitu.
1: Betul. Pintar katanya apa nih?
0: Oh, pintar karena Kak Cina maksud Kak Cila, okay, gitu. Wow. Kita enggak boleh suuzon, kita harus husnuzon ya.
1: Betul sekali. Apalagi saat ini kita lagi nemenin responders ya di program Ruang Pagi.
0: Betul.
1: Jadi kita harus semangat
0: dan tentunya dengan apa ya, dengan sabar.
1: Bisa saja ya.
0: Iya, karena kadang pagi hari itu agak sensitif moodnya kak.
1: Oke.
0: Iya kan. Jadi kalau misalnya kita agak aneh nih, takutnya mood pagi itu mempengaruhi mood sampai ke siang.
1: Betul gitu. Sekali. Tapi kita percaya bahwa responders punya cara ya, dan terlebih bener, pagi-pagi yang sudah dengerin respon radio untuk menemani responders dalam beraktivitas supaya tetap
0: bener,
1: temangat. Oh gak gitu ya,
0: ya. Karena temangat
1: ya.
0: Karena responders kayak lagu Nekila tadi, MMG, main-main gue nih, kepunyaan aku nih,
1: betul gitu. Jadi semangatnya responders menular ke kita walaupun kita jarak jauh ya.
0: Iya. Tapi kita deket di udara.
1: Terasa soalnya. Ini udah berlebihan gak sih?
0: Maaf ya responders. Kita memang oversharing.
1: Tapi kita balik sangat lagi, senang ya, pastinya ya, untuk menemani respon semua, apalagi yang beraktivitas di luar.
0: Iya betul
1: ya. Tetap semangat, bisa terus berkarya ya.
0: Bekerja dengan produktivitas terus.
1: Benar, dengan baik.
0: Benar.
1: Dan pastinya kita juga mau ngajak responers ya untuk bergabung di pagi hari ini, karena kita spesial banget di hari ini. Menanti
0: special
1: kemerdekaan. Menanti. Sambil
0: merayakan,
1: ya,
0: merayakan.
1: Sambil kita menunggu
0: tanggal
1: 17 Agustus. Iya kan.
0: Iya benar-benar. Dan ngomongin tentang tadi kemerdekaan ya kak. Tadi ada sounding juga tentang kadang kemerdekaan itu ada dalam bentuk dicintai atau dihargai.
1: Betul.
0: Nah responders mungkin lebih tim yang dicintai atau dihargai. Tadi kita juga udah tanya di live TikTok kak. Dan juga udah ada yang bergabung. Kita mau baca yang di live TikTok dulu.
1: Boleh.
0: Atau kita bahas dari versi kita kak.
1: Boleh, sepertinya dari versi kita ya,
0: versi kita.
1: Supaya responders lagi merangkai atau lagi
0: betul,
1: mempersiapkan untuk bisa menghubungi kita, mengirimkan tanggapan mereka.
0: Untuk itu tanpa dengan penuh hormat Kak Cila.
1: Jadi gue ceritanya nih. Oke, kalau di
0: kakak apa nih?
1: Pilih gitu ya, lebih penting dicintai atau dihargai. Tapi memang aku sempat memikirkan sebelum kita on air juga.
0: Waduh,
1: ya gitu ya.
0: Penuh dengan pertimbangan di usia-usia sekarang ya.
1: Dan pernah gak sih merasakan itu, relate gak sih di hidup
0: betul,
1: aku?
0: Betul.
1: Tapi setelah aku memikirkan dan merasakan, mengalaminya dan melihat juga orang-orang di sekitar aku, ternyata lebih penting kayaknya dihargai sih.
0: Gitu kenapa ya, kak?
1: Kenapa? Karena ketika kita menghargai orang, otomatis kita juga mencintai dia. Nah beda mungkin ya kalau misalnya kita memilih untuk dicintai, belum tentu cinta mereka tuh benar ke kita, caranya. Karena kan cinta kita, apa cara kita untuk mencintai itu beda-beda gitu ya.
0: Bener.
1: Atau mungkin ada yang berlebihan sehingga kita kayak dikekang gitu ya, gak menghargai lagi privasi kita, waktu kita gitu ya. Jadi intinya dia maunya sama kita aja gitu. Hmm. Jadi kayak dia nuntut lebih gitu. Karena gue cinta sama kamu gitu loh. Kamu harusnya
0: love you.
1: Love you tuh.
0: Aduh, dijawab lagi. Lanjut Kak. Emang ya intermezzonya mudah banget langsung dipatahin ya.
1: Jadi kalau menghargai dia udah berarti mencintai kita dengan benar, okay, dengan caranya gitu ya, okay, tapi yang benar gitu. Jadi kenapa aku lebih memilih menurut aku dihargai sih, okay, gitu.
0: Tapi bukan berarti kakak gak mau dicintai ya.
1: Iya, bukan
0: tapi
1: berarti kita gak mau dicintai.
0: Mau kok dicintai, cuman lebih tahta tertingginya tuh, waduh, dihargai itu udah termasuk yang paling enyuh banget gitu.
1: Udah
0: ya.
1: dicintai itu udah di dalam ketika dia menghargai kita, gitu. Jadi ya kembali lagi, kita kan setiap orang gitu ya punya planning, ya kan, punya masa depan, punya prinsip kehidupan, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita berdua itu sama prinsipnya, kecuali kita memang udah sepakat, komitmen, gitu ya, mau bersama-sama.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Ibarat mata rambut boleh sama hitam, isi kepala kita nggak tahu isinya apa. Betul. Ada yang pink otaknya, ada yang
1: iya betul sekali, gitu. Apalagi. Okay. Kembali lagi kita kan dari keluarga yang berbeda juga. Iya. Kalau kamu?
0: Kalau aku Kak, aku juga tim yang dihargai. Karena sama juga menurut aku, ketika kita sudah menghargai orang secara gak langsung sudah ada cinta dalamnya. Sedangkan kalau dicintai itu, cinta itu belum tentu ada harganya dalamnya gitu. Karena ibaratnya kalau aku gak dihargai itu adalah bentuk mencintai paling tulus loh. Karena kita tidak, ya sama kayak kata-kata tadi, tidak hanya mau keinginan kita. Karena kan jatuhnya kayak dicintai itu kadang ada hanya sekedar nafsu, ya kan? Tapi kalau dihargai itu sudah emang cinta yang pure, tulus, dan ya kita menghargai dia tuh bentuk kita mencintai dia juga loh gitu.
1: Oke, luar biasa. Nah kita mau dengerin tanggapan responers
0: bener.
1: Ya.
0: Tapi bener, ini ada
1: tanya.
0: Oke, okay. Kalian lagi curhat apa ngegosip Kak? Lebih ke FGD, forum group discussion Bang, gitu. Tiba-tiba
1: tawa
0: banget.
1: Aja. Tapi emang bener loh gitu ya.
0: Iya.
1: Kita pengen banget dengar tanggapan responers di pagi bener. Hari ini. Jadi kita mau bacain ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada siapa aja Rin?
0: Ada Bang Fendi nih yang awal banget udah berbagi tanggapan ya. Tadi kita nanya, abangnya emang singkat, jelas, padat, dan caps lock jawabannya. Dihargai, kata Bang Fendi. Karena dihargai otomatis dicintai.
1: Wow, gitu. Sejuta.
0: Kak, 2 juta dong Kak.
1: Dan ada Yuki juga ya, Yuki Ciri nih yang bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita. Katanya dari kampung literasi hadir. Wow, tim dicintai cus, gak sakit hati Kak.
0: Oke, gitu.
1: Kita berharap ya Kak Yuki ini penuh
0: cinta
1: gitu ya, yang ada di sekitarnya dengan tulus.
0: Betul.
1: Thank you Kak Cherry.
0: Thank you banget Kak Cherry.
1: Dan Kak Fendi juga.
0: Iya, betul.
1: Responders yang belum bergabung cus ya untuk bergabung di pagi hari ini karena kita masih setia hingga jam 10 ya.
0: Betul. Kita juga mau dengar versi dari responders. Ini bukan lebih kayak membandingkan mana yang bagus. Cuman kita mau tahu nih responders ini versi yang lebih dicintai atau dihargai, atau mungkin punya pengalaman terkait dicintai dan dihargai mungkin gitu.
1: Betul sekali.
0: Yang bisa kita sharing paling afdol sih kalau pagi-pagi gini nelpon ya. Nelpon banget gitu di 0811-6622-930.
1: Okay.
0: Dan untuk itu satu lagu dari Bechal dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: 103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Wow, masih bersama Cila dan juga Marin tentunya di pagi hari ini di ruang pagi.
0: Tiba-tiba ruang banget langsung gak?
1: Iya, karena sangat senang sekali. Kenapa? Udah sangat, udah sekali nih, udah lengkap banget nih bahayanya.
0: Tapi gak sekali kan kak?
1: Enggak, berkali-kali sebenarnya. Oh 2 juta, enggak di ini lagi, enggak dinaikin. Kok jadi tawar-menawar kita ya?
0: 10 lah.
1: Sepertinya dari obrolan kita pagi hari ini, kamu punya skill marketingnya ya?
0: Iya.
1: S3 ya? S3 di marketing.
0: Esteller kak, boleh gak? Iya, boleh okay. Lagi ya. Ngomong tentang pagi ini sepertinya banyak banget antusiasnya responders di live TikTok kita ya kak.
1: Betul.
0: Iya, walaupun memang agak nyawit dan plenger semua. Dan
1: tapi
0: kita juga
1: senang sih.
0: Iya benar, kita senang. Dan kita lebih senang lagi kalau juga responders ada yang ikut bergabung juga ya kak.
1: Iya, betul.
0: Dari berbagai media sosial, apalagi dari WhatsApp dan juga dari kontak kita nih pagi hari ini. Kita mau dengar juga versi dari responders ya tentang dicintai atau dihargai. Atau mungkin kamu tim dua-duanya bisa kali ya kak?
1: Betul.
0: Karena kadang kita gak perlu harus milih salah satu.
1: Iya.
0: Kalau bisa dua kenapa
1: satu? Dan
0: kita
1: juga ngebahas ini bukan mengetahui bahwa ini benar atau ini salah. Enggak.
0: Betul.
1: Karena setiap kita tuh punya cara gitu ya, punya hak untuk memilih apa yang membuat kamu mungkin lebih nyaman.
0: Bener.
1: Gitu ya, atau prinsip kehidupan kamu gitu ya.
0: Iya,
1: oh aku sepertinya mending dihargai aja, itu yang lebih penting gitu ya, daripada mungkin dicintai. Atau kayaknya kalau dicintai aku mungkin gak akan rasa sakit seperti yang sudah bergabung di pagi hari ini.
0: Bener.
1: Yang memberikan tanggapannya gitu di live TikTok. Jadi beda semua pasti ya, gak mungkin sama gitu ya. Jadi kita juga mau dengerin kira-kira seperti apa nih kalau dari responder semua.
0: Iya, Kak Cila dan Marin sapa dulu dong. Halo Bang Alvan.
1: Hai JJ.
0: Halo Bang Farel Chan, Bang
1: Hai,
0: Entry
1: Arvan. Ada Alvan, Arvan. Wow, jangan ada lupa, Mita kan? Juga nih.
0: Iya, dan masih Matupang yang juga udah gabung. Si paling excited.
1: Kata Arvan, semangat selalu Kak. Sesulit apapun proses hidupmu, jangan pernah bandingkan dengan proses hidupnya Gibran. Aduh, kamu gak tahu ya. Sebenarnya tuh aku keponakannya loh.
0: Iya, kita yang punya keponakan punya paman nama Gibran ya.
1: Iya,
0: ini bukan Gibran yang lain ya gitu.
1: Jadi Gibran ternyata banyak ya namanya.
0: Iya benar. Aku punya teman namanya Gibran.
1: Aku juga punya paman, tetapi ada juga teman aku waktu SMA namanya Gibran.
0: Benar.
1: Wow, thank you loh. Ada user juga yang sudah bergabung, katanya Tansi Nio bersama. Ini di tag kayaknya nih.
0: Iya betul.
1: Ada Mita. Hai Mita, katanya apa kabar nih. Wow, berharap semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Ada Farel juga nih. Marin katanya. Mana yang Cila? Aduh, coba tebak yang mana Cila, yang mana Marin. Kita sama-sama manis loh.
0: Dari
1: manis,
0: tadi
1: sebenarnya manis, ada asam-asamnya, manis-manis, asam gitu.
0: Itu yang enak loh kak, manis asam, betul.
1: Oke.
0: Karena kalau manis banget, liba kata orang.
1: Oke.
0: Memang ada aja jawabannya.
1: Selalu ini, bisa mengalihkan gitu.
0: Betul.
1: Oke, ada Yudi juga, hai Yudi.
0: Dan tentunya tadi juga sudah ada yang bergabung ya kak. Berbagi requestan kembali nih dari kita dari Kak Jejel. Tadi Kak Jejel kali ini tim yang dicintai ternyata kak. Karena menurut Kak Jejel, kalau kita dicintai dalam konteks green flag ya kak, artinya ini yang kayak yang positifnya, pasti mereka bisa menghargai. Itu menurut aku. Dan juga kalau kita dicintai, pasti dia bisa menghargai orang yang dia cintai gak sih? Soalnya pengalamannya sebagai fanbase-nya K-popers.
1: Wow, luar biasa Jejel, thank you.
0: Betul.
1: Udah bergabung.
0: Betul.
1: Juga masih menunggu respon dari responder semua ya mengenai topik kita pagi hari ini. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung tapi masih mengetik, sepertinya banyak sekali yang mau disampaikan ya. Penasaran
0: betul.
1: Siapa?
0: Ada lagi nih Kak.
1: Oke.
0: Yang sudah gabung tentunya di ini Bang Daun Coklat.
1: Hargai
0: Kak. Karena dihargai itu hak setiap orang. Kalau cinta mungkin individu masing-masing. Betul juga loh ini
1: betul,
0: maksudnya ya.
1: Jadi kalau misalnya cinta itu kan individu.
0: Bener.
1: Ya kan? Tapi kalau dihargai itu semua orang, kita harus menghargai ya
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Orang-orang di sekitar kita, apapun sukunya ya kan, kulit hitamnya, putihkah atau apakah, dari manakah dia berada, gitu, berasal, itu kita hargai. Jadi semua orang kita hargai. Itu betul loh kata siapa, si daun coklat.
0: Tapi ini kata-katanya bijak banget loh, Pak. Memang benar kalau kita pikirkan secara logika ya, kita enggak perlu mencintai banyak orang, tapi kita perlu menghargai banyak orang.
1: Wow, dari situ cinta itu hadir.
0: Iya,
1: ya kan? Betul. Tanpa kita sadari kita menciptakan cinta, kasih sayang kepada semua orang. Dan tentunya kita percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi jangan jenuh-jenuh untuk berbuat baik atau menghargai orang yang ada di sekitar kita.
0: Iya, benar gitu.
1: Wow, thank you loh daun coklat.
0: Dari Mas Matupang, menghargailah sebelum dihargai. Oke, benar. Jadi kalau kita mau dihargai, ya kita juga harus belajar menghargai orang.
1: Iya, jangan nuntut, lu harus hargai gue.
0: Benar.
1: Gue, oke, jangan gitu. Banyak kali lah itu kan.
0: Iya, banyak kali juga wanita cakepnya.
1: Minta harga berapa sih seharga cilok? Apa nih, beli sini 20 ribu. Aduh, gak usah, 5 ribu aja.
0: Abangnya promo nih, kayaknya lagi jual cilok ya. Info jual ciloknya di mana masih Matupang?
1: Tapi thank you loh.
0: Iya, betul-betul.
1: Boleh
0: betul.
1: Banget untuk request lagunya, Bang Alvan. Yeah. 095. Nah, lengkap banget nih 095 nih. Ada siapa lagi nih yang bergabung?
0: Iya, tadi juga selain berbagi tanggapan, Kak, ada yang request lagu.
1: Okay.
0: Judulnya Rumah Singgah dari Bang Yudi tadi ya.
1: Udah, kita masukkan di playlist ya.
0: Nah, mungkin tuh responders juga di pagi hari ini kayaknya kita boleh bergabung, berbagi tanggapan juga ya gitu terkait kamu tim yang lebih milih dicintai atau dihargai, terus kenapa, atau juga mungkin berkirim-kirim salam ya, Kak, di pagi hari ini. Karena lagi ada yang dirantau mungkin atau juga lagi ada yang di LDR gitu kan. Boleh banget sambil kita kerja sambil berkirim-kirim salam kayaknya.
1: Ini dari M3 nih.
0: Apa tuh, Kak?
1: Melele bahagia. Aduh, kita sepertinya belum masuk nih di playlist kita Melele Bahagia ya. Intinya kita bahagia kok kamu hadir di live TikTok. Enggak, maksudnya bisa di request mungkin ya lagu lain gitu. Sepertinya belum masuk di playlist kita, tapi nanti kita cek ya, pastikan apakah bisa kita putarkan di pagi hari ini.
0: Okay.
1: Wow, thank you yang sudah bergabung semuanya. Kita akan kembali ya, kita dengarkan lagu yang sudah di request beberapa responders kita. Ada Treat You Better, ada Cegil juga, dan Rumah Singgah. Mohon bersabar ya responders ya. Wow. Kita akan kembali setelah mendengarkan lagu berikut ini.
0: Enjoy.

0: treat you better.
1: Yang mengakhiri perjumpaan kita di jam pertama.
2: Aduh, sudah mau berpisah ternyata.
1: Tapi kalau dipikir-pikir ya.
2: Apa kak?
1: Gak usah dipikirin.
2: Gak usah kak, jangan menambah banyak beban hidup kak di pagi hari ini.
0: Intinya kita mikirin bagaimana kita menemani responders dengan semangat.
2: Iya benar, kan? Kayak lagu dari Shawn Mendes tadi ya, ya treat betul. You better. Memperlakukan kamu dengan baik. Menemani kamu dengan baik. Sama kayak kita yang selalu senang menemani responnya.
0: Iya dong.
2: Dan tapi gak kerasa kita harus menutup perjumpaan di pagi hari ini. Tapi kita masih akan kembali lagi nanti jam 9 kan kak.
0: Betul sekali.
2: Masih berbagai lagu-lagu dan juga masih melanjutkan topik kita di pagi hari ini. Karena kita belum mendengar banyak sekali tanggapan dari mungkin yang di WhatsApp belum ada yang muncul nih kak. Kayaknya masih mengetik atau masih ragu-ragu untuk
0: mengirimkan. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali di jam kedua tentunya ya, dan menunggu respon dari responder semua yang belum bergabung atau mau mendengar lagu favoritnya juga boleh untuk bergabung request ya.
2: Betul.
0: Supaya kita ya ditemani dengan lagu-lagu responder semua.
2: Nah benar, paling afdol memang pagi-pagi dengerin lagu favorit sih.
0: Iya ya. Apalagi yang membuat kita semakin semangat untuk beraktivitas.
2: Itu dia kakak sayangnya. Langsung saja
0: kita
2: dengarkan lagu dari siapa nih kak? Dari Nabila kali kak.
0: Oke, Nabila Takia.
2: Iya.
0: Oke, Cegil.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Nah, sehingga dari Fabia Zar sudah membawa kita masuk di jam kedua
1: di program Ruang Pagi tentunya.
0: Ini pada protes Kak, ibunya sedih Kak. Sebenarnya kita lagi ngajak responers buat merenung ya Kak. Merenungi sebenarnya selama ini kamu lebih dicintai atau dihargai.
1: Nah, nanti jangan lupa untuk kirimin.
0: Iya.
1: Jangan hanya renungi, terus disimpan di dalam hati, di dalam pikiran.
0: Iya, tapi
1: ya di-share. Itu harus di-share.
0: Benar.
1: Itu nanti sakit kalau dipendam.
0: Aduh.
1: Jadi diungkapin gitu. Kalau nggak mau ketahuan dikasih
0: anonim
1: ya, iya betul.
0: Misalnya di bajang jangan disebutin nama aku, enggak kok, atas nama cinta aja kali ya.
1: Karena kamu pengen dicintai, pasti kamu dicintai, nggak mungkin nggak ada yang mencintai.
0: Aduh,
1: bapak mama itu udah pasti kan.
0: Jangan muji aku karena responnya udah muji kita dari tadi kak.
1: Oh,
0: ada nih tiba-tiba kak, salpok banget.
1: Aku
0: belum pantun, kalian udah pada cakep aja.
1: Enggak, tadi aku udah excited banget untuk ngebaca. Aku feelingnya, oh ini mau pantun nih. Ternyata di akhir enggak kayaknya nih. Makanya udah semangat. Tapi kita tungguin loh pantunnya.
0: Iya benar-benar.
1: Hai Jikri. Susah untuk ngecapinnya, kenapa? Sini, cerita sama kita.
0: Pelan-pelan kita ajarin.
1: Pelan-pelan.
0: Ini namanya A gitu.
1: B-A kamu dicintai atau dihargain, mau yang mana? Ibarat sesuatu yang mungkin ketika kamu dengar gitu ya, pilihan ini apa yang terbersik di pikiran kamu, apa yang kamu rasakan gitu.
0: Iya, atau kamu lebih nyaman yang gimana?
1: Iya, betul. Kita juga gak terlalu ini-ini banget ya gitu ya, membayangkan kamu bisa ngerti, maksudnya nangkap gitu ya.
0: Bener.
1: Atau mungkin karena memang kamu belum siap aja gitu.
0: Betul.
1: Kalau belum siap juga gak apa-apa, ditahan dulu, nanti kalau udah ada kesempatan ya udah siap, kamu langsung hubungi kita deh. Karena kita 24 jam ada buat kamu, responder semua. Respon radio kan hadir memang kan. Dari pagi
0: hadir
1: sampai jam 12 malam, lanjut lagi pagi.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kita akan hadir tentunya dan bisa membaca gitu ya.
0: Karena respon radio keluarga Anda.
1: Betul, jadi responder semua kita udah anggap keluarga.
0: Iya benar, karena kita semua adalah keluarga. Karena kita keluarga, sudah bergabung Bunda Dua Putri bersama kita ya Kak di pagi hari ini. Nah, Bunda sudah berbagi tanggapan dan menyapa kita semua dari Bunda. Halo, selamat pagi Marin dan Cila. Selamat pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan dicintai atau dihargai, timnya yang pilih dua-duanya. Kenapa? Karena bentuk dicintai itu kan universal dan bermacam-macam, jadi bisa dengan keluarga dan dengan sahabat atau teman. Semua juga berkaitan dengan menghargai. Karena kalau sudah sesuatu yang didasari atas hal di atas, maka akan terjadi hubungan yang baik dan pasti akan terjalin pertemanan dan akan bertahan lama. Serta terjaga begitu juga hubungan dengan keluarga akan bertahan untuk masa yang akan datang begitu.
1: Wow, thank you Bunda.
0: Nih, berarti Bunda tim dua-duanya.
1: Iya.
0: Melihat sudut pandang dari dua-duanya kan. Gitu, kalau misalnya kita bisa didasari atas dua hal tersebut, ya pasti hubungannya akan bertahan.
1: Iya, betul. Jadi jangan berat sebelah gitu ya.
0: Benar.
1: Jangan hanya cukup menghargai tapi kamu enggak mencintai gitu ya misalnya.
0: Bener,
1: ya. Atau kamu hanya mencintai tapi kamu enggak menghargai.
0: Wow.
1: Jadi harus sama-sama sejalan.
0: Balance.
1: Balance ya, gitu ya.
0: Bunda juga request lagu Kak di pagi hari
1: apa
0: ini
1: tuh?
0: Judulnya Dia dari
1: Angie. Dia enggak ya?
0: Itu Fatin
1: ya. Oh, oke.
0: Okay. Iya, betul. Ada salam-salam dari Bunda Kak.
1: Oke. Okay.

0: Oke, abangku, pagi adalah awal baru. Semangat. Ya, sejuta.
1: Dua juta.
0: Oke. Pagi adalah awal baru, bukan ulangan kemarin katanya. Mm-hmm. Bangun dengan semangat, jangan dengan keluhan. Jangan cuma bangun, tapi bangkit. Hari ini pasti seru kalau mulai dengan senyum, ubah lelah menjadi berkah.
1: Wow, betul.
0: Mana senyumanmu yang manis?
1: Ya tapi ini betul loh kata-katanya, jangan cuma bangun tapi bangkit.
0: Ibarat kalau kita mungkin saat ini kondisinya lagi gak memungkinkan, gak ideal benar-benar. Gitu ya. Kita ingat bahwa masih banyak yang harus kita perjuangkan. Jadi betul. Kita harus bangkit gitu ya, harus memulainya lagi walaupun mungkin kita mulai dari nol. Bener. Dari awal enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa
0: gitu ya. Intinya kita mau bangkit.
1: Benar. Dan kita mau mencoba. Karena seburuk-buruknya kegagalan adalah ketika kita tidak mencobanya.
0: Ya, gitu. Betul. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin lagi
1: di fase down ya, Kak. Lagi betul. Mungkin kayak hilang arah, hilang semangat. Ayah ini arahnya kemana? Tenang aja. Pasti setiap tujuan itu punya jalannya masing-masing.
0: Betul.
1: Bahkan tempat tikus pun ada jalannya loh.
0: Iya kan? Dia mau kemana pun dia bener. Bisa aja.
1: Kalau kita gak ada jalannya, kita buat jalannya sendiri.
0: Tapi tetap tuntunan sang pencipta
1: bener.
0: Kita
1: yang gitu penting ya. Selagi itu positif pasti akan ada jalannya sih menurut aku.
0: Tadi kamu sarapan apa?
1: Aku? Aku sarapan ngeliatin aja senyum. Dan senyum kakak yang manis deh.
0: Pantasan bijak ya. Sepertinya harus sering-sering liatin aku Rin ya.
1: Ya Allah. Tentunya juga nih di TikTok kita ya. Ada yang sudah bergabung nih Kak Star Shelby. Milihnya dihargai.
0: Wow, iya. Kenapa?
1: Karena paling tidak di atasnya paling tidak kita masih menghargai mereka.
0: Wow.
1: Tiba-tiba iya betul.
0: Wow, thank you loh.
1: Bener.
0: Terus Helbi nih yang sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Iya betul.
0: Ada Jikri juga nih.
1: Bener.
0: Yang sudah menyapa. Ada say goodbye. Aduh, nggak mau kita nih say goodbye nih. Gimana nih? Hai Melky. Melky, kamu tim yang mana? Atau lebih penting yang mana? Dicintai atau dihargai? Kamu baru bergabung loh Melky. Berharap sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Jejel katanya agak kenak di hati katanya. Apa tuh yang kenak di hati? Lagu tadi kayaknya ya. Gak apa-apa, cukup kenak di hati, jangan di fisik.
1: itu udah masuk bullying kalau kenak itu kan.
0: Oh iya ya, no ya.
1: Iya benar-benar. Terus juga ini responders ada yang gabung request lagu ya Kak di pagi hari ini. Oh ada Bang Goodbye nih, saya Goodbye. Dicintai tapi gak dihargai kalau gak ada uang. Ini kayak lagu abang,
0: abang
1: sayang. Gimana ya lagunya? Lupa loh.
0: Abang pilih. Enggak ya, bukan itu. Oh itu yang terbang. Maksudnya abang pilih yang mana?
1: Enggak.
0: Uang atau nyawa? Enggak dua-duanya gitu.
1: Ya Allah. Oh ini ada Kak Star Hilby lagi Kak.
0: Okay.
1: Dihargai tanpa dicintai tidak apa-apa, tapi kalau dicintai tanpa dihargai lebih sakitan mana? Ini jadi buat topik baru ya, tapi pertanyaannya benar juga nih.
0: Betul, jadi dihargai tanpa dicintai gak apa-apa gitu ya. Karena semua orang perlu dihargai, harus dihargai gitu ya. Walaupun tidak cinta, ya, sayang kan, karena beda ini sayang sama cinta. Nah kalau misalnya dicintai tapi dihargai,
1: Tanpa dihargai
0: ya pasti sakit. Tapi balik lagi gimana kamu menanggapinya?
1: Betul, kalau kata Jajel tadi introspeksi diri aja.
0: Wow, thank you loh Jajel ya.
1: Iya, dan juga ada Udah Jus Kak.
0: Hai.
1: Dari Kuala Lumpur, Waalaikumsalam Uda.
0: Selamat pagi Uda.
1: Iya, selamat bergabung.
0: Senang
1: Uda.
0: Banget.
1: Betul.
0: Dengar kabar dari Uda ya, berharap sehat-sehat semua. Iya.
1: Nah Uda tim apa nih, dicintai atau dihargai? Untuk itu kita dengerin dulu satu lagu requestan Masima Tupang nih Kak. Biar kita main-main sulap nih. Magic Lila.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apalagi yang penting di dalam hidup? Sikap bergairah adalah juga satu sikap yang penting. Kita tidak boleh cepat putus asa saat menghadapi halangan-halangan. Orang yang kehilangan gairah akan kehilangan segala-galanya. Seorang pasien yang tidak bergairah menghadapi sakitnya akan segera meninggal dunia. Ada sebuah kisah mengenai seorang yang menderita kanker payudara. Vonis dokter hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Tapi ia tetap bergairah meski hidupnya tinggal sebentar. Di dalam sisa hidupnya, ia pergi mengunjungi semua orang yang sakit kanker dan memberikan penghiburan. Ia tidak memikirkan penyakit kankernya sendiri. Alhasil, Tuhan menambahkan umurnya selama 4 tahun. Pada hari penguburannya, sekitar 1000 penderita kanker datang melayat. Mereka merasa telah dihibur oleh sang penderita kanker yang terus bergairah menghibur orang. Bergairahlah walaupun harapan belum terlihat.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Masih di program Ruang Pagi bersama Cila dan Marin tentunya ya.
1: Betul.
0: Tadi kita udah mendengarkan lagu dari Raden Raka dan Basmala. Basmala ya. Aku jatuh cinta.
1: Kamu cinta atau
0: aku jatuh cinta. Cinta. Aku jatuh cinta sama job aku yang sekarang.
1: Kakak nah, lebih pilih jatuh cinta atau bangun cinta?
0: Bangun cinta sih, karena jatuh tuh kayak sakit. Jadi, tapi sekarang udah di tahap jatuh cinta. Awalnya bangun. Iya kan, kalau bangun kan itu di awal kan.
1: Iya benar gitu.
0: Dan jadi sekarang udah jatuh cinta, benar yeah. Jatuh cinta okay. Gitu. Apalagi mendengar kabar responders di pagi hari ini. Yang luar biasa, excited banget. Iyi, ya.
1: Betul.
0: Dan menyapa kita,
1: benar. Kayak komen kak, uhuy.
0: Oh, uhuy gitu ya.
1: Dan tentunya okay. Kita masih dengan topik seputar dicintai dan dihargai ya kak. Tadi kan ngomongin tentang jatuh cinta. Tapi ya ada yang lebih penting tentang apakah kamu dicintai, milih dicintai atau dihargai. Ternyata tadi Bunda Dua Putri juga sudah menyapa kita dan berbagi pendapatnya. Sama dengan responder kita juga bergabung di live TikTok pagi hari ini ada Uda Jess ya kak. Yang juga memberi pandangan yang sama terkait Bunda Dua Putri, sama dengan Bunda Dua Putri maksudnya terkait topik kita di pagi hari ini. Menurut Uda, keduanya itu saling sangkut menyaut. Jadi Uda Jess pilih keduanya. Karena dicinta, cintai dan dihargai itu harus sejalan. Kalau tak ada salah satunya, goodbye saja kata Uda Jess.
0: Wow, harus sejalan ya kata Uda Jess nih.
1: Harus balance.
0: Harus balance. Seperti yang disampaikan Bunda Dua Putri juga. Betul. Ya. Luar biasa. Thank you Uda Jess.
1: Betul. Uda juga request lagu tadi Kak, teman tapi mesra.
0: Wow. Aku
1: punya teman.
0: Teman. Teman apa?
1: Oke, terima kasih udah. Dan juga tentunya kita masih menunggu respon yang lain ya.
0: Ya,
1: tentunya.
0: Betul.
1: Karena kita penasaran. Penasaran banget ini terkait topik ini.
0: Ya.
1: Mungkin masih ada yang malu-malu karena takut dijudge jawabannya ya kak, apa enggak kok.
0: Enggak.
1: Kita akan menerima semuanya.
0: Iya, ini enggak ada benar, enggak ada salahnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita mau berbagi cerita, pendapat tentang apakah dicintai atau dihargai.
1: Bener-bener.
0: Nah, alasannya kenapa selama ini responders menanggapinya bagaimana gitu ya. Jadi itu jadi pelajaran juga buat kami atau pengingat buat kami.
1: Iya, betul.
0: Bagi kita yang kayak ngerasa oh ternyata harus dihargai, enggak harus dicintai.
1: Bener.
0: Nah, ternyata ada pendapat yang baru kan.
1: Iya.
0: Ya harus sejalan ternyata
1: sejalan.
0: Gitu.
1: Dan itu dikasih tahu oleh para orang tua
0: ahli.
1: Kita yang sudah
0: berpengalaman,
1: merasakan asam garam gula
0: kehidupan.
1: Kehidupan
0: asin,
1: ya.
0: Asin
1: obat pahit ya kak, obat pahit gitu
0: ya. Bener. Jadi udah ahlinya ahli gitu.
1: Tapi kalau kita bahas sedikit ya kak, mungkin sambil dengar cerita yang lain juga ya kak, tentang kalau misalnya nggak seimbang antara dicintai dan dihargai. Tapi kakak pernah nggak punya momen nggak seimbang gitu? Misalnya kakak dicintai
0: Tapi nggak dihargai.
1: Dihargai.
0: Pernah.
1: Atau dihargai tapi nggak dicintai.
0: Pernah ada momen. Jadi mungkin karena dia saking cintanya kali ya.
1: Okay.
0: Jadi dia cuma mikirin dirinya.
1: Oh,
0: jadi dia nggak mikirin kita gitu ya.
1: Okay.
0: Kita maunya apa, kita baginya apa, kita nyamannya gimana gitu.
1: Benar.
0: Jadi pernah ada di posisi itu. Ya waktu itu aku ngeresponnya merasa bahwa ini kayaknya udah gak benar. Kayak udah toxic gitu loh. Karena dia hanya memintingkan dirinya sendiri gitu.
1: Okay.
0: Dia gak mikirin aku juga. Ya udah.
1: Posesif kah ini lebih ke posesif
0: kurang lebih
1: mungkin
0: gitu ya.
1: Tapi masih
0: Akhirnya aku kayak cut off aja gitu.
1: Cut off gak tuh.
0: Iya, karena kita gak bisa ngubah orang, gak bisa minta orang harus ini gini gitu ya.
1: Iya bener.
0: Jadi mending menghindar gitu.
1: Betul. Tapi kepentingan kayaknya kita bakal bahas cut off deh kak. Cerita tentang cut off kali ya.
0: Bisa.
1: Mungkin kayaknya semua kita punya pengalaman tentang cut off.
0: Cut off
1: kali
0: iya. Kenapa cut off orang gitu ya.
1: Alasan-alasan biasanya nge-cut off orang kali ya gitu.
0: Betul.
1: Okay.
0: Bagus banget ya.
1: Iya. Mungkin kalau memang setuju boleh ketik satu di live TikTok.
0: Sejuta mungkin kali ya.
1: Oke, jadi ternyata Kak Cila juga punya pengalaman. Berarti benar ya kayak kata Uda Jess, mungkin bisa kita anggap benar juga nih alasan-alasan diberikan oleh Bunda Dua Putri dan Uda Jess tentang semuanya harus sejalan, balance
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Jadi memang balik lagi pasti setiap kita mengalami itu. Iya. Oh ya, dicintai atau enggak dihargain gitu. Atau mungkin berat sebelah doang gitu. Okay. Nah, kembali lagi gimana kita ngeresponnya. Kalau udah keluatan ya, udah di luar batas, ya kamu harus bertindak. Jangan kayak dibiarin gitu.
1: Iya. Jangan diam kalau emang itu menyakitkan hati.
0: Ya, wow, luar biasa. Nah, tentunya responders, kita masih ada banyak waktu, kurang lebih 30 menit menunggu respon dari responder semua.
1: Kita
0: boleh langsung cus gitu ya.
1: Tapi sambil menunggu, kita lewati dulu berdua, kayak lebih dari overnight, request Kak Star Selvi.
0: Oke.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

0: 63,0 FM Respon Radio, Radio Klerja Anda. Masih bareng Marin dan juga Kak Cila di pagi hari ini.
1: Ya, betul sekali. Tentunya kita masih ngobrol-ngobrol tentang kamu lebih memilih dicintai atau dihargai.
0: Iya, betul.
1: Walaupun memang udah beberapa responders yang sudah memberikan bener. Tanggapan komentarnya.
0: Iya.
1: Ada yang, aduh dicintai aja gitu ya, karena enggak. Lagi sakit hati.
0: Hargai aja.
1: Enggak, dihargai. Iya. Enggak deh, dua-duanya aja.
0: Iya, jadi ternyata ya, seperti kata pepatah, rambut boleh sama hitam, tapi yeah. Isi kepala orang beda-beda. Sama
1: betul.
0: Dengan jawaban dan tanggapan dari responers di pagi hari ini ya.
1: Yeah.
0: Ternyata banyak sudut pandang dan alasan-alasan loh kenapa orang lebih milih dicintai, kenapa dihargai, dan kenapa perlu dua-duanya.
1: Betul, tentunya buat responers yang belum bergabung pasti punya
0: betul.
1: Tanggapan yang berbeda.
0: Bener,
1: atau
0: Kak.
1: Mungkin punya cerita gitu ya. Mm-mm. Boleh, kita masih ada waktu kok gitu ya. Atau mungkin kamu mau dengerin lagu ya favorit kamu
0: itu,
1: juga boleh
0: bener.
1: Gitu, nggak harus cerita atau nggak informasi lainnya di luar sana, apakah cuacanya cerah secerah hati Cila dan juga Marin.
0: Gitu. Ngomongin informasi nih ya,
1: okay.
0: Aku mau bagi informasi dikit untuk responders ya,
1: boleh.
0: Yang mungkin pingin punya pengalaman jadi seorang penyiar. Jadi saat ini Respon Radio lagi buka kesempatan yaitu part time jadi penyiar di radio kita.
1: Wow.
0: Nah, jadi kayaknya kamu pingin nambah-nambah pengalaman, pingin belajar di dunia penyiaran ataupun broadcaster, mungkin bisa dicoba nih Kak, karena selagi masih muda, ayo coba aja semuanya.
1: Ada batasannya enggak?
0: Batasannya
1: Marin?
0: Mungkin lebih ke kayak masih mahasiswa ya. Kita utamakan yang masih mahasiswa juga. Dan yang penting punya niat sih Kak, niat untuk
1: mau belajar.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Dan juga mungkin yang belum pede jadi penyiar ya, mungkin mau coba-coba dunia suara, tarik vokal, tapi bukan nyanyi ya.
1: Yeah.
0: Karena zaman sekarang kayaknya itu kita bisa ngasilin duit dari sebuah suara.
1: Wow, pasti. Apalagi media sosial udah canggih banget, udah banyak banget gitu ya.
0: Jadi mungkin bisa belajar bareng Respon Radio di Respon Academy, karena kita bakal ngadain webinar dengan tema Find Your Voice Character on Your Stage. Jadi ngasilin duit dari suara. Wah, jadi ngubah suara menjadi cuan gitu.
1: Wow, luar biasa.
0: Bener.
1: Ini pastinya narasumbernya orang-orang yang luar biasa juga.
0: Cakep
1: yang hebat
0: banget,
1: ya.
0: Kak. Salah satunya adalah orang di balik pengisipnya si iklan yang ada di Trans 7.
1: Wow.
0: Iya, dan juga seorang presiden Cafe DAI tentunya.
1: Wow. Melalui apa nih ya? Fisik atau gimana?
0: Apanya
1: untuk
0: dia?
1: Webinarnya?
0: Oh, ini online.
1: Oh, jadi
0: kita
1: bisa,
0: bisa dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam bentuk pulau-pulau. Bisa ikutan tentunya di tanggal 21 Agustus 2026 di hari Jumat. Dan pendaftarannya udah bisa dimulai dari sekarang. Langsung aja cek media sosial kita. Nanti langsung aja hubungi nomor yang tertera untuk daftar.
1: Nah, ada batasan waktunya?
0: Tidak ada batasan waktunya.
1: Oke, sampai hari hanya.
0: Iya, betul. Dan juga tidak ada batasan usia.
1: Wow.
0: Jadi belajar dari kecil, nanti siapa tahu dari kecil udah bisa ngisi-ngisi karakter suara loh Kak, kayak film Jumbo kemarin. Itu para dubber, para dari anak-anak kecil yang berhasil.
1: Wah,
0: kita nggak tahu loh rezeki dari mana datangnya.
1: Iya betul. Ternyata memang talenta yang Tuhan sudah berikan itu ada sebenarnya. Cuman kita belum tahu aja.
0: Betul.
1: Nah makanya kita perlu mengenali dan mencoba,
0: gitu,
1: menggali,
0: menggali
1: dan potensinya kita.
0: Menghargai atau mencintai.
1: Topik hari ini luar biasa. Nih mungkin udah just kelewat dengan jamnya. Kira-kira jam berapa nih?
0: Jamnya Rin. Kita mulai jam 7 malam ya. Udah. Jadi untuk soalnya ini yang batch kedua Kak, karena sebelumnya kita udah ngadain batch pertama. Waktu itu gak belajar tentang menemukan kepercayaan diri untuk public speaking. Kali ini kita beralih ke dunia sekarang yang lebih banyak cari jual suaranya. VO, voice over tentunya. Iya. Jam 7 malam kayaknya udah gak kerja lagi hari Jumat ya. Mungkin bisa dimanfaatkan waktunya untuk lebih produktif
1: Betul sekali, belajar ya hal-hal yang baru.
0: Apalagi
1: mungkin responders punya talenta memang di situ ya. Bisa dikembangkan di sana.
0: Kayak tadi kata Marin, kita gak tahu rezeki dari mana datangnya.
1: Betul sekali.
0: Entah dari sebuah suara, entah dari bentuk kita menghargai atau mencintai.
1: Wow. Kata-katanya dalam ya.
0: Mungkin itu juga informasi sedikit ya Kak, yang bisa kita sharing. Siapa tahu responders yang kayak tiba-tiba lagi dengerin Respon Radio, dapat kayak dapat jalan. Akhirnya aku menemukan bagaimana aku mendapatkan masa depan.
1: Iya loh, iya, itu kan? Juga salah satu bentuk kita menghargai sebenarnya. Bener, mencintai diri kita, gitu diri ya kita. Apa yang udah Tuhan berikan, betul, percayakan ke kita gitu ya. Kita melakukan itu adalah bentuk bahwa kita mencintai, iya, dan menghargai.
0: Menghargai waktu,
1: betul,
0: waktu
1: yang, sekali kesempatan, waktu
0: dan kesempatan yang kita punya, gitu.
1: Jadi buat responders yang mungkin masih bingung gitu ya, aku sebenarnya di mana nih passion aku atau potensi aku apa itu nih gitu ya, lagi menggali gitu ya, boleh mencoba dulu nih di Respon Akademik ya,
0: iya,
1: mana tahu akademik. Ternyata kamu suatu saat jadi presenter di salah satu TV.
0: Kalau tahu kata orang kejar ilmu sampai ke negeri Cina, siapa tahu dari suara kita bisa ke negeri Cina.
1: Amin, amin, luar biasa ya.
0: Iya, tentunya kita tunggu ya nanti responders. Caranya cuma gampang, hubungin aja nomor yang ada di flyer kita ya, di kegiatan kita. Serta mungkin untuk responder yang mungkin punya kepercayaan diri untuk jadi seorang penyiar, langsung aja karena batas pendaftarannya sampai besok aja kan.
1: Wow, gitu. Thank you infonya Rin, luar biasa ya. Ini bisa memberikan kita kesempatan apalagi buat responders yang pengen banget untuk belajar.
0: Nambah skill ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Okay. Ada apa nih? Freeze Gini.
0: Oh, Kak Bang Gi.
1: Okay. Hai. Baru join nih.
0: Iya, betul.
1: Wow. Kalau Bang Gi gimana? Dicintai atau dihargai? Pilih yang mana, Abang?
0: Atau Abang tim dua-duanya?
1: Boleh ya untuk ngerespon topik kita pagi hari ini. Hai Santoso, asik nih temannya.
0: Iya nih Bang, so asik. Komunikasi kita gak sih?
1: Aduh, lebih asik komunikasi kita sih.
0: Kayaknya responder geli deh ngeliat kita kok.
1: Enggak ya. Wih, okay. Katanya nih, okay, kita tungguin kok.
0: Bener.
1: Kalau gitu kita dengerin lagu ya sambil nunggu.
0: Oh iya, kita dengerin lagu Bunda ya Kak, yang mau kita puterin nih. Berjudul?
1: Dia dari Anjing.

0: mesra setelah teman tapi menikah ternyata ada teman tapi mesra. Tapi kita nggak bahas pertemanan hari ini.
1: Betul sekali. Walaupun memang dalam pertemanan kita juga harus menciptakan cinta, kasih sayang dan dihargai pastinya. Bener. Ya.
0: Karena yang namanya sebuah hubungan harus ada cinta.
1: Betul.
0: Cinta bukan berarti harus tentang dua ya hubungan yang cinta yang kita tahu ya, tapi cinta, kasih dan saling menghargai tentunya.
1: Wow, luar biasa. Tapi kita berharap ya dengan topik yang kita bawakan di pagi hari ini bisa membuat kita semakin mengerti dan memahami bahwa setiap kita itu perlu untuk dihargai, layak untuk dihargai.
0: Benar.
1: Ya toh ya.
0: Dan tentunya kita juga tadi ada yang pesan ya. Ada yang kasih pesan, jangan cuma mau dihargai tapi juga harus mau menghargai tentunya.
1: Wow, luar biasa. Terakhir mungkin ya responders yang sudah bergabung di pagi hari ini
0: yang
1: memberikan tanggapannya ada Ji.
0: Ada Bang Ji.
1: Pagi hari ini. Oke, katanya apa nih Bang Ji?
0: Kalau harus memilih antara dicintai atau dihargai, menurutku lebih baik dihargai.
1: Wow.
0: Tapi yang paling ideal adalah dicintai sekaligus dihargai. Cinta bisa membuat seseorang bertahan, tapi rasa dihargai membuat seseorang merasa layak untuk tetap tinggal.
1: Wow, luar biasa, dalam banget ya. Gitu ya. Jadi memang orang tinggal itu karena merasa bahwa okay, dia mencintai aku gitu ya. Dia menghargai aku gitu. Akhirnya mereka tinggal gitu ya. Tapi kadang juga gitu ya, bahwa memang ada beberapa orang yang mencintai gitu ya, tetapi lu tidak tahu menghargainya seperti apa.
0: Betul.
1: Caranya yang salah,
0: benar,
1: gitu. Jadi perlu pemahaman tentang bagaimana mencintai yang benar gitu
0: dan
1: ya.
0: Dan tentunya balik lagi kayak kata Bunda dan Uda Jess ya. Semuanya tuh memang betul-betul harus balance. Kalau kita mencintai, kita juga sebaiknya untuk menghargai dia. Menghargai mungkin menghargai cara dia bersikap, menghargai cara dia mengambil keputusan. Dan gak boleh terlalu menggabungkan mana nih ruang yang bisa kita masuk, mana ruang privasi dia gitu ya Kak.
1: Wow.
0: Dan kita belajar banyak hal ya Kak di pagi
1: iya,
0: hari
1: betul.
0: Ini tentunya.
1: Ternyata kita jangan hanya mencari orang yang mencintai kita ya,
0: tapi
1: carilah orang yang juga menghargai.
0: Betul.
1: Wow.
0: Memang harus balance berarti
1: jawabannya.
0: Dan tentunya sering terima kasih untuk semua responers ya di pagi hari ini yang sudah berbagi tanggapan, berbagi cerita, requestan lagu. Tentunya senang sekali kita bisa pagi hari ini bertukar pikiran ya Kak.
1: Iya betul.
0: Saling memberikan
1: tanggapan, komentar, pengalaman juga gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Atau lagu-lagu yang bisa menemani kita di pagi hari ini.
0: Yeay.
1: Oh, thank you banget ya buat responders semua. Kita berharap responders untuk menjalani aktivitasnya di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini,
0: amin,
1: lancar,
0: amin,
1: gitu ya. Dan baik-baik saja. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, kita berharap bisa mensyukuri itu.
0: Amin.
1: Betul.
0: Dan tentunya di hari ini di tengah hiruk pikuk padatnya aktivitas ya, semoga kamu selalu menemukan orang yang mencintai, menghargai, dan jangan lupa untuk mencintai dan menghargai sekitar kita.
1: Wow, kalau begitu kita pamit undur diri.
0: Iya,
1: dadah.
0: Dan aku Merin, kita bertemu lagi dalam program-program menarik lainnya. So, satu lagu penutup dari Cherry Bell, Love Is You, karena cinta itu adalah kamu. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, hai semuanya. Wow, senang sekali Cila kembali tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Hingga pukul 11 Cila akan membagikan topik kita di pagi hari ini tentunya. Dan hari ini spesial banget ya Responers, karena kita di hari Senin tentunya ya. Bagaimana kita bisa mengawali aktivitas kita. Kemarin kita sudah liburan ya, cukup panjang ya, bersama dengan keluarga, menikmati waktu dengan orang-orang yang kita kasihi dan sayangi. Nah kali ini kita akan bersama-sama belajar tentunya bagaimana menjadi dewasa tanpa harus kehilangan diri kita sendiri. Nah seperti yang mungkin kita ketahui dan sadari dan juga pahami Responders ya, bahwa kita semakin bertambah usia, semakin banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Nah dulu mungkin kita hanya memikirkan tentang sekolah ya, buat adik-adik yang mungkin sekolah di SMA, di SMP, di SD ya, atau yang fokus hanya bermain saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain gitu ya, apalagi tentang masa depan gitu. Nah berkumpul dengan teman juga dan kita menikmati hal-hal yang sederhana. Tapi semakin kita dewasa, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di pikiran kita yang terus-terusan gitu ya, ada. Nah kita mungkin mulai bertanya, aku mau jadi apa ya gitu ya, kapan ya aku harus bekerja mendapatkan uang ya dengan pekerjaan yang saya sukai, kapan aku bisa sukses ya, kenapa hidupku belum seperti orang lain. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sering banget muncul di pikiran kita ya. Nah belum lagi ada tuntutan keluarga, tuntutan di tempat kita bekerja ya, kuliah atau lingkungan atau bahkan media sosial. Nah akhirnya Responders, kita belajar menjadi dewasa. Jadi tak pernah enggak mungkin ya kita berpikir, jangan-jangan ya di dalam proses menjadi dewasa, aku justru kehilangan diri kita sendiri. Aku justru kehilangan diriku sendiri. Nah kali ini, hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menjadi dewasa tanpa kehilangan diri kita sendiri. Nah, yang pertama, menjadi dewasa bukan berarti harus berubah menjadi orang lain. Nah, sering sekali mungkin di luar sana kita temui ya, ataupun melihat gitu ya, bagaimana orang di luar sana berusaha menjadi orang lain, terlebih media sosial yang menawarkan standar ya kehidupan, kesuksesan gitu ya, kecantikan dan segala macam hal lainnya gitu ya. Jadi salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika kita bertambah dewasa adalah menganggap bahwa menjadi dewasa berarti harus meninggalkan diri kita yang dulu. Padahal Responders, tidak harus begitu ya. Jadi menjadi dewasa bukan berarti kita harus berubah menjadi orang yang selalu serius ya. Mungkin dulunya kita sering bercanda gitu ya, dan kita mulai berubah gitu ya. Oke, kita harus selalu serius nih, gak boleh bercanda. Nah terus tidak selalu bercanda juga bagi orang-orang yang menganggap dulu serius gitu ya, yang berpikir atau melakukan segala sesuatu dengan keseriusan gitu ya. Terus tidak boleh memiliki impian ya, atau harus mengikuti kehidupan orang lain. Nah dewasa berarti kita semakin mampu untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri tanpa harus kehilangan hal-hal baik yang membuat kita menjadi diri kita gitu ya. Mungkin kita boleh tetap suka bermain musik ya Responders, mungkin kita boleh tetap suka bercanda, kita boleh tetap punya hobi ya, boleh tetap punya impian yang sederhana. Yang berubah adalah cara kita untuk menjalani semuanya dengan lebih bertanggung jawab. Jadi bukan diri kamu yang merubah ya, atau karakter kebiasaan kamu ubah, tetapi cara kamu menjalaninya gitu ya, merespon, menanggapinya gitu ya, dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu mungkin yang membuat kita mungkin merasa lebih dewasa lagi. Bagaimana kita menjadi dewasa yang bukan hanya karena kita berubah menjadi orang lain. Lalu yang kedua, kita kenali siapa diri kamu, siapa diri aku gitu ya, siapa diri kita gitu. Kalau misalnya kita gak tahu siapa diri kita, akan sangat mudah bagi kita untuk mengikuti kehidupan orang lain.
Jadi hari ini kita mungkin melihat teman kita yang sukses ya, responders. Kita ingin seperti dia, aduh aku pengen banget kayak dia gitu ya. Aduh kapan ya gitu ya. Atau gak melihat orang-orang punya bisnis gitu ya, punya usaha. Ya kita ingin ikut bisnis gitu ya, kita ikutin dia bagaimana dia berbisnis gitu. Atau melihat orang menikah, kita merasa aduh aku kayaknya harus menikah nih, segera banget nih menikah gitu ya. Melihat orang membeli kendaraan atau rumah gitu ya, kita merasa hidup kita kayak tertinggal gitu ya, pengen beli rumah.

sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Semakin mengenal diri sendiri, maka semakin sulit kita kehilangan diri kita. Karena kenapa? Karena mungkin tekanan-tekanan dari orang lain yang berusaha membuat kita akhirnya mengubah diri kita. Tetapi kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita, itu akan sulit ya. Akan sulit kita mengubah diri kita untuk mengikuti orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi penting banget ya responders, kita mengenali siapa kita, apa yang kita mau, apa yang membuat kita bahagia, apa yang mau kita, apa tujuan hidup kita, apa yang kita ingin capai gitu ya ke depannya. Seperti apa masa depan kamu, kamu mau seperti apa nanti mendapatkan pasangan hidup dan segala macam. Jadi penting sekali ya, selain kita mengenali siapa diri kita juga, menjadi dewasa juga bukan berarti harus merubah menjadi orang lain.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Napah dari Roni Parulian yang mengantar kita di menit 20. Kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya, dan membahas topik mengapa ya, ataupun bagaimana kita bisa menjadi dewasa. Bukan berarti harus merubah diri kita ya, atau mungkin harus kehilangan diri kita sendiri gitu. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kita pikirkan gitu ya, atau tanyakan ke diri kita, kenapa dan kenapa harus kita alami, dan kenapa kita nggak boleh dengan yang lain juga gitu ya, maksudnya merasakan kehidupan orang yang bahagia gitu ya, kenapa saya harus memikirkan hal yang seperti ini dan segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akhirnya kita mulai merasa bahwa kita juga semakin bertambah usia, semakin dewasa, dan kebanyakan dari kita salah untuk melangkah atau memilih gitu ya, bagaimana kita merespon kondisi keadaan yang kita hadapi ketika kita mungkin mulai bertanya-tanya dengan kehidupan kita, dengan diri kita. Nah, kita sudah mendengar beberapa atau dua poin ya, yang di awal bagaimana kita bisa menjadi dewasa tanpa harus kehilangan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya responers ya, selain kita mengenali siapa diri kita, dan kenapa kita harus perlu untuk dewasa, bukan harus merubah ya menjadi orang lain, ternyata kita juga jangan hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Karena menjadi dewasa seringkali itu membuat kita berhadapan dengan ekspektasi. Nah, keluarga punya harapan ya, teman punya pendapatnya tentang kita. Terus masyarakat juga punya standar kesuksesan ya, standar untuk memenuhi jadi menantu yang baik gitu ya misalnya. Atau media sosial yang punya gambaran tentang kesuksesan gitu ya, atau diakui bahwa kita cantik, ganteng dan segala macam gitu ya, dengan kulit putih gitu ya, rambut lurus dan segala macam. Akhirnya kita mulai bertanya ketika kita mungkin menganggap bahwa oh, kita harus perlu memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Apalagi banyak sekali ekspektasi yang harus kita penuhi. Nah, akhirnya kita bertanya kepada diri kita, apa yang harus atau orang lain inginkan dari aku gitu ya. Padahal kita juga perlu banget untuk bertanya, apa sih yang sebenarnya Tuhan dan diriku sendiri kehendaki di dalam hidup ini gitu. Apa sih sebenarnya Tuhan, tujuan Tuhan untuk aku boleh ada saat ini gitu ya. Apa sebenarnya yang mau aku kerjakan dan lakukan. Itu kita gak nanyakan, tetapi kita justru lebih fokus apa yang orang lain ya, apa yang orang tuaku, apa yang orang teman-teman aku atau media sosial yang ingin dari diri aku gitu ya. Jadi ternyata tidak semua komentar harus kita ikuti ya responders. Mungkin di rumah sering dikomentar ya tentang kamu mau jadi apa kalau kamu begini dan segala macam gitu ya. Kamu seusia segini harusnya sudah punya pekerjaan begini dan segala macam gitu ya. Jadi tidak semua komentar harus kita ikuti ya. Tidak semua kritik juga harus membuat kita berubah ya. Tidak semua standar orang lain juga harus menjadi standar hidup kita gitu. Jadi kita perlu juga untuk belajar mendengarkan orang lain, karena itu penting ya. Tetapi jangan sampai suara semua orang itu lebih keras daripada suara hati dan prinsip hidup kita sendiri. Jadi perlu banget untuk kita mengingat dan menanamkan ke diri kita bahwa kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi kita perlu menyadari apa sebenarnya ya, fokus kita apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang mau Tuhan inginkan di hidup aku ini gitu ya, apa yang mau aku kerjakan, apa yang bisa aku lakukan untuk menjadi berkat atau untuk menjadi orang-orang yang bisa membantu gitu ya, atau yang bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Jadi ini yang sebenarnya harusnya kita pikirkan itu, bukan untuk memenuhi standar atau melakukan supaya orang itu senang, bahagia, suka sama kita dan kita bisa diterima gitu. Jadi yang harus kita perlu sadari, jangan sampai hidup kita hanya untuk menyenangkan semua orang, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, selanjutnya kita belajar juga untuk mengatakan tidak ya. Jadi salah satu tanda untuk kita dewasa
adalah mampu untuk mengatakan tidak ketika memang diperlukan ya. Nah, kadang kita ini takut banget dianggap tidak baik. Jadi kayak ikut aja apa yang orang sampaikan, katakan, mungkin kita diajak ya kita ikut, kita mau-mau aja padahal mungkin kita ada kegiatan atau aktivitas lain atau mungkin kita gak enakan gitu ya. Nah, terus kita juga takut mengecewakan teman ya atau orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat kita kerja itu. Terus takut banget kita dijauhi, takut dianggap egois gitu ya. Ntar nanti teman aku bilang kok kamu egois ya gitu ya. Kamu enggak mau tuh dibilang kayak gitu. Nah, akhirnya kamu ya udah mau-mau aja gitu. Apa yang mau disampaikan teman kita ya kita ikut aja. Nah, akhirnya kita selalu terus-terusan bilang iya ya meskipun sebenarnya kita udah enggak sanggup, udah capek, udah lelah gitu ya. Kita butuh istirahat, kita butuh waktu bersama keluarga kita. Kita butuh waktu untuk merenung juga ya. Me time gitu ya. Untuk refleksi gitu atau mencari inspirasi lainnya untuk diri kita sendiri juga. Padahal mengatakan tidak bukan berarti kita jahat. Ya, kita boleh banget untuk mengatakan maaf ya, kayaknya aku belum bisa nih bergabung. Kalau misalnya kamu butuh istirahat, kamu butuh waktu dengan keluarga, ya orang tua. Atau enggak, aku tidak bisa ikut kali ini, kamu bisa sampaikan seperti itu. Atau aku kurang nyaman dengan hal-hal seperti ini nih, gitu ya. Mungkin dengan kamu menyampaikan itu, maka bisa diperbaiki dan kamu juga tidak kayak diremehkan gitu ya. Dan dihargai dengan keberadaan kamu. Atau juga kamu bisa menyampaikan aku memilih untuk tidak melakukannya ya. Jadi jangan dipaksa, mohon dimengerti, dipahami. Nah, jadi batasan ini bukan berarti kita gak peduli ya responders, tapi batasan ini adalah cara kita untuk menjaga diri kita. Jadi penting sekali untuk kita belajar mengatakan tidak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kita nggak bisa melakukan gitu. Jadi ya kita bisa menyampaikan dengan banyak cara seperti yang tadi ya, kita minta maaf atau kita bisa minta lain waktu gitu ya, atau kita bilang perasaan kita bahwa kita nggak nyaman diperlakukan seperti itu.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila tentunya di pagi menjelang siang ini yang menemani responder hingga pukul 11 pagi, dan kita sudah membahas beberapa poin bagaimana kita bisa menjadi dewasa tanpa kehilangan diri sendiri. Nah, ini penting banget ya responders, karena banyak sekali dari kita khususnya anak-anak muda yang bingung dengan kehidupannya, dengan tujuan, dengan arah hidupnya. Ya mungkin saat ini lagi stuck gitu ya, lagi ya overthinking, atau lagi down, atau lagi mungkin bingung mau kemana, mau ngapain. Apalagi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, yang ada di pikiran kita, yang ada di hidup kita. Aku mau jadi apa gitu ya, kapan harus bekerja, kapan harus sukses. Belum lagi pertanyaan atau tuntutan dari orang-orang yang ada di dekat kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan juga mungkin tempat kita bekerja, ya mungkin mereka merasa bahwa ah kamu belum maksimal gitu dan segala macam, kamu kapan naik jabatan, dan ada banyak sekali hal-hal yang mungkin sering membuat kita kayak berpikir iya ya kapan ya, kenapa orang lain bisa gitu dan segala macam. Nah, ini banyak sekali yang mungkin responders rasakan gitu ya, hadapin, lalui gitu ya. Jadi yang pertama, responders perlu banget kita menjadi dewasa, tapi bukan berarti kita harus merubah diri kita menjadi orang lain. Kita juga perlu mengenali siapa diri kita. Dan jangan nanti kalau kita hidup mungkin ya hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Terus kita juga belajar untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang mungkin meminta kita begini ya, ataupun mengharapkan kita melakukan sesuatu yang membuat

mereka senang, bahagia. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk kamu lakukan, ya kenapa harus mengiyakan? Ya kita harus belajar, harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu selanjutnya, responders, jangan kehilangan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Jadi ketika kita dewasa, kesibukan ini sering membuat kita lupa untuk melakukan hal-hal sederhana yang mungkin dulu membuat kita bahagia. Nah, dulu kita suka banget tuh membaca ya, sekarang udah gak pernah gitu ya. Mungkin karena melihat orang-orang di luar sana dengan healing yang mereka lakukan gitu ya, liburan atau mungkin uploadan atau reels yang mereka upload di sosial media, yang akhirnya kamu mungkin overthinking atau mau rubah sesuatu dari diri kamu gitu ya. Terus dulu mungkin kamu suka banget bermain musik, sekarang kamu berhenti gitu ya, dengan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kamu, pergaulan kamu gitu ya. Terus dulu suka banget berkumpul dengan keluarga, sekarang sudah sibuk gitu ya, lebih suka menghabiskan waktunya dengan teman ya, atau mungkin khususnya untuk anak-anak muda, anak Gen Z gitu ya, yang kuliah gitu ya, sering nongkrong, hangout gitu ya, atau segala macam. Nah, dulu suka banget dengan menikmati alam, sekarang kita udah sibuk pekerjaan kita dan media sosial untuk scroll gitu ya, sampai pagi, sampai gak tidur gitu ya, bergadang, akhirnya kita kerja pun ngantuk gitu ya, gak fokus. Nah, padahal menjadi dewasa bukan berarti hidup kita hanya tentang kerja, tentang uang ya, tentang tanggung jawab dan juga masalah mungkin yang kita hadapi. Kita tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat, responders ya. Tetap membutuhkan teman, tetap membutuhkan keluarga, tetap membutuhkan hobi ya, yang membuat kita senang, yang membuat kita happy gitu. Terus tetap membutuhkan waktu untuk menikmati hidup. Nah, jangan sampai suatu hari kita sukses secara materi, tetapi lupa bagaimana caranya untuk kita bisa merasa bahagia. Jadi sering sekali dan bahkan banyak mungkin dari kita ya, yang kehilangan hal-hal yang membuat kita bahagia. Ya mungkin saat ini kita fokus ngejar materi ya, uang. Itu gak apa-apa, itu perlu, itu penting. Tapi jangan sampai kita lupa ya bagaimana caranya kita untuk bahagia. Apalagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi mereka, bagaimana kita membahagiakan mereka, bagaimana kita memancarkan ya bahagia kita kepada keluarga kita. Karena itu yang penting. Percuma kita materinya banyak ya, duit, rumah mewah gitu ya, punya mobil, tetapi kalau keluarga kita, kalau di dalam rumah kita tidak bahagia, kita diam-diaman. Nah, itu yang bahaya ya, responders. Lalu selanjutnya, kita dewasa berarti belajar untuk bertanggung jawab, bukan kehilangan kebebasan kita. Jadi ada perbedaan antara bebas dan juga bertanggung jawabnya. Jadi ketika kita mungkin masih kecil ya, mungkin kita bebas untuk melakukan apa aja, mau main gitu ya, mau makan, mau keluar, atau enggak mau tidur siang atau enggak tidur siang. Jadi kita bebas banget ngelakuin apapun gitu ya. Tetapi ketika kita dewasa, kita mulai memahami bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya gitu ya. Terus misalnya kalau kita mau beli sesuatu ya, kita harus mikirin uangnya gitu ya. Gimana supaya kita dapat uang dan kita bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Atau gak mau mengambil keputusan, kita harus memikirkan akibatnya apa. Kalau misalnya aku milih ini, kalau aku misalnya kemutusin ini gitu ya, apa nih dampaknya gitu, apa nih akibatnya yang aku terima gitu. Apakah lebih banyak ruginya gitu ya, atau lebih banyak resiko, konsekuensi yang gak baik gitu ya, yang mungkin menimbulkan sesuatu yang negatif di hidup aku. Nah, jadi perlu banget untuk kita memikirkan. Jadi gak mudah ya untuk memutuskan sesuatu, apalagi khususnya kita yang sudah dewasa. Atau gak mau berkata sesuatu, kita harus memikirkan perasaan orang lain. Dia senang gak gitu ya, atau menyakiti hatinya, atau dia gak nyaman nih kalau misalnya aku sampaikan ini. Jadi banyak sekali mungkin ya yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi gak sembarangan ya. Mungkin dulu kita apa aja lakuin gitu ya, yang membuat kita senang, yang membuat kita happy gitu. Kita gak perlu memikirkan apapun itu gitu ya. Terus misalnya kita juga menggunakan waktu ya, kita harus tahu mana nih yang prioritas ya. Mungkin di dalam keluarga
semuanya prioritas, tapi mana yang lebih prioritas gitu ya. Semuanya penting gitu ya, tapi mana yang lebih prioritas, mana yang urgent gitu ya. Jadi kita perlu juga harus mengetahui gitu ya, mengetahui apa yang prioritas, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kedewasaan ini bukan berarti kehilangan kebebasan. Jadi kedewasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kebebasan dengan bijaksana. Jadi penting banget ya, kita perlu bijaksana untuk bisa menghadapi setiap apa yang terjadi gitu ya. Setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, bahkan khususnya untuk laki-laki ya, ataupun perempuan ya, yang akan nanti berpisah dengan orang tua atau memulai hidup baru dengan pasangannya atau membangun keluarga yang baru gitu ya. Jadi penting banget untuk kita belajar untuk bijaksana gitu ya, menggunakan kebebasan-kebebasan yang ada, dan kita nggak harus mementingkan diri kita atau mungkin memikirkan diri kita lagi, tetapi pasti memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya, pilih lingkungan yang membuat tetap menjadi dirimu. Nah, bagaimana nih kalau kita perlu memilih gitu ya, atau memilih lingkungan yang membuat diri kita dibawa ke sesuatu yang positif, ke hal-hal yang baik. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita dengarkan lagu dari Nadief Basalamah yang berjudul Penjaga Hati. Sila percaya, respon.

penjaga hati dari Nadif Basalamah yang mengantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tapi sebelum kita tutup responers, kita mau mendengar bersama-sama bahwa ternyata selain kita dewasa berarti belajar bertanggung jawab, bukan kehilangan kebebasan. Terus kita perlu juga mengenali diri kita sendiri. Terus jangan kehilangan hal-hal yang membuat kita bahagia juga. Nah selain itu, pilih lingkungan yang membuat kita tetap menjadi diri kita. Dimana kita tahu lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi diri kita, mempengaruhi seseorang. Nah kalau kita terus berada misalnya di lingkungan yang membuat kita kayak merasa harus berpura-pura jadi orang lain gitu ya, maka lama-lama kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Nah coba kita cari ya orang-orang yang bisa mungkin mengatakan kepada kita, kamu boleh loh menjadi diri kamu sendiri. Jadi teman yang baik tidak selalu setuju dengan kita, jadi gak harus kayak iya-iya apa yang kita bilang iya gitu ya, mereka ngikut dan segala macam. Tetapi mereka bisa mengingatkan ketika kita salah tanpa merendahkan kita. Jadi mereka bisa melihat potensi kita tanpa harus memaksa kita menjadi seperti mereka gitu ya. Maka lingkungan yang sehat tidak membuat kita kehilangan identitas kita, justru membantu kita untuk bertumbuh menjadi versi diri kita yang lebih baik. Wow, ternyata penting sekali untuk kita melihat ya, memperhatikan lingkungan kita. Apakah lingkungan kita ini membuat kita tetap menjadi diri kita atau mengubah kita ya untuk menjadi orang lain. Nah ini kalau misalnya kita di lingkungan yang seperti itu cukup bahaya ya responders. Makanya kita akan sulit banget untuk bertumbuh ya, atau mungkin melakukan hari-hari kita kalau misalnya kita tidak di lingkungan yang tepat gitu, atau mungkin kita salah arah gitu ya, atau bahkan mungkin kita menghancurkan diri kita, menghancurkan kehidupan kita, masa depan kita. Jadi penting sekali ya untuk kita melihat lingkungan kita, apakah betul-betul membawa kita ke hal-hal yang baik atau justru menjatuhkan kita. Nah ternyata responders, dewasa adalah ketika kita belajar untuk bertanggung jawab, tetapi tahu siapa sih diri kita gitu ya. Kita boleh banget, boleh untuk berubah, kita boleh bertumbuh, itu udah pasti. Kita boleh menjadi lebih kuat, tetapi jangan sampai demi diterima orang lain kita kehilangan prinsip, kita kehilangan sesuatu dari diri kita gitu ya. Yang mungkin hal yang baik yang kita tanamkan dari diri kita. Jangan sampai demi terlihat sukses ya, kita kehilangan kebahagiaan. Dan jangan sampai demi menjadi seperti orang lain, kita lupa bahwa Tuhan yang menciptakan kita dengan keunikan masing-masing ya. Jadi mari kita bertumbuh, tetapi jangan kehilangan diri kita sendiri. Kita boleh banget untuk berubah menjadi lebih baik, tapi jangan berhenti menjadi diri kamu sendiri. Karena diri kamu ya diri kamu, bukan berarti kamu kehilangan sesuatu gitu ya. Ketika kamu ya udah menjalani siapa kamu gitu ya. Enggak, justru kamu menjadi diri kamu dengan versi yang terbaik yang Tuhan ciptakan dengan begitu unik ya. Karena setiap kita berbeda-beda, punya potensi kemampuan yang berbeda-beda, punya tujuan ya yang berbeda-beda, punya bidang yang berbeda-beda. Jadi mari kita bersama-sama responders ya untuk bertumbuh, untuk bisa berkembang ya, melakukan sesuatu yang baik, yang positif, menjadi dewasa ya, yang melakukan sesuatu yang berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Sayang sekali waktu kita sudah mau habis ya responders. Tidak terasa Cila menemani di program Sketsa Keluarga Indonesia kurang lebih 1 jam. Cila senang sekali dan bersyukur, berharap semua responders kabarnya sehat-sehat, baik, dan topik kita yang kita dengar bersama-sama ini bisa mengingatkan kita kembali ya, bisa menolong kita untuk boleh bertumbuh di tempat yang tepat, di lingkungan yang baik, memiliki keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi kita, orang-orang yang mendukung, mensupport kita, yang hadir bukan hanya di saat kita lagi sukses ya atau lagi sehat, tetapi lagi duka pun, lagi sakit pun, lagi ada masalah pun, mereka setia, mereka hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan berjumpa lagi di siaran selanjutnya. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Cila sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan buat kamu yang baru bergabung jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani responders untuk bernostalgia bersama-sama. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 official. Sampai jumpa, bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio kerja Anda. Hai, selamat siang Responers, kembali lagi bersama Marin. Di siang hari ini tentunya seperti biasa di hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 11 siang sampai jam 2 siang nanti kita bakal bernostalgia tentunya dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia, tentunya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 50, 60, 70 hingga tahun 2006, baik itu lawas Indonesia atau juga lawas Western ataupun juga Inggris ya Responers. Dan di pagi hari ini Marin siap menemani Responers untuk memutarkan berbagai lagu-lagu atau juga membacakan salam-salam dari Responers, serta mungkin juga ada cerita tentang nostalgia yang bisa kita sharing di pagi, di siang hari ini ya. Untuk itu bisa langsung aja bergabung bersama Marin di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930. Dan Responers juga bisa gabung dari media sosial kita, bisa dari Facebook, dari Instagram, atau juga dari live TikTok kita, dan tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran kita di siang hari ini bisa dari aplikasi Radio Jati atau dari aplikasi atau dari web streaming ya, tepatnya di www.responradio.com. Dan kalau misalnya kamu mau dengerin dari aplikasi Radio Jati, langsung aja bergabung dan download di aplikasi Google Play Store atau juga App Store ya. Dan tentunya sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang request lagu berjudul ini. Tapi udah menyapa kita dulu ya, kita baca dulu dari Bunda. Pagi jelang siang Nak Marin, pagi jelang siang juga Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda, request lagu yang Indo dari Black Brother yang manca berjudul, yang manca judulnya Green Green Grass. Oke, tapi yang dari Indo ini apa nih Bunda judulnya Bunda? Karena Bunda cuman bilang request lagu yang Indo dari Black Brother, apakah Marin pilihin aja atau punya judulnya sendiri nih Bunda? Kalau yang dari manca, Bunda mau diputarkan lagu dari Oscari Harris ya, berjudul Green Green Grass Home. Oke, Grass of Home tentunya. Dan ada salam-salam dari Bunda untuk seluruh kru siar Respon dan semua Responers istimewa untuk Nak Marin tentunya. Oke Bunda, terima kasih Bunda, ditunggu nanti lagunya ya. Dan Bunda baru jawab nih ternyata dari Black Brother itu judulnya Hari Kiamat. Oke, akan Marin putarkan nanti ya Bunda. Ditunggu lagunya Bunda. Dan buat Responers yang udah gabung di live TikTok kita, jangan sampai ketinggalan, langsung aja ke kolom komentar kira-kira apa lagu lawas favorit kamu yang bakal Marin putarkan untuk menemani siang hari kamu. Dan sambil menunggu requestan yang lain, kita dengarkan aja langsung satu lagu dari Bunda Dua Putri, Green Green dari Oscar Harris.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 15.

0234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Halo 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Marin dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya di siang hari ini kita sudah masuk di segmen kedua ya, tapi masih di jam pertama. Dan masih dengan berbagai lagu-lagu requestannya pada responers yang semakin membawa kita bernostalgia. Karena seiring berjalannya waktu, ibarat roda yang terus berputar, jarum jam yang terus bergerak ya, kita terus meninggalkan masa lalu, kita terus membuat sebuah kenangan di masa lampau, dan alangkah baiknya mungkin terkadang kenangan itu perlu kita call back kembali ya, karena kita gak tahu kalau tanpa adanya masa lalu, bagaimana masa depan kita saat ini. Dan senang sekali kita sudah menerima berbagai requestan lagu di siang hari ini nih, yang sudah bergabung bersama kita. Datang dari live TikTok kita, kali ini ada Bang siapa ya tadi? Aduh, tiba-tiba langsung lupa. Oh enggak, datang dari ini, dari Bang Daun Coklat, request lagu dari Gombloh yang berjudul Selamat Pagi Kotaku. Terus juga datang dari Bang Surya Milik Hesti nih, request lagu Anak Sekolah dari Krisye. Dan yang terakhir juga ada nih requestan yang masuk tadi dari Bang Pacapua, yaitu lagu Semoga dari band Club Project. Dan sepertinya lagu ini akan kembali membuat kita bernostalgia ya, apalagi dengan salah satu lagu dari Gombloh, seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia yang kerap atau yang punya nama aslinya ternyata Sudarjawoto Sumarsono, dan merupakan seorang penyanyi yang cukup unik ya, dengan berbagai lagu-lagu sentimentalnya ya. Gimana, kira-kira gimana dengan lagunya kali ini? Dan ini akan membawa kita bernostalgia ke tahun-tahun 1980-an ya sepertinya, atau juga ke tahun 70-an. So responders yang mau juga bergabung berbagi requestan lagu masih bisa, dan masih Marin tunggu. Langsung aja di 08 11 66 22 930, atau di 08 21 55 66 80 03. Untuk itu tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa Selamat Pagi Kotaku dari Gombloh.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Responers, ada gak sih mungkin satu lagu yang kalau kita dengar seakan membuka kembali satu lemari kenangan. Bukan karena lagunya yang sedih, tapi karena ada sesuatu dari masa lalu yang tiba-tiba terasa dekat lagi. Mungkin ini dia, seperti lagu dari Club Project yang baru banget kita dengerin berjudul Semoga. Lagu ini membawa kita kembali ke era 90-an lewat sebuah musiknya yang versi klakustik ya, yang tentunya hadir pada tahun 1993. Ngomongin tentang Semoga, ternyata cerita ini, lagu ini menceritakan kalau didengar baik-baik seperti suara seorang yang sedang menoleh ke belakang, mengingat seseorang, mengingat hubungan yang pernah ada. Dan lagu tadi membuat kita bernostalgia di siang hari ini ya. Sepertinya juga bukan cuma hanya Bang Pacapue yang mau bernostalgia, tapi sudah bergabung ada Uda Jazz yang menyapa kita dari Kuala Lumpur. Kita angkat dulu teleponnya. Halo Uda, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Uda, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga udah. Baa cocok sinanto dah.
1: Lambok-lambok manjo.
0: Oh, nek lambok-lambok manjo. udah lah makan siang udah tuh atau alu le?
1: Santai lah perlu makan.
0: Jadilah. Udah di siang hari kok apa lagu nostalgia yang kan kemarin putarkan nih?
1: Lagu Madu dan Racun.
0: Undi, Madu dan Racun dari Billboard udah? Atau dari siapa kok?
1: Dari Billboard.
0: Oke, udah.
1: Salam-salam untuk spesial untuk penyiar tugas mari.
0: Oke, udah.
1: Untuk dulu, untuk Cici, Aul, Ajo Letterway, Ajo Ani, Bundo Queen, Rex, Farhan, seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada.
0: Oke, udah.
1: Selamat. Ya.
0: Biasanya udah ngirim kata-kata, sekarang mau versi langsungnya nih. Kata-kata hari ini udah.
1: Kata standby hari ini.
0: Apa tuh udah kata-kata hari ini?
1: Ada kata-kata hari ini, harinya bacaan nanti.
0: Oh, enggak langsung dah udah, biar langsung lasuah di dengan udah.
1: Nyap suara penyiar tuh lasuah lo irama.
0: Ande enggak dapat pulo langsung udah yang menyiar yo. Oke, udah. Salam kembali ya udah untuk udah dan keluarga di sana ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah just yang nyangkuh dari negeri seberang Kuala Lumpur telah menyapa kita semua dan berbagi rekosan lagu nih, Madu dan Racun. Dan tadi juga dari live TikTok kita sudah ada Kakak Silo dan juga Kak Jajal ya, yang request lagu dari Iwan Fals berjudul Kemesraan, serta dari Dewa 19, Aku Milikmu. Nah, untuk itu kayaknya kita dengerin dulu kedua lagu ini. So, enjoy for your song.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

satu lagu dari Dewa 19, Laskar Cinta. Kalau kita dengar kata cinta, pikiran kita bisa langsung ke pasangan, pacar, mantan, rindu, patah hati. Tapi lagu ini ngajak kita melihat cinta dalam arti yang jauh lebih luas. Cinta sebagai sikap hidup, cinta sebagai sesuatu yang bisa menjadi lawan dari kebencian. Karena pesan utamanya, jangan biarkan kebencian menguasai hati. Dan kalau kita tarik kehidupan sekarang, kayaknya relevan banget ya, bahkan mungkin semakin relevan. Itu dia satu lagu yang menjadi juga lagu penutup kita di siang hari ini, di jam yang pertama tentunya dalam program Retro Siang. Marin masih akan kembali lagi nanti di jam 12, kita masuk di jam kedua kita dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Dan tentunya masih di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Sambil menutup perjumpaan untuk jam pertama ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Farid Harja yang akan menutup jam pertama.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Responers, kembali lagi tentunya masih bareng Marin di Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia di 93,0 FM Respon Radio, Your Family Radio. Tentunya sudah masuk di jam kedua dan kita masih akan memutarkan dan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun, di bawah tahun 2006 ya tentunya. Artinya lagu-lagu sebelum tahun 2006 dengan batasnya tahun 2006 yang akan Marin putarkan di siang hari ini. Bisa lagu lawas Indonesia atau juga lagu lawas mancanegara yang akan menemani segala aktivitas Responders. Jadi jangan berlama-lama, langsung aja gabung bareng kita di siang hari ini bareng Marin tentunya. Bisa di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Responders juga bisa gabung nih dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga TikTok. Live TikTok kita di siang hari ini Respon Radio 93,0 Official. Jangan sampai ketinggalan karena takutnya nanti lagu kamu gak bisa kita puterin karena jamnya udah habis. Oke, dan jangan lupa untuk dengerin juga nih lagu-lagu yang akan kita putarkan. Mungkin bisa dari aplikasi Radio Jati, bisa dari streaming kita tepatnya di www.responradio.com. Untuk itu juga sudah tadi bergabung ada Bang Alvan ya, yang request lagu dari Tommy J. Pisa. Yang request, Kak, lagu aku diputarkan nanti di jam kedua aja ya, Kak. Oke, siap, akan aku putarkan. Yang berjudul Suratan serta lagu tambahan tadi dari responder kita berjudul Ada Apa Denganmu Asyap. Dan juga nanti ada lagu dari Koni Dio berjudul Setitik Air. So, tanpa berlama-lama, mari kita bernostalgia terlebih dahulu dengan satu lagu dari suara Tommy J. Pisa, Suratan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah gembira itu penting? Ternyata senyum adalah bahasa universal. Senyum dapat dimengerti siapa saja. Itu tidak akan membuat siapapun marah atau sakit hati. Mengapa kita tidak mempergunakannya? Kita hanya memerlukan 26 otot muka kalau tersenyum. Bandingkan dengan 62 otot yang bergerak kalau kita sedang marah. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menunjukkan sikap bergembira dalam hidup ini. Anda akan takjub pada hasil yang akan diperoleh. Lukisan Mona Lisa membuat banyak orang penasaran. Senyumnya misterius sekali. Max de Pree berkata, gembira itu adalah bumbu dari kepemimpinan. Pemimpin harus menyediakan bumbu tersebut. Jadi, bergembiralah dimanapun Anda berada untuk sukses Anda.

0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Koni Dio berjudul Setitik Air, requestan tambahan dari Bang Pacapua, sudah membawa kita di menit ke-22 di siang hari ini dan di jam yang kedua. Stand Responder seperti biasa ya, Marin masih menemani Responder dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu lawas. Dari tahun 70 ataupun juga di bawah 70, mulai dari 50, 60 juga masih bisa banget. Tentunya sampai tahun 2006 di siang hari ini. Dari live TikTok kita sudah bergabung banyak banyak responers nih yang sudah berbagi cerita, berbagi typing juga yang lucu-lucu banget. Serta juga ada requestan lagu datang dari Mas Budeng yang mau diputarkan lagu dari Fanny Fabiola berjudul Di Sini Di Batas Kota Ini. Juga ada lagu requestannya dari Bang Pisces nih, yaitu Surat Buat Wakil Rakyat dari Iwan Fals. Ini kayaknya lagi mencurahkan isi hatinya ya Bang Pisces, atau emang sebatas lagu aja kah di siang hari ini? Dan juga dari WhatsApp itu ada bergabung Om Boy yang sudah menyapa kita semua. Hai cantik, request lagu Restu Bumi dari Dewa dan Du dari David Marvey. Kayaknya dari Peter Marvey deh ya Om, karena kalau main cari David Marvey belum ada, tapi dari Peter Marvey itu ada. Dan juga ada salam-salam dari Om Boy untuk seluruh responders ya, baik yang dengerin di streaming ataupun di aplikasi Radio Jati dan yang dengerin di live TikTok juga. Dan juga spesial buat cantik, selamat cuap-cuap ya. Siap Om, selamat selamat ini juga ya, selamat menonton drama Cinanya kembali di siang hari ini sambil dengerin lagu-lagunya nanti yang akan Marin putarkan. Dan untuk itu ya responders, kayaknya langsung aja deh kita dengarkan langsung lagu lawas kali ini datang dari Fanny Fabiola yang berjudul Di Sini Di Batas Kota Ini, Tommy J bisa cover.

lagu dari Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat. Responers, dari lagu ini sebenarnya sangat relate banget ya. Lagu yang menggambarkan dari dulu sampai sekarang yang punya satu kekuatan yang luar biasa, yaitu suara. Suara yang menyampaikan keresahan, suara yang menyampaikan pertanyaan, suara yang mewakili banyak orang. Dan menariknya, dalam kehidupan kita sehari-hari, suara memang punya kekuatan yang besar. Bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi gimana kita mengatakannya. Karena kalimat yang salah, kalau disampaikan dengan cara yang berbeda, bisa menghasilkan perasaan yang berbeda pula. Nah, kalau dibawakan dengan suara datar, ya kesannya juga akan biasa aja. Tapi dengan dibawakan suara yang sangat hangat, artikulasi yang jelas dan intonasi yang tepat, bisa membuat orang benar-benar merasa disambut. Dan kemampuan seperti itu ternyata bisa kok kamu pelajari bersama Respon Academy, tentunya di tanggal 21 Agustus 2026 mendatang, tepatnya di hari Jumat. Dari jam 7 malam kita bakal mengadain webinar tentang Find Your Character Voice and On Your Stage, atau temukan karakter suara kamu, dan siapa tahu dari suara kamu bisa menjadi cuan. Nah, Responers, jangan lupa untuk ikutin kesempatan kita, karena kita bakal talk show dan juga diskusi bareng seorang penyiar RRI Jakarta, juga nanti seorang presiden KPIDAI, yaitu komunitas voice over Dabar Announcer Indonesia, yaitu Bang Arief Budiman. Untuk cara daftarnya, Responers bisa langsung aja pantengin Instagram kita, tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Nanti di situ akan ada narahubungnya. Cuman mulai dari 50.000, Responers bakal bisa dapat materi banyak hal tentang dunia voice over, announcer, dan juga dabar. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena suara bukan sekedar suara, suara bisa jadi identitas dan suara bisa jadi profesi. Untuk itu, ayo latih suara kita dengan lebih baik supaya buat pesan yang jauh untuk didengar. Dan itu dia ya Responers, jangan sampai ketinggalan, bisa langsung hubungi di narahubung yang sudah tersedia di flyer kita. Dan di siang hari ini kita masih akan bernostalgia dengan lagu-lagu lawas yang sudah Merin siapkan. Kan kita belum putarin lagu dari Om Boy ya ternyata, yaitu Restu Bumi dan Du. Untuk itu kedua lagunya akan menemani Responers, dan nanti akan diikuti juga dengan lagu requestan dari Responers kita di Love TikTok, yaitu ada Bang Ibnu Saud ya tadi yang request lagu Cinta Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera. So enjoy for our song.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

satu lagu dari Annie Carrera berjudul Cinta Kita Terbatas Waktu. Tentunya sudah membawa kita di menit ke-56. Namun sayang responers, perjumpaan kita untuk jam kedua hari ini harus terbatas waktu ya, karena kita sudah harus menutup perjumpaan untuk jam kedua. Tapi tenang aja, seperti biasa Marin masih akan kembali lagi nanti tentunya bersama responders di tepat jam 1 siang nanti ya. Jam terakhir kita dalam program Retro Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya kita masih punya berbagai lagu-lagu requestan yang siap menemani responders. Nanti akan ditutup dengan satu lagu requestan yang berjudul Oh Adinda Sayang dari The Mercy.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hai, kembali lagi di 93,0 FM tentunya di program Retro Siang Relaksasi, temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Di siang hari ini tentunya sudah masuk di jam terakhir kita, jam ketiga. Dan sudah dibuka dengan satu lagu requestan nih dari Bang Rex ya, berjudul Oh Nona Manis dari Ricky Ricardo. Kayaknya Bang Rex lagi nyapa Marin ya. Oh Nona Manis ya, Marin mau kok, Marin manis banget. stop Marin ya. Tapi thank you banget untuk Bang Rex yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan kita masih punya requestan lagu lagi nih. Tadi juga ada yang request lagu Nona Manis dari Anci Larici nih, requestannya Bang Uzumaki. Responders, Marin tahu Marin lagi manis, jadi gak usah disapa-sapa terus Nona Manis ya kayaknya. Oke deh, dan juga tadi ada requestan dari Bang Fendi yaitu Jangan Takut Gelap dari Sheila on Seven featuring dengan Tasha. Di siang hari ini sudah bergabung ada Bang Tiar. Kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Tiar yang gabung di WhatsApp call kita. Halo Bang Tiar, selamat siang.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya Bang Tiar?
1: Warnanya biasa, panas.
0: Yes. Waduh, panas. Ini panas apa nih? Panas harinya, panas isi kepalanya, atau panas dompetnya?
1: Semuanya nih kayaknya, komplit.
0: Oke lah, baiklah. Tapi semoga sehat-sehat ya, Bang.
1: Amin. Okay. Ya, sakit gigi sih sebenarnya.
0: Aduh, kenapa ini? Bisa toh sakit gigi? Abang makan apa yang keras-keras toh?
1: Ya, gitulah.
0: Oke, baiklah.
1: Gigi sensitif.
0: Aduh, banyak-banyak kumur-kumur Bang, biar tidak tambah sakit giginya.
1: Iya, itulah.
0: Iya, baiklah. Oke, Abang di siang hari ini mau kita putarkan lagu nostalgia apa?
1: Ini lagunya Ungu.
0: Apa tuh, Bang?
1: Bayang Semu.
0: Bayang Semu. Oke, dari Ungu Bayang Semu. Oke, ada Bang. Salam-salamnya untuk siapa, Bang?
1: Salam buat Marin, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih ya Bang.
1: Dan juga kru responder dia di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Yang mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya. Dan juga bunda-bundanya semua.
0: Oke.
1: Okay. Yang istirahat. Dan juga buat para responder di mana saja berada, baik yang mendengar lewat TikTok.
0: Oke.
1: Okay. Streaming dan atau radio.
0: Oke.
1: Okay. Saja deh.
0: Oke Bang Tiar, ditunggu ya. Nanti lagunya ya Abangku.
1: Yuk.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Tiar dan selamat siang Abang. Itu dia tadi dari Bang Tiar yang sudah menyapa dan berbagi rekasan lagu ya responders bersama kita. Bang Tiar ini datang dari Pulau Sulawesi. Nah kan kata Marin juga gak hanya dari sekitaran Padang Pariaman aja nih yang sudah bergabung, tapi dari sekitaran Pulau Kalimantan sudah bergabung dari live TikTok kita. Ada dari Kalimantan Timur, Barat, Selatan, Utara. Pokoknya kayaknya lengkap Pulau Kalimantan gabung kali ini ya. Thank you semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan juga nih sudah ada telepon masuk dari Nenek Yumna. Tapi kayaknya Nenek boleh dimatiin dulu, kita ulang lagi teleponnya karena belum masuk di komputer Marin, biar bisa Marin angkat nih Nenek. Dan tadi juga ada requestan dari Kakak Yanyan yaitu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Tapi sebelum kita putarkan lagi lagunya, kita angkat dulu telepon dari Nenek Yumna di siang hari ini. Halo Nenek.
2: Halo sayangku.
0: Gimana kabar Nenek?
2: Kabar neneknya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kakeknya yang belum sembuh.
0: Unde. Masih sakit kakek Nek?
2: Iya.
0: Aduh. Tapi udah makan Nenek sama kakek?
2: Makan ada.
0: Oke baiklah. Cepat sembuh ya kakek. Dapat salam dari Marin sama semua kru respon di sini untuk kakek dan nenek ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Sayangku.
0: Oh, ini nenekku.
2: Sehat sayangku.
0: Kalau mengudara alhamdulillah sehat nenek.
2: Udah makan?
0: Udah, tadi langsung makan sebelum siaran, Nek.
2: Ya ketinggalan lagi, Nek.
0: Ondeh. Itulah kan. Udah lah nanti makan lagi. Iya, Ade. Oi.
3: Kakak sudah makan.
0: Sudah, Dede udah makan.
3: Belum.
0: Kenapa Dede belum makan? Makanan lagi, ayo.
3: Jangan sampai ASI sendiri.
0: Apa?
2: Dia enggak bisa ambil nasi sendiri.
0: Oh. Ayo belajar. Bisa tuh. Oke, Nenek. Nenek, biar makin enak makan, apa Marin putarkan lagu untuk Nenek nih?
2: Lagu dari zaman Mirdan.
0: Apa tuh, Nek?
2: Cinta Anak Kampung.
0: Cinta Anak Kampung. Oke, baiklah. Salam-salamnya untuk siapa, Nek?
2: Salam-salamnya yang pertama buat cintaku.
0: Oke.
2: Buat Dila. Buat Ibu.
0: Iya.
2: Buat siapa, Mari? Aul. Siapa nih, Piko, Jojo, Bunda Queen, sama Kak Uci, Sultan Literwe, Pak Abdika, Ajuani, Oh Dajes, semalam siapa tuh sayangku?
0: Yang mana? Oh.

Gemes-gemes sudah bergabung di siang hari ini. So, tadi ada Marin bilang ya, requestan lagu dari Bang Uzumaki berjudul Nona Menis. Ternyata lagu ini di request Bang Uzumaki untuk ini lagunya aku persembahkan untuk almarhum istriku tercinta dan Kak Marin serta responders Kak Marin. Untuk itu satu lagu dari Nona Manis, satu lagu dari Anci Larici, Nona Manis, kita putarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

0: satu lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Requestannya Kak Yan-Yan di siang hari ini sudah semakin membuat kita bernostalgia ya Responers. Dan kalau dengerin lagu ini, gak afdol juga kalau kita gak teringat scene dari film Titanic ya, yang ikonik banget di atas kapal itu. Waduh, siapa sampai sekarang yang belum move on juga kalau nonton film Titanic itu. Terima kasih Kak Yan-Yan yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita juga sudah dapat nih requestan lagu dari live TikTok kita, datang dari Uda Leo. Nah, tapi kita bacakan dulu ya, ternyata tadi gak afdol ya kalau kita hanya sapa-sapa dari daerah Pulau Kalimantan dan daerah Pulau Sulawesi. Ternyata di live TikTok kita sudah hadir dari berbagai wilayah. Yang pertama, Bang Fendi nih datang dari daerah Solo. Terus ada Bang Daun Jatuh datang dari daerah Tasik Melaya. Terus ada Bang Korlap CTMSN Abang Sanjaya dari Bengkulu. Kak Bengkulu hadir, hai Bengkulu. Terus juga siapa lagi nih, tentunya banyak banget yang udah gabung di siang hari ini. Ada Bang Pisces Boy, salam kata aku dari negara Lubuk Buaya. Aku gak tahu negara Lubuk Buaya ini negara dari mana sih ya, tapi yang aku tahu di siang hari ini sudah gabung telepon dari Bang Aan. Kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan. Gimana kabar Abang?
1: Kabarnya sehat.
0: Kalau Kakak? Alhamdulillah sehat Abang.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Bang Aan,
1: saya mau request lagunya Sheila on Seven yang Sahabat Sejati sama Westlife-nya yang Uptown Girl.
0: Oke, okay. Tapi kayaknya cuma satu lagu nih Bang bisa, karena udah mau udah penulisnya.
1: Oh iya, itu Sahabat Sejati aja.
0: Oke, okay, salam-salam Abang untuk siapa?
1: Salam-salam, sapa-sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan.
0: Oke, okay, terus?
1: Ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan aku Marin.
1: Spesialnya buat Kak Marin, ucapannya yang sama terus, seranya sampai selesai ya.
0: Iya, sama-sama Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya ya Bang Aan, akan aku putarkan ya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aan sudah menyapa kita semua. Dan tadi dari Uda Leo Ganteng nih, yang datang dari daerah DKI Jakarta, Kak juga hadir. Oke, oke, sabar. Akan Marin putarkan. Dan terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung ya. Dan untuk itu kita bakal dengerin kedua lagu ya, datang dari Sigit Prambors berjudul Anak Singkong dan juga dari Ari Wibowo Bill dan Broad yaitu Singkong dan Keju.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu special request Bang Tiar nih, Bayangan, Bayang Semu dari Ungu, sudah menemani kita dan membawa kita di menit 41 di siang hari ini. So, responer semakin dekat dengan waktu perpisahan, tapi kita belum berpisah karena masih ada beberapa lagu requestan nih yang belum kita putarkan ya. Salah satunya lagu requestan dari Nek Yumna tadi yang berjudul Cinta Anak Kampung dari Jamal Mirdad, serta lagu requestan dari Bang Aan yaitu Sahabat Sejati dari Sheila on Seven, dan juga lagu dari Bang Daun Coklat Kugadaikan Cintaku dari Gomblo. Untuk itu, ketiga lagu ini akan menemani kita menuju jam terakhir dan juga menutup untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Tapi kita belum berpisah. Untuk itu, langsung aja deh kita dengarkan satu lagu nostalgia yang penuh kenangan dari Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Yang tentunya 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Satu lagu dari Siloam Seven, Sahabat Sejati tadi, menjadi lagu terakhir untuk program Retro Siang di siang hari ini. Terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung, berbagi cerita nostalgia dan tentunya berbagi kenangan yang indah ya. Dan program Retro Siang akan kembali hadir esok hari masih dengan waktu yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Selain ini juga akan ada program-program menarik lainnya, dan di jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana dengan berbagai dendang-dendang Minang kesayangan Don Sana Sadonyo. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Dan kita tutup dengan lagu requestan dari Bang Bizar yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye. Selamat melanjutkan aktivitas and see you, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, bersama saya Marin dalam program Respon Newsland 10 Agustus 2026. Kita masuk ke topik pertama kita di siang hari ini. Berita pertama, Padang Pariaman dan Pekanbaru jalin kerjasama bidik penguatan tata kelola dan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis melalui penandatanganan sejumlah kesepakatan. Kerjasama tersebut ditandatangani Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aces dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru Sabtu 8 Agustus 2026. Dengan mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, serta pengembangan potensi daerah. Kolaborasi kedua daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pangan, peningkatan sumber daya manusia, kebudayaan, pariwisata, ekonomi, smart city, dan e-government. Kerjasama juga mencakup pengembangan koperasi dan UMKM, industri, perdagangan, investasi, penataan ruang, infrastruktur, serta sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memaparkan upaya pemerintahannya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pajak, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan pengawasan. Pekanbaru juga disebut berhasil menyelesaikan sejumlah utang lama dan memperbaiki kondisi fiskal daerah dari defisit menjadi surplus. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aces berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tapi diwujudkan dalam program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai sinergi kedua daerah dapat menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi dan pembangunan masing-masing daerah.

Berita kedua kita di siang hari ini, pedagang dan distributor pertanian sesumbar, bentuk persatuan perkuat sinergi. Puluhan pedagang dan distributor pertanian dari berbagai wilayah di Sumatera Barat membentuk asosiasi sebagai wadah memperkuat komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar pelaku usaha. Penggagas asosiasi, Eliana, mengatakan organisasi tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan nyaman. Pembentukan asosiasi juga bertujuan mendukung kemajuan sektor pertanian Sumatera Barat yang dinilai punya kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Eliana menyebut selama ini sebelum ada lembaga resmi yang secara khusus menaungi pedagang toko dan kios pertanian, sehingga diperlukan wadah untuk menjaga kesinambungan komunikasi dan memperoleh informasi terbaru. Anggota asosiasi akan terdiri dari pedagang dan distributor pertanian dengan dukungan kuasa hukum serta pemerhati media massa. Organisasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami berbagai persoalan dan aturan, termasuk pemeriksaan aparat, ketentuan barang kadaluarsa, barang subsidi, serta regulasi lain yang berkaitan dengan usaha pertanian. Eliana menegaskan asosiasi tidak hanya menjadi tempat bersilaturahmi, tapi juga sarana bertukar informasi dan menyampaikan kepentingan pedagang secara bersama. Pembentukan asosiasi pedagang toko dan kios pertanian se-Sumatera Barat selanjutnya akan dimatangkan melalui pembahasan para pelaku usaha agar mampu mendukung keberlangsungan usaha sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian di Sumatera Barat.

Berita ketiga kita di siang hari ini, pengurus daerah Salima se-Sumatera Barat ikuti pelatihan kepemimpinan pengurus Salima. Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah se-Sumatera Barat atau PW Salima Sumber menggelar pelatihan kepemimpinan pengurus Salima PKPS 2 bagi seluruh pengurus pimpinan daerah Salima di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dalam 2 sesi berdasarkan pembagian zona wilayah. Sesi pertama digelar pada Sabtu 8 Agustus untuk zona selatan dengan peserta dari daerah Salima Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, Darmasraya, Kota Solok, Kota Padang, dan Kota Sawalunto. Sementara sesi kedua dilaksanakan pada hari Minggu untuk tanggal 9 Agustus dalam zona utara yang diikuti Salimah Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbu, dan Kota Pariaman. PKPS 2 merupakan lanjutan dari PKPS 1 yang sebelumnya membekali pengurus mengenai kesalimahan dan kerja tim. Pada pelatihan kali ini, peserta mendalami anggaran dasar anggaran rumah tangga atau ADART, garis besar haluan organisasi GBHO, serta seni mengelola konflik. Materi disampaikan oleh jajaran pengurus PW Salima Sumber, yakni Yuni Revita, Siti Haniza, Helen Widaya, Yoneta Sarangge, dan Mela Aryati. Kegiatan juga diisi sesi taujih oleh Arina Amir untuk memberikan motivasi kepada para peserta. Sebanyak 110 peserta mengikuti sesi pertama, sedangkan sesi kedua diikuti oleh 146 peserta dari jajaran pengurus PD Salima. Melalui pelatihan tersebut, PW Salima Sumber berharap seluruh pengurus di setiap tingkatan punya kapasitas kepemimpinan yang semakin baik dan mampu berkontribusi secara aktif di tengah masyarakat.

berita keempat kita di siang hari ini, Prabowo perintahkan Pertamina dan PLN pangkas anak cucu perusahaan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan program mandatory B50 dan kesiapan infrastruktur untuk penerapan mandatory bioetanol. Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Amantiri, saat bertemu Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor pada hari Minggu 9 Agustus. Program B50 yang menggunakan biodiesel dengan campuran 50% sebelumnya telah diluncurkan Prabowo pada Juli tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri. Pertemuan tersebut juga membahas pembenahan tata kelola badan usaha milik negara, yaitu BUMN, di mana Prabowo meminta agar struktur organisasi di Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya disederhanakan, termasuk dengan mengurangi jenjang birokrasi, serta lapisan anak dan cucu perusahaan. Penyederhanaan struktur BUMN diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi perusahaan negara. Langkah tersebut juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih efektif dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Berita kelima kita di siang hari ini, BPS, penurunan IPH terjadi. Di 21 provinsi pada awal Agustus 2026, BPS 21 provinsi catat penurunan indeks perkembangan harga pada awal Agustus. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widaya Santi, menyampaikan sebanyak 21 provinsi mencatat penurunan indeks perkembangan harga atau IPH pada minggu pertama Agustus 2026. Secara umum, perkembangan harga pangan pada awal Agustus menunjukkan lebih banyak daerah yang mengalami penurunan IPH dibandingkan dengan daerah yang mengalami kenaikan. Dari 21 provinsi tersebut, terdapat 10 kabupaten kota yang mencatat penurunan IPH tertinggi, yakni Kabupaten Tanah Datar, Bolangan Manggodo Selatan, Mahakam Ulu, Kepulauan Talaut, Minahasa, Sarmi, Minahasa Tenggara, Tambarau, Kepulauan Sangihe, dan Manggodo Timur. Pada tingkat kabupaten atau kota, BPS mencatat 161 daerah mengalami penurunan IPH, sedangkan 65 daerah mengalami kenaikan. Meski tren penurunan lebih dominan, BPS tetap mencermati sejumlah komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan IPH di beberapa wilayah. Daging ayam ras dan daging sapi menjadi perhatian karena mengalami kenaikan harga di hampir seluruh provinsi yang mencatat peningkatan IPH. Khusus wilayah Sumatera, BPS memantau harga daging ayam ras dan beras. Sementara di Pulau Jawa, perhatian diarahkan pada daging ayam ras dan daging sapi. Amalia juga mengatakan BPS mencermati perkembangan harga berdasarkan level harga dan perubahan IPH. Daging sapi dan bawang putih punya level harga relatif, sedangkan perubahan IPH yang rendah. Sementara itu, beras dan minyak goreng memiliki level harga yang relatif tinggi, bahkan terdapat harga yang berada di atas harga eceran tertinggi atau HET.

wanita ke-6 Sultan Brunei Hassanal Bolkiah cabut gelar kerajaan menantunya. Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah resmi mencabut gelar kerajaan menantunya, Pangeran Rabiatul Adawiyah, Pangeran Haji Bolkiah. Keputusan tersebut berlaku segera setelah diumumkan pihak istana.

Rabiatul Adawiyah merupakan istri Pangeran Abdul Malik Hasan Al-Bolkiah dan sebelumnya menyandang gelar kehormatan yang amat mulia pengira anak istri. Pencabutan gelar dilakukan atas titah langsung Sultan Hasan Al-Bolkiah sebagaimana dikonfirmasi kantor pengurus rumah tangga istana. Berdasarkan laporan RTB News, keputusan tersebut berkaitan dengan perilaku Rabiatul Adawiyah yang dinilai tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota keluarga kerajaan. Sikap tersebut berdampak terhadap citra dan reputasi keluarga besar Kesultanan Brunei serta dinilai tidak mencerminkan penghormatan yang semestinya kepada Sultan. Keputusan ini menjadi perhatian karena Pangeran Abdul Malik merupakan putra Sultan dari pernikahannya dengan Ratu Salehah dan termasuk dalam garis suksesi kerajaan. Pencabutan gelar tersebut kembali menyoroti dinamika internal keluarga kerajaan Brunei, terutama terkait kepatuhan terhadap protokol, tata krama dan upaya menjaga kehormatan institusi kesultanan. Langkah Sultan Hasan Al-Bolkiah juga menunjukkan ketatnya aturan yang berlaku bagi anggota keluarga kerajaan.

Berita ketujuh kita di siang hari ini, Greenland tolak aktivitas perusahaan AS di tengah isu aneksasi Trump. Pemerintah Greenland memberikan peringatan keras kepada perusahaan minyak yang terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah peralatan pengeboran dibawa ke wilayah tersebut tanpa izin yang diperlukan. Menurut laporan media Inggris, peralatan itu dibawa ke pantai timur Greenland pada bulan lalu untuk rencana pengeboran eksplorasi minyak. The Telegraph melaporkan Departemen Industri dan Mineral Greenland menyatakan perusahaan tersebut memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan pengeboran. Proyek tersebut didanai Greenland Energy dengan perusahaan berbasis di Texas yang didirikan tahun lalu. Perusahaan memperkirakan wilayah Jameson Land menyimpan cadangan minyak mentah dengan nilai hingga $1 triliun dan memperoleh saham mayoritas dalam proyek eksplorasi sebagai imbalan atas pendanaan. Kontroversi ini muncul di tengah meningkatnya kembali perhatian Amerika Serikat terhadap Greenland. Beberapa hari setelah warga melaporkan peralatan pengeboran dibawa ke daratan, Trump mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan melalui platform Truth Social yang memperlihatkan dirinya mengawasi sebuah desa di Greenland dengan tulisan "Hello Greenland." Trump kemudian melunakkan pernyataannya tetapi tetap menyebut Greenland vital bagi sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diusulkannya. Sementara itu, Greenland Energy membantah adanya hubungan antara proyek minyak tersebut dan rencana Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland. Pada Juni lalu, pemimpin Greenland Energy Larry Switch mengakui bahwa seorang perwakilan perusahaan keliru memberitahu warga Greenland bahwa izin untuk membawa peralatan ke daratan telah diberikan. Pemerintah Greenland menegaskan aktivitas pengeboran tetap tidak dapat dilakukan sebelum seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

Berita ke-8, Indonesia raih medali perak dan perunggu di kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CIMIES 2026. Indonesia berhasil meraih 2 medali pada kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CIMIES 2026 yang berlangsung di Aquatic Central Hotel Seruni, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di tanggal 5 hingga 8 Agustus. Sebagai tuan rumah, Indonesia mengamankan 1 medali perak melalui klub cucut underwater hockey kategori usia 15 dan 1 medali perunggu dari tim nasional putri kategori elit. Pada final U15, cucut underwater hockey terus mengakui keunggulan Malaysia A setelah kalah tipis 4-5 sehingga menempati posisi kedua. Sementara itu, tim elit putri Indonesia yang diperkuat Janice Rosalita dan kawan-kawan meraih peringkat ketiga setelah takluk dari Filipina dengan skor 3-11. Ketua Umum PB Pulsi Makruzi Rahman mengapresiasi hasil tersebut dan berharap prestasi itu menjadi motivasi bagi atlet untuk dapat terus meningkatkan kemampuan. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar hoki bawah air Indonesia semakin mampu bersaing di level internasional. Kejuaraan tersebut diikuti 276 atlet dari 7 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Ajang ini mempertandingkan kategori elit putra, elit putri, U15, dan U19 sekaligus diharapkan dapat memperkenalkan olahraga hoki bawah air kepada masyarakat serta memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet nasional.

0: Berita terakhir di siang hari ini, Vinicius sepakat perpanjang kontrak dengan Madrid. Vinicius Junior dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya dan tetap bermain di Santiago Bernabeu. Menurut laporan jurnalis The Athletic David Ornstein pada hari Kamis 6 Agustus, pertemuan antara pihak klub dan Vinicius pada hari Rabu waktu setempat menghasilkan kesepakatan mengenai seluruh detail kontrak baru. Meski nilai kontrak belum diungkapkan, tawaran Madrid disebut sesuai dengan peran penting Vinicius dalam proyek jangka panjang klub. Di tengah proses negosiasi, Arsenal sempat dikabarkan bersiap mengajukan tawaran ambisius jika Vinicius memilih tidak memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos. Namun, winger asal Brazil berusia 26 tahun itu akhirnya memutuskan bertahan di ibu kota Spanyol. Perpanjangan kontrak tersebut menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026. Di bawah asuhan pelatih anyar Jose Mourinho, Real Madrid telah mendatangkan sejumlah pemain, di antaranya Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahim Konate, Carlos Espi, Denzel Dumfries, serta winger muda Ian Diomande dari RB Leipzig. Kehadiran sejumlah pemain baru tersebut menjadi bagian dari upaya Madrid membangun skuad kompetitif untuk menghadapi musim 2026-27. Sejak bergabung dari Flamengo pada 2018, Vinicius telah mencatatkan 375 penampilan bersama Real Madrid dengan koleksi 128 gol dan 100 asis di semua kompetisi. Selama berseragam Los Blancos, ia turut mempersembahkan 3 gelar Liga Spanyol dan 2 trofi Liga Champions serta berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan Madrid dalam beberapa musim terakhir.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Rencana Pandanga, Basuo Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Rencana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Rencana 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Rencana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Rencana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Rencana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak-anak acok di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita ma aja cuma disiplinkan anak, malah membuat anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuma tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Rencana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplinan salah bisa meninggalkan luko nan indak taliye. Sabalunnyo, disiplinan bana bisa membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah Aul Marin Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidi anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek. Jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, vas bunga pacah. Ang memang tak pernah mendanga yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau ndak diberang kini, bisa pasti diulangnya balik.
1: Tapi setiap kali diberangan caro tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Sebentar, kayaknya ada Dila yang tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuklah Dila. Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar. Ada apa tuh? Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
1: Bunya ambo batanyo?
0: Silakan.
1: Menurut udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, mahukum kalau ba salah.
1: Kalau ba itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan ba itu.
1: Alun tantu.
0: Maksudnya?
1: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwi. Kalau cuma takwi pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginya balik. Nah, itu juga yang salah moko ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah?
1: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak itu patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanya, inyo takwi menjawab, takwi salah, takwi diberangan.
2: Kasihan bana yo Dil.
1: Ado lain yang lebih barek. Ado anak nan di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah malah inyo nan malaka orang. Karena nan dipelajarinyo di rumah kalau berang yo malaka.
0: Ambo memang dah pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
1: Bentakan nan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luko. Anak kemungkinan lupo jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawo sampai gadang.
2: Kadang sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
1: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak nan terlalu acok diberangan bisa bapikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nan penting emosi ambo tu keluar dulu.
1: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinya.
2: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau ba itu, carunan bana ba?
1: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknya. Jangan mengecek, ang mada. Tapi katakan, perbuatan tu indah elok, supaya anak tahu, inyo tetap disayangi. Nanti perbaiki itu, perbuatannya.
2: Batuan juga tuh.
1: Kedua, buat aturan nan jaleh. Misalnya, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lay emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
1: Batua, nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakato sopan, orang tua harus bakato sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
2: Batu atau?
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang. Padahal ambo surang acok berang.
1: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liye satio hari.
0: Terima kasih Dila. Hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukannya membuat anak takui, tapi membantu anak jadi urang nan batanggung jawab.
2: Dan sadotu dimulai dari caro urang tuo bakato. Caro orang tua bersikap.
1: Indak ada orang tua nan sempurna. Kita sadonyo sama-sama belajar. Nampan tiang, jan berhenti memperbaiki diri. Karena anak bukan cuman mandanga nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencari caro hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
2: Mudah-mudahan anak kita tumbuh bukannya karena takui jo orang tuanya ya ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
1: Karena disiplin yang paling elok selalu dibangun di ateh kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Rencana pandangnya, setia orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi, perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut bahwa salah, melainkan supaya anak memahami manan bana jo baraja bertanggung jawab atas setia perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indah akan lupa ba'a caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita ma'ajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko ma'ingean kita bahwasanyo perubahan indak cuman dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarih belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

kasih dun sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi dun sana di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ku dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak pandangan sadonya. Tentunya senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sanak dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hari kok. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir di hari Senin 10 Agustus 2026 ya. Tentunya Dila akan menemani dun sana dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hari kok. Tentunya tadi kita sudah buka satu lagu perjumpaan kita di sore hari kok ya. Yaitu dengan satu lagu dari Elsa Pitaloka, Kasih Sayang Mandeh. Deh, Masya Allah. Ya sampai kapanpun ya dun sana kasih sayang mandeh tuh ndak pernah akan habis. Nah, tentunya Dila sangat suka dengan lagu ko yo karena penuh dengan energik sado apapun yang ndak pernah wa curahkan ke mandeh wa tak curahkan dalam lagu ko. Dan tentunya semoga mandeh-mandeh kita yang ada di rumah tentunya semoga sehat selalu dan diberi umur yang panjang untuk menemani anaknya memulai karir mungkinnya dun sana yo sampai bisa menjadi kebanggaan dari mandehnya. Dan tentunya di sore hari ko untuk dun sana yang ia bergabung bersama Dila di sore hari ko ya boleh bana gabung saja dun sana. Langsung saja gabung ke kontak kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita dun sana di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang nu request-request melalui sosial media ko dun sana boleh bana yo. Langsung saja bergabung bersama Dila di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa menangakan kita dun sana di streaming kita di www.responradio.com. Tentunya 3 jam ke depan akan dilakawani dun sana dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ya dun sana, ada bunda kita ya dun sana ya, ada bunda dua putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Sore Ananda, sore bunda, tetap semangat terus ya always dong bundaku sayang. Bunda dua putri request lagu judulnya Palipua Jiwa Lara dari Elda. Salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders istimewanya untuk Ananda tentunya. Oke bunda, ditunggu lagunya ya bundaku, nanti akan kita putarkan. Dan untuk dun sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko boleh bana, nanti akan ditunggu lagunya dan akan diputarkan lagunya ya dun sana. Dan untuk itu satu lagu dari Elda, Palipuli, Palipui Jiwa Lara, special request dari bunda Do Putri.

0: dirinya pertama-tama di luar kemungkinan untuk kalah, kemudian menunggu hingga datangnya kesempatan untuk mengalahkan musuhnya. Artinya kita dapat menyusun rencana perang taktis atas dasar perubahan apapun yang mungkin terjadi di dalam gambaran strategis itu. Dalam kejuaraan dunia rugby 2003 di Australia, tim Inggris begitu gagah melawan Australia. Saat itu Australia adalah juara dunia bertahan. Inggris belum pernah menjadi juara. Pertandingan sudah diperpanjang. Hasilnya masih seri. Tinggal beberapa detik sebelum pertandingan harus diperpanjang untuk kedua kalinya. Johnny Wilkinson tampil menjadi pahlawan tim Inggris. Ia adalah orang yang mengubah segalanya. Dalam sisa waktu yang tinggal sedikit, ia membuat gol yang paling bersejarah. Akhirnya, tim Inggris berhasil memenangi pertandingan itu dengan gagah. Saran saya, teruslah bersikap gagah dalam menghadapi setiap persoalan Anda.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ya, satu lagu dari Miss Ramolai ya, dari Nimis ya. 3 bulan cinta terjalin. Ka banyak ko dan sana kita kalau menyebut kalau lagu ko lagu berale gitu. Emang ikonik lagu ko ya dan sana ya. Apalagi dengan irama-iramanya yang kayak lagu berale bana. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan rekosan-rekosan dan sana kita di sore hari ko. Untuk dan sana yang nyo bergabung budiah bana ya. Gabung saja langsung di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita ya dan sana. Di 0811-6622-930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk Densana yang di-request-request melalui sosial media. Boleh bana ya Densana di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di sore hari kau sudah bergabung bersama kita ada Abang Rex. Tadi yang Nio menengahkan dua lagu dari Yendrus Tam ya. Biasa sah asada ke udah sama rindu di hati. Oke. Oke, okay, kok lagu kalau kece Gen Z, kok ndak lekat bana sama Gen Z, kalau kok biasa usaha sadak ke udang. Soalnya patangko lagu kok agak-agak rami pula ya di TikTok patangko dan sana ya dengan pro kontra yang lainnya. Dan tadi ada special request pula dari Pali. Pali Nio request lagu dari Cyril Asmara yang berjudul Sama-sama Carai. Oke, okay. Ditunggu lagunya Pali nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari kok sudah bergabung pula bersama Dila. Ada udah jasanya gue ya yang sudah... request melalui WA kita. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang menuju sore di kota Kuala Lumpur. Selamat siang menuju sore juga Uda dari kota Kuala Lumpur. Oke, kita angkat dulu dari ajuan nih. Kita pending dulu untuk Uda Jess ya. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Dila.
0: Selamat sore menjelang malam Pulau Ajo. Mbak Aka banyu di sore.
1: Mbak Abu nih Kak Bang, Abu nih Sogo nih Dila.
0: Itulah kan tapi patangko damam ce.
1: Iyo iko lagi sebentar ya jo. Beko damam damam lain di PK 2 MB satu roh.
0: Ah itulah bisu aku mau kopainya mah.
1: Itulah.
0: Ala OTW panjang.
1: Jaga kesehatan Dila.
0: Iyo, terima kasih banyak Ajo.
1: Ah, itu momen tu sekali lu sebut tu Dila.
0: Ha, betul ba anda pulo eh.
1: Iyo.
0: Iyo, apa lagu judulnya kini ko Jo?
1: Iku nan seso wana nang ko meminta ke Dila mah.
0: Apa judulnya tu Jo?
1: Seso bakawan langang dari bulan putri.
0: Seso bakawan langang dari ulen
1: putih. Iya, Allah seso langang lu dia lah.
0: Den den den den den.
1: Kalau dia seso dia dua orang membujuk di sampingan
0: lah. Atau pulau lah, ayo dia cari nemuannya tuh.
1: Iko terang nggak ada, jauh sutan dari terwin, tak lah, jadi lah.
0: Kawan, seso, seso kawan.
1: Seso bakawan langang.
0: Bakawan langang, oke. Lagunya Dila, Dila minta dulu ya Jo, ditunggu ya Jo.
1: Jadi ditunggu downloadnya kok Dila.
0: Dari?
1: Wulan Putri.
0: Wulan Putri, oke. Ditunggu lagunya ya Jo. Salam-salam cek lu Jo.
1: Salam buat Jo. Kru Rio. Untuk Sultan Nateri keluarga di Maninjau. Salam dulu untuk Uda Jess, Apa M, Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, Bunda Queen.
0: Iya.
1: Salam dulu untuk Cik Perabot di Kota Tengah, Kota Padang. Salam untuk Sadu Pandangah Setia, Respon Radio di Masa Juara Dola, Dila.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kau sedang pasti tungkin, Dila, Tengah, Dila, tadi siaran, kan?
0: Iya. Oke, okay, Jo.
1: Alah, sebut lagu ya, Dila.
0: Alah, Jo, alah.
1: Ayo lanjut masih tungkin boleh Dila.
0: Iya jadi tunggu lagunya aja nanti Dila putarkan ya.
1: Jadi Dila mau kasih Dila.
0: Iya sama-sama Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Ani yang sudah bergabung bersama kita. Oke kita lanjut lagi yo tadi dari Uda Jess. Uda Jess tadi iringan dari selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur Dila. Iya Uda Jess selamat siang juga ya dari Padang Pariaman Sumatera Barat. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request lagu Lereng Singgalang Pakan Sinayan dari Alkawi ya Dila boleh ya. Salam spesialnya untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle Aju Silva, Marin Cici Rayan, Dean Bundo Queen, Bang Isan, ajo Sultan Letter W, ajo Anih Nenek Yumna Anduang, Uda Ardi, Acia Aba, Mama Charlie Sikumbang, Farhan, Amak Kauci, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantunnya hari ini, Kapiaman Tasabui Ajo, cakep. Nan Manjinjiang Sarang Tampuo, cakep. Masuk Bana Bujang Karajo, Tiok Bulan Tautang Jiwo. Endeh. Sia tuh. Agalak sih Dila. Yo, nak dua pantun seiriannya Dila boleh ya udah. Hari Sabtu Paika Padang, cakep. Mambali Masin Pambajak Sawah. Jan sombong katiko sanang, jan putih aso katiko payah batu. Weh. Untuk itu ditunggu lagunya ya udah, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Yen Rustam, Bia Susah, asa deke udah special request dari Bang Rex.

Tentunya kita pernah melihat tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower Sutet 150.000 volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli. Jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

Iya, satu lagu dari Alkawi ya, yang berjudul Lereng Singgalang Pakan Sinayan, onde. Spesial lagu dari Uda. Awal-awal intronya tadi itu mah mungkin tak kenal Uda sama kampung mana Uda, onde. Masya Allah. Ah, itu berarti majak-jak Uda untuk pulang tuh. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kita di sore hari ko. Iyo Dila, kata Uda, onde. Itulah, semoga terkumpul. Kumpul juga ringgit-ringgitnya ya udah ya, untung-untung bisa pulang. Dan tentunya di sore hari ko masih akan ditemani bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan Dun Sanak di sore hari ko. Untuk Dun Sanak yang di-request boleh bana ya gabung saja bersama Dila di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dun Sanak yang di-request-request melalui sosial media kita boleh bana di Respon Radio 93.0 official. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita tadi Ajo Ani yo yang nyo mendengarkan satu lagu dari Wulan Putri yang berjudul Seso Bakawan Langang deh. Atau berarti disuruh he mencari kawan tuma Ajo cari lalai. Beko biar dilatibo bilo tanggal itu biar dilatibo dibawaan beko urang-urang radio nak. Dan tentunya untuk Dun Sanak yang masih new request boleh ya, nanti tunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari kakak kita Dun Sanak, ada Kak Lili, Kakak Bunga Lili. Apakah Kakak Bunga Lili kata tadi katanya nih menangkan satu lagu dari Rayola, Bayang-Bayang Rindu. Oke Kak Lili, nanti akan kita putarkan ya. Untuk itu Dun Sanak yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestan terbaiknya Dun Sanak. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Wulan Putri, Seso Bakawan Langang, special request dari Ajo Ani.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, satu lagu dari Rayola, Bayang-Bayang Rindu, special request dari Kak Lili yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya nanti masih akan bersama Dila dan masih dengan Riko Sandusana di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama di program Lama Bana. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan Serato Dendang-Dendang Minang Kesayangan Dusana di sore hari kok. Dan nanti akan kita buka ya jam kedua kita dengan satu lagu dari Yen Rustam, Rindu di Hati, special request dari Bang Rex. Dan kita tutup Andra Respati, Angan Nak Jatuh Cinta.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu legend yo dari Andrew Stam, Rindu di Hati. Kalau Dila tahunya lagu ko dari Ratu Sikumbang ya, dan sana lain lo tuh Rasue, tapi baru tahu Dila kalau penyanyi aslinya tuh Andrew Stam. Biasanya Andrew Stam ko aco live yo di TikTok setiap hari. Dila cok orang menonton apa live-nya tuh madan sana. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila di jam kedua ko dengan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana di sore hari ko. Dan tentunya iyo Umi Andrew Stam iyo. Umi yo batu Umi. Dan tentunya untuk dan sana yang masih nih bergabung bersama Dila di sore hari ko, boleh bana ya gabung melalui kontak kita ya di 0821 55 66 80 03, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811 66 22 930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk di sana yang new request melalui sosial media, boleh bana ya. Nantinya akan kita putarkan lagunya. Dan tadi ada special request dari Abang Farhan yang minta dua lagu ya, dari Yeni Tata yang berjudul Tapaga Karambi Condong sama Raso KI. Oke Bang Farhan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi sempat pula yang menelpon bersama kita ada Uda Leo, katanya yang new request lagu dari Ratu Sikumbang Lansek Manih. Oke Uda Leo ganteng, nanti akan kita putarkan ya Ratu Sikumbang Lansek Manihnya. Dan ada pula Uncle kita ya dan sana ya, Uncle yang Nio menengahkan satu lagu dari Asben yang berjudul Dendang Pusako. Oke, ditunggu lagunya ya Uncle, nanti akan kita putarkan. So, tentunya untuk dan sana yang Nio request bersama Dila di sore hari ko, nanti akan kita putarkan lagunya. Tentunya satu lagu dari Yeni Tata yang berjudul Tapaga Karambi Condong, special request dari dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratorok kok nan sabatang panilau nan sanak jawah palapih rindu nan batahun kinilah baru tepan waktu jokaset baru kandong di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo batambah pantun sair yang mah bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataru kok lai karimbun na ditanam bukan asben badendang-dendang sajo mak dendang sair yang joratoknyo pangana untung para sayang.

Pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia

cerdas dan berbudi luhur. Rumah impian anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Yo, Ratu si Kumbang, Lanse Manih sama nih di Lion. Deh, Masya Allah, pandai mananya. Special request dari Abang, dari Uda Leo Ganteng yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan serata dendang-dendang minang dunsana di sore hari ke. Kalikos untuk dunsana yang request-request bersama Dila, boleh bana yo. Langsung saja bergabung dan request lagu-lagu serata dendang-dendang minangnya di sore hari ke di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081662293. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk dunsana yang request-request melalui sosial media. Buliah bana, langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official. Di sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Pacapua yang menengahkan satu lagu dari Fauzana, Basarah Kagari Tangan. Dan tadi ada special request pula dari Abak Dila ke dunsana. Kita bacakan dulu requestannya. Sore Nadi, sore Abak, Abak Aka Banyona, Alhamdulillah Abak sehat. Semoga Abak sehat-sehat juga ya Abak ya. Abak rek lagu Rang Talu deh, Adi dari Benigno kona Abak. Taraga lagu lamu Abak Adi Abak, ditunggu lagunya nanti akan kita putarakan ya. Salamnya untuk semua responers, spesialnya untuk Nadis Abak yang lagi cuap-cuap di udara. Iya Abak, ditunggu lagunya Abak nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dunsana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Dali yang ingin menengahkan satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Mati Rasa. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dunsana yang masih new request-request yang ingin mendengarkan lagu-lagu dan denang-denang minangnya masih ditunggu ya bersama Dila di sore hari ko. Dan untuk itu, satu lagu dari Fauzana, Basarah Kagari Tangan, special request dari Bang Pacapua.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Ya, satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Mati Rasa, special request dari Bang Deli yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan denang-denang minang dan sanak di sore hari kok. Tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Mahyudi yang Nio mendengarkan lagu dari Dila Sali yang berjudul Dek Bansai Mangkota Buang. Dan tadi ada 10 special request dari Bang Fendi. Bang Fendi yang di Jawa ya. Bang Fendi yang di Jawa mau request lagu dari Eja SM, lagu apa katanya tuh? Lagu wajibnya ya yang berjudul Baku Bermimpi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari kok ada pula yang bergabung bersama kita. Ada Kak Vika yang sudah bergabung. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum, salam semangat untuk Kak Dila. Waalaikumsalam Kak Vika. Mau request lagu Rayola Indak Kak diganti, boleh ya Kakak? Makasih ya Kak. Oke, ditunggu lagunya Kak Vika, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya satu lagu dari Dila Salih, Dek Bansai Mangkota Buang, special request dari Bang Mahyudi yang kita putarkan di sore hari kok.

satu lagu dari Eja SM yang berjudul Baku Buah Mimpi, special request dari Abang Fendi ya, sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya lagu kok sudah mengantarkan kita di menit ke-50 ampe di program Lama Bana. Tentunya di jam kedua Dun Sana. Dan masih ada satu jam lagi kebersamaan kita di program Lama Bana. Tentunya untuk Dun Sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila. Karena di jam ketiga nanti akan kita putarkan satu lagu dari Ocha. Dari Ocha ya Dun Sana ya. Dari Ocha Octavia, Jalan Pulang dan Lah Hilang, special request dari Bang Ipung. Dan tentunya kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama, di jam kedua dengan satu lagu dari Rayola, Indak Kadiganti-ganti, special request dari Aka Vika.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Okcha Tavia, Jalan Pulang dan Lah Hilang, special request dari Dunsana Kito yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok, yaitu dari Abang Ipung yang sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga. Dan masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang Dunsana di sore hari kok. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik Dunsana ya Dunsana, yaitu Dunsana kita yang ala bergabung tadi Bang Ibnu Saud yang nih mendengarkan satu lagu dari Ovi Fresti, Sabar Dalam Penantian. Terus ada pula ada Abang Ipan Bebek Acu nih mendengarkan satu lagu dari Edi Cotok yang berjudul Alek Saminggu. Dan tadi ada special request pula dari Abang Pendi yo yang nih mendengarkan satu lagu dari David Istanbul, Takut Menjadi Angan. Dan ada pula dari Kak Indri yang nih mendengarkan satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Oma Nanti Jawe Cinto. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana, ditunggu lagunya yang ala request, nanti akan kita dengarkan lagunya. Kita dengarkan satu lagu dari Ovi Fristi, Sabar Dalam Penantian, special request dari Bang Ibnu.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Najwa Hasanah, Menanti Cewek Cinta, special request dari Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan dan sana kita di sore hari ko, yaitu datang dari Abang Abang Sanjaya yang menangkan satu lagu dari Widya Rezki yang berjudul Merak Bakahuni. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila pula. Ada pula Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam nenek. Allah makan cantik. Allah nenekku. Lai sehat cantik. Lai nenek bakal banyak mungkin. Lai sehat nenek kok. Semoga sehat selalu ya nenek ya. Putarin nenek lagu cantik judulnya Iduang Tak Cucuk Mato Baraye. Oke dari Carlos ya nenek, ditunggu lagunya. Dan salam-salamnya yang pertama untuk cantik Cici, Marin, Awol, Jojo, Piko, Silvano, Ari, Bunda Queen, Amak Kak Uci, Udah Sultan Letarwe, Pak Amrullah, Da Ardi, Joani, Ryan, Dajes, Arfan, Sado yang mendengar dapet salam manis dari nenek, respon selalu jaya di udara. Oke nenek, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Aurel, kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Dila, waalaikumsalam Aurel. Aurel minta lagu Kak Takana Bilo Parlu dari Silvayati. Salamnya untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Awul, Bang Biko, dan semua pendengar respon radio 93 official. Tanpa terkecuali. Makasih Kak Dila Imut. Sama-sama Aurel. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya satu lagu dari Widya Rezki, Merak Bakahuni, special request dari Abang Sanjaya.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

katakan na bila paraldu dari Silva Hayati. Memang yo kadang orang ko banyak yang paraldu ketika takana bila ketika paraldu saya gitu. Kalau tidak paraldu nak takana ada gitu. Dan baik itulah hidup sana yo banyaklah macam ragamnya di sana kita. Mungkin kita sebagai manusia hanya bisa ya memaklumi dan tentunya mbak ayo di sana. Baik itu pula sifatnya nak. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan tentunya Allah di penghujung program Lama Banawa di sore hari ko. Dan tentunya di sana Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk di sana yang Allah bergabung dan request-request bersama Dila. Tentunya program Lama Banawa akan kembali hadir di hari Selasa di jam yang sama dengan requestan-requestan dari Dunsana gitu di sore hari kok. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak kalau ada kata-kata dan perkataan serta namo-namo atau gala-gala yang indah tasabui pada tempatnya Dila minta maaf. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di saluran kita karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan istirahat Dunsana di malam hari kok. Dan untuk itu kita tutup dengan satu lagu dari Mama Charlie Sikumbang dan Uda Fitro ya, yaitu Lamang Tapai, special request dari Mama Charlie dari Eli Kasim.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Blissful Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa lagi di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Hingga kita tuntaskan acara ini, hadir seperti biasa dalam program ini Bapak Sukamdi sebagai narasumber kami. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, tetap semangat, luar biasa.
2: Wah, itu keyword yang saya tidak akan lupakan. Bukan main, luar biasa, tetap semangat, Pak. Walaupun hidup ini tidak memberikan semangat, kita terus semangat, Kak.
3: Iya, karena itu memotivasi diri kita untuk mengalahkan perasaan-perasaan yang galau, malas, rasanya sudah tidak bisa, aku sudah tak sanggup lagi.
2: Menerima derita ini lagu lagi. Ya, pendengar, topik kali ini kita akan bicara tentang dinamika pernikahan. Waktu lalu kita juga pernah bicara tentang dinamika pernikahan dengan berbagai contoh kasus atau kasus-kasus yang dihadapi. Dan kita akan bicara dalam topik kali ini tentang perbedaan pendapat. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Pendengar, perbedaan pendapat, pemikiran, bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadinya konflik dalam kehidupan keluarga. Perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Misalnya menurut masing-masing antara suami istri, seperti pada musim bercocok tanam padi. Pada musim tanam, kedua suami istri tidak mau melanjutkan penanaman karena alasan kekurangan air untuk mengairi tanaman. Maksudnya si suami. Tetapi istri nekat untuk melakukan penanaman, sehingga hal ini kerap sekali menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan berujung pada konflik. Ini yang simple aja, Pak. Karena di Indonesia ini banyak sekali petani yang suka menanam padi. Coba kalau nggak ada padi, kita nggak makan ini, Pak. Nah, mari kita perhatikan ada kasus dan pertanyaan. Sebut saja Henny dan Arman, mereka menikah 18 tahun dan mempunyai dua anak, 15 dan 13 tahun. Pasangan ini selalu berbeda pendapat dalam hal keuangan. Henny lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga agar semua dapat dipenuhi dengan baik. Demikian juga dengan kebutuhan anak-anak. Sehingga Henny selalu berpenampilan asal-asalan dan terkesan kuno. Lalu Arman mulai mengeritik penampilan sang istri dan ini selalu membuat istri tersinggung. Lalu dia bersikap diam atau tidak diajak bicara. Berbeda dengan sang suami, Arman, suami yang selalu berpenampilan parlente, menjaga gaya-gayanya sehingga uangnya selalu dibelikan pakaian, sepatu, kacamata, jam tangan, alasan

0: ada yang menjadikan bukan soal penampilan yang wow atau mewah atau yang gue banget gitu ya. Tapi ada yang sederhana, natural, alamiah, tapi kesannya elegan atau menjadi kalau orang elegan atau dalam bahasa lainnya itu ya manusia klasik lah begitu ya. Jawaban saya terhadap kasus-kasus seperti ini yang pertama, bahwa ada slogan kehidupan yang sering saya sampaikan di beberapa tempat, bahwa kedewasaan seseorang tidak diukur dari berapa usia atau umurnya, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab dan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, seharusnya sudah disadari dari awal bahwa pria dan wanita itu berbeda dalam banyak hal. Sehingga saat menikah dan berkeluarga, artinya diawali dengan perbedaan atau ketidakcocokan. Namun, yang ada karena ketertutupan rasa cinta, sehingga yang nampak seperti cocok, sudah chemistry-nya sama, dan nampaknya sudah harmonis. Ya. Yang ketiga, jadikan perbedaan bukan sebagai sumber atau alasan konflik atau perdebatan, tapi untuk melengkapi, membangun, dan sebagai mitra kerjasama. Yang keempat, milikilah sikap hidup, ya, nedonrimo. Artinya sikap nedonrimo itu ya belajarlah menerima apa adanya. Belajar menerima masing-masing apa adanya dengan lembah manah. Artinya apa? Belajar berjiwa besar. Yang terakhir atau yang kelima, jangan memfokuskan selalu pada konflik, masalah, atau perbedaan, tapi belajarlah solusi apa yang perlu disikapi dalam masalah ini.
1: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Oke, Pak, saya notis sebentar. Tadi Bapak bilang miliki sikap hidup nedonimo. Belajar menerima masing-masing apa adanya. Lah, kalau istri terlalu sederhana, begitu juga penampilannya kok kurang cantik ya, Pak?
1: Nah, kata sederhana itu berarti tidak merawat diri.
0: Nah, atau mungkin lebih poin di sini, udah sederhana, asal-asalan, kurang rawat diri
1: gitu. Nah, itu dia. Nah, itu tanggung jawab suami.
0: Oh? Nah, lawang piye toh, Pak?
1: Contoh begini, sering kali ini yang tidak sering, bahkan mungkin diabaikan dan merasa itu urusan perempuan. Padahal laki-laki itu juga harus ngurusi urusan perempuan, istrinya. Jangan, wah masa Pak saya udah kerja cari uang masih ngurusin istri. Oh iya, lah saya itu ya, satu, dengan istri saya berikan anggaran pos PI, pos apa namanya, perawatan diri.
0: Wah,
1: ya satu bulan kan nggak mahal itu di salah satu perawatan di Jogja itu, paling tidak beli
0: lulur,
1: pelembab.
0: Oh, pelembab aja.
1: Pelembab malam sama pagi.
0: Oh, krim pagi malam.
1: Kedua, saya anggap itu kan enggak mahal itu, paling cuma 100 ribu atau 125 ribu kok setiap bulan. Lah kalau istri kita bersih, rapi, harum, untuk siapa? Masa tuh untuk tukang becak? Ya kan ya enggak. Kan pasti juga untuk kita. Yang kedua, lulur itu kalau di salon kan mahal. Ya suami lululah istrimu itu. Loh, tidak salah. Saya ini orang Jawa, dulu sama ibu saya diajarin lulur. Nah, sekarang saya sama istri saya, kalau istri saya bilang kok tubuh saya sudah gatal semua atau apa, belakang sudah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Itu saya sudah siapkan dulu, nanti sebentar selesai saya ngajar, saya lulur. Saya betul, tanya ibu istri saya nanti kalau bapak ibu yang dari mana ini mendengar ini, saya lulur. Oh itu sudah murah meriah.
2: Suami yang patut dicontohi.
1: Jadi karena apa? Karena kita peduli kalau istri kita nanti penampilan walaupun sederhana. Istri saya itu penampilannya sederhana. Ya saya tidak pernah izinkan istri saya itu pakai emas. Ya saya tidak pernah menganggarkan pakai emas. Kenapa? Lah dia menikah sama orang Jawa saja emas kandi itu beratnya sudah 74 kilo. Masa mau ditambah cuma yang gram-graman. Terlalu murahan itu. Nah, jadi itu namanya solusi menghibur diri.
2: Nah, luar akhirnya, biasa bapak
1: ya,
2: ini.
1: Pakaiannya ya sederhana. Dan akhirnya pada waktu Ibu Oli itu ya istri saya itu jadi ketua PKK RB ya. Itu justru menjadi contoh.
2: Contoh.
1: Itu loh, kayak Ibu Oli itu loh, sederhana, rapi, bersih. Pakai pakaian apa saja pantes.
2: Nah,
1: walaupun enggak pakai emas, perak, tembaga, kuningan. Makanya saya kasih tahu ya, resepnya begini. Biarlah kita diterima bukan karena apa yang kita pakai, tapi nilai kesederhanaan dan kerendahan hatilah itu yang bisa diterima orang lain. Maka pasti senang.
2: Menyenangkan.
1: Ya, menyenangkan.
2: Ya. Jadi lulur itu perlu juga nih para suami.
1: Iya. Ya,
2: asal jangan kamu ambil pasir aja.
1: Loh, ada isi karena enggak peduli lulur di salon yang lulur laki-laki. Nah, siapa yang diuntungkan?
2: Itu dia. Ya. Pendengar, banyak hal yang bisa membuat Anda bergembira dalam kehidupan antar pasangan. Salah satunya ya luluran itu.
1: Iya, betul.
2: Saya percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memberikan perubahan-perubahan. Walaupun rasanya tidak berarti sekecil apapun, namun itulah perubahan yang membahagiakan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, apakah saat ini Anda merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Karena selama ini Anda merasa tidak dicintai, merasa diabaikan, hanya dikritisi saja. Hubungi kami di 081315711811 atau 087879058229. Kami akan memberikan pendampingan dan masukan yang baik demi kelanggengan keluarga. Pak, menurut Bapak, apakah dengan perbedaan pendapat yang terus-menerus dan tidak pernah mencapai kesepakatan dapat menimbulkan luka batin dan akibatnya bisa saling masa bodohkah?
1: Ya, bisa jadi kalau itu akhirnya menjadi sebuah trauma gitu ya, trauma komunikasi akhirnya menjadi orang yang fobia.
0: Ya.
1: Ketemu suaminya udah deg-degan, ribut lagi ya. Ketemu istrinya, si cerewet baru datang. Akhirnya menjadi orang yang masa bodoh dan tidak suka bertemu. Nah, hal yang perlu kita hadapi dalam situasi ini, apapun perbedaan yang muncul, bahkan sulit untuk membangun suatu kesepakatan, ingat bahwa yang bisa menolong kita, yang bisa membangun kepada kita adalah kita harus belajar berubah dengan berjiwa besar. Belajar menerima saran, perbedaan. Barangkali kita mencoba memberi kesempatan pasangan kita untuk kita lakukan apa yang menjadi saran, usul, atau masukan dengan jiwa besar. Yang kedua, sebenarnya sakit hati, luka batin, masa bodoh itu sebenarnya hanyalah sebuah hasil pilihan yang salah dari keputusan sendiri. Ya, kenapa? Ya karena kita memilih untuk selalu menimbulkan perbedaan dan tidak mau ngalah. Yang ketiga, sikap skeptis, ya, pesimis, dan pasif itu bukan cara terbaik dalam membuat solusi masalah, tapi justru makin memperkeruh suasana. Jadi kita harus membuka diri untuk belajar menerima. Ingat, pola respon pria biasanya lebih suka logika dan wanita lebih suka dengan emosi perasaan, artinya selalu ada perbedaan. Tapi bukan untuk alasan konflik atau berpisah lagi, ya udah enggak ada kecocokan. Tapi harus disadari itu sebagai suatu cara melengkapi bahwa ternyata pasangan saya itu punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan yang ada.
0: Ya, luar biasa. Konflik boleh terjadi, tapi jangan salah untuk menyelesaikannya. Berikut, dulu Dani berjanji akan bertanggung jawab penuh memberi nafkah, baik secara lahir maupun batin. Santi percaya karena memang seorang suami seharusnya begitu. Tapi kenyataannya, Dani hanya memberikan 35% dari penghasilannya. Jika ditanya, ia mengatakan bahwa Santi kan kerja, jadi wajarlah untuk saling bantu. Ya kan? Ini menimbulkan konflik karena cara berpikir yang berbeda. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Wah, ini agak pelit ya. Hitung-hitungan gitu ya.
0: Hitung-hitungan. Wah, tadi Bapak enggak hitungan.
1: Saya ada jenis suami model kayak begini.
0: Iya, Bapak kan kasih anggaran untuk Ibu Oli. Ya, biar tetap keren.
1: Iya,
0: rapi.
1: Iya.
0: Kalau ini 35% dikasih. Iya.
1: Ada sampai suami enggak mau digandeng istrinya ini biasa di ini. Ya, malu. Nah, jawaban saya terhadap kasus-kasus seperti ini ya, mungkin juga ada yang lebih parah lagi.
0: Ya.
1: Bahkan malah tidak ada sampai 35% ya, gajiku. Tergantung ya, mana kebutuhan yang saya cukupi atau kamu yang mencukupi. Nah, yang pertama, bahwa dalam membangun pernikahan dan keluarga, maka memang perlu sebuah strategi siasat bagaimana dalam mengelola keuangan atau perbedaan dalam hal memanage apa yang terjadi di dalam keluarga dalam hal keuangan ya. Yang kedua, kita perlu bahwa perbedaan dalam memandang suatu masalah keluarga itu seharusnya baik dan penting agar bisa menemukan atau mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Seringkali kita ketika menghadapi begitu, kita ngobrolnya itu satu di teras, satu di dapur gitu ya. Jadi teriak-teriak gitu. Betul. Nah, kenapa? Ya, aku malas lihat wajahnya itu sudah. Aduh, mukanya sudah kayak sepanjang pepaya gitu ya.
2: Itulah.
1: Nah, si istri bilang, aku juga malas ketemu si kancil hijau itu. Macam-macam malah dapat gelarnya yang enggak bagus ya. Yang ketiga, segala penghasilan baik suami istri seharusnya sudah jadi kesatuan potensi keluarga, bukan direspon sebagai perbandingan atau kompetisi pendapatan keluarga sehingga bersaing, kemudian akhirnya siapa yang gajinya tinggi jadi pemimpin keluarga, pengatur, pengambil keputusan. Kasihan. Yang terakhir, buatlah pengelolaan penghasilan keluarga sebagai cara untuk menghargai dan menghormati penghasilan yang diterima di dalam masing-masing pasangannya.
2: Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ya, Pak, perjumpaan kami akan berakhir. Semua pendapat Bapak, walaupun seringkali sebagai istri, sebagai wanita, kadang-kadang saya, masa sih, tapi memang harus gitu ya. Tuh. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan buat Bapak Ibu, pendengar yang setia dan luar biasa semangatnya. Yang pertama, ingat, dalam berkeluarga perbedaan itu selalu ada. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber konflik atau perbedaan. Tetapi itu adalah proses bahwa kita sedang mengenal untuk menerima pasangan kita seutuhnya. Yang B atau yang kedua, bersikaplah untuk saling menerima keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan pasangan kita. Dan yang terakhir, belajarlah mengelola perbedaan sebagai bukti kedewasaan hidup di dalam berkeluarga.
0: Ya, pendengar, berbeda pendapat sesuatu yang sangat alamiah dan sangat wajar. Tapi biarlah perbedaan pendapat itu membuat Anda makin dekat, membuat Anda makin mencintai, membuat Anda makin mengerti bahwa memang laki-laki dan perempuan berbeda, tapi mempunyai tujuan yang sama jika Anda berada dalam pernikahan itu sendiri. Kami akan jumpa di lain kesempatan. Dan saat ini, narasumber kami Pak Sukamdi dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan jumpa dalam berbagai topik lainnya. Sehingga pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga baik.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Gimana kabarnya di hari ini? Tentunya berjumpa kembali bersama Jojo ya di hari Senin yang cukup padat mungkin hari ini ya. Tepatnya di tanggal 10 Agustus 2026, kembali Jojo menyapa Responer di ruang udara ya. Pada program kesayangan kita tentunya di program Triverse nih, yang akan hadir bersama Responer selama 3 jam ke depan, yang akan menemani dan dengan lagu-lagu ya dari K-pop Indo dan juga Indo mancanya nih Responer. Nah, jadi untuk Responer mungkin di malam hari ini yang sedang masih lembur, sedang bekerja atau dalam perjalanan pulang, atau mungkin sudah santai nih di rumah atau di kosnya dan ingin menikmati ketenangan ya setelah capek ya menghadapi hari Senin ini ya, dan ingin rasanya ditemani dengan alunan lagu-lagu ataupun musik-musik yang bisa menenangkan hati dan pikirannya, langsung saja nih bisa join dan juga request bersama Jojo di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita nih, boleh juga di telepon ataupun di DM di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial ya Responer, Responer juga bisa DM di sana melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya, yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan di malam hari ini juga tentunya Jojo sedang melakukan streaming ya di TikTok kita. Jadi buat Responer yang penasaran nih, biasanya mendengar dari suara aja dan pengen ketemu gimana sih wujud Jojo itu, langsung saja bergabung di TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 Official tentunya. Nah, Responer di manapun berada tentunya juga tidak akan tertinggal nih dengan siaran-siaran kita ya, walaupun Responer jauh dari frekuensi kita, bisa juga diakses melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, untuk itu bagi Responer semua jangan takut ketinggalan ya, jadi Responer maupun di luar kota, di luar jangkauan kita tentunya masih bisa mendengarkan on air kita secara langsung. Baiklah Responer, di pembuka jam kita yang pertama ini sudah ada ya requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini. Yang tentunya yang pertama dari WhatsApp kita ada datang nih dari Bunda kesayangan kita, tentunya Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu untuk Responer semua di malam hari ini ya. Malam Ananda, tetap semangat terus ya, malam kembali Bundaku sayang. Iya nih Jojo, semangat banget nih Bunda ya, walaupun di hari Senin ini sedikit padat nih kegiatan kita. Bunda gimana kabarnya di sana, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Bunda ya, dan salam untuk keluarga juga nih. Nah Bunda, malam hari ini mau request 3 lagu sekaligus. Yang pertama ada yang dari Korea, judulnya Still Love You, dan ada yang mancanya nih Secret Love Song, dan yang Indonesianya dari Tulus Teh Hijau. Oke Bunda, tadi Teh Hijau sudah kita putarkan ya Bunda ya di awal pembuka jam. Aduh, tadi Jojo nggak baca soalnya. Oke Bunda, ditunggu 2 lagu lagi ya. Ada Still Love You dan Secret Love Song tentunya. Dan di malam hari ini juga ada spesial salam ya. Yang pertama untuk Krusia Respon dan seluruh Responer. Dan testimoni juga untuk Ananda tentunya. Terima kasih kembali Bundaku. Oke, untuk itu tunggu ya Bunda ya. Lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan untuk itu Jojo juga menyapa untuk seluruh Responer yang sudah bergabung ya, ada Kak Lollipop di TikTok kita. Dan untuk Kak Lollipop jika ingin request juga boleh langsung saja tulis di kolom komentar nih tentunya. Oke Responer, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya lagu yang sudah menanti dan sudah di request oleh Bunda kita, Bunda Dua Putri. Yang pertama ada Still Love You dari Lee Hong Gi. Untuk itu Bunda, stay tune and enjoy.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

Yo, kembali lagi bersama Jojo, masih di frekuensi kesayangan kita semua responder di 93,0 tentunya Respon Radio. Dan masih di program tercinta kita, yaitu program Triverse ya, yang menghadirkan 3 lagu universal nih dari Korea, Indo dan juga mancanya. Nah, jadi untuk responder semua mungkin di malam hari ini ya, ini sepertinya hari Senin ya, yang begitu banyak padat dan juga kegiatannya. Dan mungkin bukan hanya padat di kerjaan aja, capek di kerjaan, tapi mungkin capek juga menghadapi orang-orang sekitar nih, yang mungkin nambah beban kerja kita ataupun nambah pikiran kita. Dan pengen sekarang udah waktunya pengen banget buat istirahatkan sejenak pikirannya, jiwa raganya, dan mau ditemenin dengan lagu-lagu ataupun irama-irama yang bisa memanjakan telinga responder. Langsung saja bergabung bersama Jojo, bisa melalui kontak kita di 08215566 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930 ya. Atau boleh juga DM melalui media sosial kita nih, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang pastinya di Respon Radio 93,0 official. Dan di malam hari ini tentunya Jojo masih streaming, masih melakukan live ya di TikTok kita, itu di Respon Radio 93,0 official. Nah, jadi buat kamu mungkin yang penasaran seperti apa sih wujudnya Jojo nih, langsung aja bergabung ya responder. Oke, responder, di segmen yang berikut ini juga sudah banyak ya requestan yang menanti untuk diputarkan. Tapi sebelumnya Jojo bacakan dulu satu persatu ya. Yang pertama ada requestan yang bergabung dan masuk dari kontak kita nih, dari 4 orang sekaligus. Ya, dari para fanbase-nya Berbinar, yaitu ada Kak Asri, Kak Ins, dan juga Kak Nesa dan Kak SM, yang pastinya request lagu yang sama, yaitu request lagu Selesai dari Sabrina Leonard. Oke, para Berbinar ditunggu ya, setelah ini akan diputarkan lagunya. Untuk itu jangan lupa stay tune terus dan monitor ya bersama Jojo. Nah, kemudian juga ada requestan yang masuk bersama kita ya dari live TikTok kita, ada dari Bang Bizar ya, yang request lagu Monokrom, yaitu dari Tulus. Kemudian juga ada dari Kakak Your Diary yang request lagu Dynamite dari BTS. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya, ada spesial dari para fanbase Berbinar, yaitu Selesai.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Ya, ada lagu yang sudah diantarkan ya, special request dari kakak Your Diary nih, yang request lagu Dynamite It dari BTS tentunya. Dan kita sudah diantarkan ke menit 37, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, pada program Triverse di malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request ataupun ingin memutarkan lagu-lagu favoritnya, boleh banget nih langsung saja bersama Jojo di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan tentunya responder di segmen yang ketiga ini ya, sudah ada requestan yang menanti bersama Jojo. Yang pertama datang dari live TikTok kita, ada dari Bang Pacapua yang request lagu Die With A Smile dari Lady Gaga, Fat Bruno Mars tentunya. Oke, tadi tunggu ya Bang Pacapua ya, yang sudah lama menanti tentunya. Oke, kita akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari kakak Naomi ya, Naomi Siombing, yang request lagu Rindu Rumah dari Wiz Baker. Dan ada kata salam-salamnya juga, katanya lagu ini spesial untuk adik-adiknya yang jauh di rantau sana. Semoga tahun 2026 bisa berkumpul lagi nih di akhir tahun. Oke kakak, ditunggu ya kedatangan kami. Oke deh, untuk itu nanti kan Jojo putarkan juga ya kakak Naomi ya. Dan kemudian juga ada special requestan masuk nih dari Kak Anoter ya, yang request lagu Mendua dari Astrid. Nah, untuk itu ditunggu juga kakak ya. Nah, tanpa berlama-lama responder, kita putarkan aja deh. Yang pertama ada di Die With A Smile dari Lady Gaga, Fat Bruno Mars, special request dari Bang Pacapua. Untuk Bang Pacapua, stay tune and enjoy.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Triverse Responder. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua di program Triverse kita. Nah, untuk itu bagi responder yang masih ingin request lagu ataupun yang masih ingin ditemani ya di malam hari ini dengan playlist-playlist kesayangannya, boleh nih langsung saja bergabung bersama Jojo ya sampai dengan jam 10 malam nantinya. Nah, sebagai lagu penutup di jam kita yang pertama ini sudah ada ya requestan yang masuk tadi dari Kak Firni dari fanbase-nya Selena Grace ya, yang request lagu Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya Kak, nanti lagunya akan kita putarkan. Nah, tadi kita juga sudah didengarkan ya dengan sebuah requestan lagu dari Wis Baker nih dari Rindu Rumah, spesial requestan dari Kakak Naomi. Wah, lagunya ini jadi kangen kampung halaman rasanya ya, yang sudah lama nih beberapa tahun tidak pulang kampung. Wah, terima kasih banget loh Kak Naomi ya, yang sudah mengingatkan, mereminder kita nih bahwasannya rindu rumah. Emang Jojo lagi rindu rumah banget sih di belakangan ini kali ya. Oke, untuk itu responder semua tetap stay tune terus ya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebuah lagu penutup dari Selena Grace, Sumpah Mati.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, responer kita sudah masuk di jam kedua ya. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu requestan, sebuah lagu dari The Chan Shooters yang berjudul Main Serong, yang beatnya sangat up banget ya, yang mengantarkan kita mungkin membakar semangat kita lagi nih. Mungkin masih ada yang bekerja di malam hari ini atau lagi galau ya. Dengar lagu kayak gini kayaknya rasanya adrenalinnya terpacu nih. Nah, oke, responan kita sudah masuk di jam yang kedua, tentunya di pembuka jam ya, dan sudah ada requestan juga yang menanti. Yang pertama datang dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Theo Arsen ya, yang request lagu Merry Christmas I Miss You dari Alec Kriston. Wow, ada apa nih? Sepertinya Bang Theo lagi kangen mantannya ya, yang LDR-an ya. Karena ini kalau lagu ini sedikit ya di spill, ini tuh lagunya dia mengingat tentang hubungan ataupun momen-momennya di saat-saat mendekati Natal. Makanya namanya Merry Christmas I Miss You. Oke, untuk Bang Theo ditunggu ya. Mungkin Bang Theo lagi kangen banget nih sama ininya kali ya, sama crush-nya ataupun sama orang-orang tersayangnya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk ya dari Bang Penyihir Tampan ya. Responder bukan penyihir hitam. Ya, Bang Penyihir Tampan yang request lagu At My Words ya dari Pink Sweet. Oke, untuk itu ditunggu ya Bang ya, nanti kan Jojo putarkan. Kemudian juga ada requestan tambahan dari Kak Anoter Live ya, terbelah jadi dua atau mati-matian. Kalau terbelah jadi dua sudah diputarkan nih kakak, tadi kita sudah putarkan ya, ada mati-matian dari Mahalini. Oke, kita masukin ya kakak ya, mati-matian dari Mahalini. Ditunggu nih kakak lagunya. Dan kemudian juga ada requestan masuk nih, responder dari live TikTok kita. Yang request mungkin ini takdir dari Roy Gustav. Oke, kita cek dulu ya kakak RG ya. Mungkin ini takdir. Mungkin ini takdir, belum ada nih kakak kak RG. Mau diganti nggak kak lagunya kak? Kalau boleh nanti ditulis aja di kolom komentar ya kak ya. Nah, untuk itu sembari menunggu juga requestan yang masuk dari KRG ya, pengganti lagunya. Tentunya responder bisa langsung nih kontak Jojo di 0821-5566-8003 ataupun di WhatsApp kita di 0811-6622-930 untuk request ataupun berkirim-kirim salam di udara bareng Jojo. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu. Yang pertama ada special request dari Bang Theo yang berjudul Merry Christmas I Miss You dari Alex Kriston.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang.

Iya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Triverse, masih di Respon Radio tentunya, Responar. Dan kita sudah berada di menit 20 lewat 20 waktu Indonesia Barat ya, Responar. Dan kita tadi sudah diantarkan dengan sebuah requestan tambahan dari Kak Anoter ya, katanya lagi galau banget nih. Yang request lagu tadi Mati-matian dari Mahalini. Wah, Kakak semoga malam hari ini ada yang menghibur ya di kegalauannya. Semoga nggak galau-galau terus nih. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk Responer dari live TikTok kita, yaitu dari Uda Fitro yang request lagu Pasti Ku Bisa dari Sheila on 7. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Korlap ya, yang request lagu Bang Korlap tadi request lagu Kusuka nih dari Cinta Tak Sekedar Rasa dari ini.

dari Kusuka. Oke, untuk itu ditunggu ya Bang Bang Korlap, lagu nanti akan kita putarkan. Dan kemudian juga ada tambahan lagu dari Bang Penyihir Hitam ya, Penyihir Tampan ya, yang request lagu Line White Out Hawk dari Ricky Montgomery. Nah, tanpa berlama-lama, responan kita dengarkan dan kita putarkan dulu ya. Special request yang pertama dari Bang Fitro, pasti kubisa dari Sela on 7.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Yo, masih bersama Jojo tentunya, masih di program Triverse nih Responer. Dan tadi kita sudah didengarkan ya dengan sebuah lagu, yaitu yang berjudul Land Without a Hawk dari Ricky Montgomery. Spesial requestan dari Bang Penyihir Tampan. Wow, Penyihir Tampan, setampan apa sih abang ini? Oke, terima kasih ya Bang Penyihir Tampan ya, lagunya sudah kita putarkan dan semoga bisa menemani malam ataupun aktivitasnya di malam hari ini ya. Dan kemudian Responer, di segmen yang berikut ini sudah ada yang masuk ya, requestan kembali, yaitu datang dari live TikTok kita nih. Dari yang pertama ada dari Bang Aksena. Dari Bang Aksena yang request lagu Sorry dari ya. Waktu itu ditunggu ya Bang Sena ya lagunya ya. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Korlap nih yang request lagu Sudah Cukup Sudah dari Indira. Nah, ditunggu nih Bang Korlap juga lagunya, itu kan Jojo putarkan selagu dari Bang Sena. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request boleh banget ya, karena kita sudah masuk juga nih di pertengahan jam kedua kita. Itu artinya masih ada sekitar 1.5 jam lagi kebersamaan kita pada program Triverse di malam hari ini sampai dengan jam 10 malam nantinya. Untuk responder yang ingin request langsung saja di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan boleh juga nih yang ingin telpon langsung saja, mana tahu ingin mengudara bersama Jojo tentunya di malam hari ini. Nah, buat kamu juga yang jauh di sana, tentunya masih bisa mendengarkan streaming kita nih secara langsung ya. Mau berada di pulau, mau berada di dunia lain, di dunia luar, dunia dalam sekalipun ya, dari luar jangkauan frekuensi kita, bisa mendengarkan kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Oke, responer, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial requestan dari AA Senan yang sudah menunggu lama menanti ya, dari jam 12 siang tadi katanya. Request lagu Sorry. Untuk itu selamat mendengarkan.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Yo, masih kembali bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responer, kita tadi sudah didengarkan ya dengan sebuah requestan ya dari responer-responer kita. Dan tentunya kita sudah masuk di menit 50 nih, yaitu dan di menit ini juga sudah ada requestan masuk nih dari WhatsApp kita. Kita bacakan dulu ya. Itu datang dari Om Boy, pesannya, malam Jo, apa kabar? Malam kembali Omku. Alhamdulillah kabarnya baik banget nih. Om, gimana kabarnya di Lumin ya? Semoga Om terkabar baik terus ya bersama keluarga dan lancar terus nih usahanya. Dan tentunya Om mau request lagu di malam hari ini. Ada dua lagu ya. Yang pertama Oke dari Titu, dan ada juga yang terdangkal ya. Ini maksudnya yang terdalam nih, dari Noah. Oke Om, ditunggu lagunya Om. Dan kemudian juga ada salam-salam spesialnya untuk seluruh responer, dan spesial buat Jojo katanya, yang semangat cuap-cuapnya. Makasih Jo, siap Om. Ini Jojo semangat banget nih cuap-cuapnya Om di malam hari ini. Oke, untuk itu tunggu lagunya Om ya. Dan responer, lagu Om Boy ini juga merupakan sebagai lagu penutup kita ya di segmen kita di jam yang kedua ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita ya, tepat di pukul 9 malam nanti. Untuk itu kita dengarkan dulu special request dari Om Boy. Yang pertama ada Oke dari Titu, dan dilanjut dengan yang terdalam.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, responer, tidak terasa kita sudah masuk di jam terakhir ya. Tepatnya di pukul 9 nih, sampai dengan jam 10 nanti, selama 1 jam ke depan ya, jam terakhir kita di program Trivos di malam hari ini. Dan untuk itu, bagi responer yang ingin request lagu, boleh banget nih. Masih ada beberapa request tempat untuk requestan lagunya nih, karena semakin malam nih semakin padat ya. Ini sudah ada beberapa yang mengantri. Nah, tentunya sudah ada requestan yang masuk dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Ilham ya, yang request lagu Kenanglah Aku dari Naf. Kemudian juga ada requestan dari Bang Korlap nih, yang request lagu Terlatih Patah Hati. Kemudian ada requestan masuk dari Kak User, yang request lagu Selir Hati dari Triad. Nah, untuk itu ditunggu ya responernya, lagunya nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Tanpa berlama-lama, kita dengarkan dan kita putarkan dulu ya yang sudah request bersama kita dari Bang Ilham, Kenanglah Aku dari Naf.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Three First Responder. Dan kita sudah masuk ke menit 19, tepatnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan responder di segmen yang berikut ini sudah banyak ya requestan masuk ya. Yang pertama ada requestan dari Kak Akupurn ya, yang request lagu Bayangan Cinta dari Kim dan Nabil. Dan kemudian juga ada Kak Fafa yang request lagu Karma dari Coklat. Dan ada spesial juga nih malam hari ini dari Bang Ade, Pak Ade ya, request lagu Larut dari Dewa 19. Nah untuk itu ditunggu ya lagunya, respon nanti akan Jojo putarkan satu persatu requestan-requestan yang sudah masuk tentunya. Nah buat responder semua yang mau request boleh nih, masih ada sekitar 2 tempat requestan lagu lagi nih yang untuk di malam hari ini. Nah untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request lagu langsung saja di 08215568003 atau bisa juga di 08116622930 dan bisa juga melalui DM media sosial kita ataupun didengarkan melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Tanpa berlama-lama kita putarkan Bayangan Cinta yang kelalu dari Kim dan Nabila Takyah. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yo, ada lagu yang special requestan yang sudah request dari Bang Ade ya di live TikTok kita, yang request lagu Larut dari Dewa 19 Responer, dan sudah mengantarkan kita ke pertengahan jam ke terakhir kita ataupun jam ketiga kita. Dan tentunya sudah ada requestan masuk juga dari pendengar kita di TikTok ya. Yang pertama datang dari Kak Bang Bul nih. Bang Bul yang request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Dan ada juga requestan dari Kak Pudan yang request lagu Excited dari Taylor Swift. Kemudian ada special request juga di malam hari ini datang dari Kak Jejel ya, yang request lagu dari Bang Pacepo yang request lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu. Oke, untuk itu tunggu lagunya, tekan Jojo putarkan satu persatu nih responder. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special requestan dari Bang Bul yang berjudul Cegil.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: Warm 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

Radio 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita ya, ataupun penghujung program kita. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang dengan responer semua nih di malam hari ini. Dan tak lupa juga Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh responer yang sudah bergabung dan juga berbagi cerita ataupun berkirim salam ya. Bersama Jojo di malam hari ini, kita sudah melewati 3 jam ya, dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam saat ini. Untuk itu mungkin waktunya responden untuk beristirahat, menenangkan diri, menenangkan jiwanya setelah satu hari ini bekerja ya, ataupun dihadapi dengan berbagai macam rintangan, tantangan, dan juga perilaku-perilaku deh tentunya. Intinya semoga responder di malam hari ini dapat tertidur nyenyak ya, beristirahat dengan nyenyak, dan bisa kembali di esok hari dengan penuh semangat. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri ya. Jika ada salah kata Jojo mohon maaf, dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program musik malam yang akan menemani responder sampai dengan jam 12 malam nantinya ya, dengan instrumen dan lagu-lagu yang menyejukkan hati dan menenangkan pikiran sampai tengah malam nantinya. Untuk itu sebuah lagu penutup spesial request dari Bang Surya, Cinta Monyet, yang menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Sampai jumpa kembali, terusakan kembali di esok hari, tepatnya di pukul 7 sampai dengan pukul 9 jam 10 malam nantinya. Untuk itu, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang, selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Piko tentunya yang menemani Respon semuanya. Ya, selama 2 jam ke depan. Buat Respon semuanya ingin berbagi salam di malam hari ini. Ya, bisa langsung DM Piko 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responlah semuanya gimana ya hari aktivitasnya hari ini, semoga ya berjalan dengan lancar, kenapa apa yang kita lakukan berjalan dengan baik. Responlah semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan itu menjadi doa atau harapan dari setiap kita nih di malam hari ini. Sobat Responlah semuanya, di malam hari ini Piko yang menemani Responlah dalam program Musik Malam selalu ya semangat banget ya buat siaran malam hari ini, di mana kita akan bahas tema tentang ya setiap hal yang kita lakukan merupakan hal-hal yang berguna dan punya tujuan. Begitu ya. Jadi kita putarkan dulu lagu pertama, Patah Hati dari Raja, yang menemani Responlah semuanya malam ini.

0: terus.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat

program Musik Malam ya, bersama dengan Viko tentunya yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Ya, semoga responnya yang masih terjaga, ya kan, karena sekarang sudah jam 10 malam. Ya, karena mungkin sebagian orang sudah mematikan lampu, menarik selimut, meletakkan handphone di samping bantal. Tapi ternyata tidur tidak selalu berarti pikiran ikut beristirahat ya. Kadang tubuh kita tuh ya sudah rebahan, mata sudah terpejam, tapi kepala justru mulai ramai nih. Tentang kerjaan besok, tentang seseorang, tentang uang, tentang keluarga, tentang keputusan yang tadi siang kita ambil, atau mungkin tentang sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita bilang, ah sudahlah, jangan dipikirkan gitu ya. Tapi anehnya justru muncul lagi di malam hari ini. Maka respon semuanya yang masih terjaga, kita akan ngobrolin apa sih yang paling respon pikirkan sebelum tidur ya. Bukan cuma tentang problem, bukan cuma tentang kesedihan, tetapi tentang hal-hal yang dia memenuhi kepala kita ketika dunia sudah mulai sunyi. Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa DM Viko 8215566 8003. Kenapa sih respon semuanya? Justru kita memikirkan itu di malam hari ya. Bangun pagi, ya pernah gak sih respon semuanya seharian kita sibuk, bangun pagi, mandi, kerja, kuliah, urus rumah tangga, atau bertemu dengan orang, balas pesan, sampai akhirnya malam datang dan ketika semuanya mulai diam, baru kita sadar, oh iya ya, ternyata aku tuh sedang banyak pikiran ya. Jadi siang bisa mengalihkan perhatian, tapi malam tidak banyak orang yang bisa mengalihkan kita, tidak ada rapat, tidak ada teman yang mengajak bicara, tidak ada kendaraan sepanjang siang hari. Tinggal kita nih, di pikiran kita sendiri, disitulah biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan, besok gimana ya? Kok tadi ngomongnya begitu gitu ya, sekarang sudah beda gitu ya kan? Jadi udah muncul banyak sekali pertanyaan. Dan yang paling melelahkan dari semuanya, kadang kita bukan sedang menghadapi masalah yang besar. Kita hanya terlalu lama memikirkan sesuatu yang belum punya jawaban. Nah sekarang Viko ingin tahu nih dari respon semuanya, apa sih yang paling sering muncul di kepala sebelum tidur ya? Apakah kerjaan di masa depan, cinta atau seseorang, masalah keluarga, uang dan kehidupan sehari, atau penyesalan tentang masa lalu? Buat respon semuanya yang ingin kasih feedback ya, bisa langsung DM 0821-5566-8003 terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya Viko barusan tanyakan kepada responer semuanya. Dan jangan lupa ya untuk disampaikan malam hari ini. Ya, dari Bunda Dua Putri, malam Ananda Viko, baiklah dalam program musik malam ini Bunda request dari Insan Tarore dengan judul Hanya Tuhan Yang Tahu ya. Salam-salam untuk semua kusiar respon radio, responer istimewa buat Ananda tentunya. Ya, terima kasih. Makasih Bunda sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat ya. Viko akan ya putarkan nanti lagu yang Bunda sudah sampaikan malam hari ini ya. Dan sudah ada juga yang bergabung Kak Lia. Halo Kak, izin request haha, saya Berda Leonor. Oke, Kak Lia, thank you ya sudah bergabung malam hari ini. Dan ada juga dari Kak Witri Widya Stuti. Selamat malam Kak, saya dari Witri dari Berbinar, mau izin request putar lagu Sabrina Leonor ya Kak. Sebelumnya terima kasih. Oke, haha juga ya requestannya Kak Na. Ya, selamat bergabung Kak Na. Haha dari Sabrina Leonor juga. Ada juga Kak Maria malam hari ini. Aku Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagu berjudul haha. Makasih Kak. Oke, buat Kak Witra Widya Stuti. Oh, ada juga Kak Savana nih. Halo Min, saya Savana dari Berbina Fanbase. Izin ya request Sabrina Leonor. Terima kasih, semangat siarannya. Thank you Kak Savana. Ya, langsung Viko putarkan dulu ya dari Bunda Dua Putri, Hanya Tuhan Yang Tahu. Stay tune di 93,0 FM.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon. Balik lagi bareng Viko ya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Bersama semuanya yang ingin berbagi salam di malam hari ini bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, buat responnya yang masih terjaga malam ini, apa kabarnya nih? Jam sudah menunjukkan pukul ya 10 lewat 40 ya. Artinya jam 11 kurang sebentar lagi, mau jam 11. Ada yang baru pulang kerja mungkin, ada juga yang baru selesai belajar, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, atau jangan-jangan ada nih yang sebenarnya sudah di tempat tidur, lampu sudah dimatikan tapi masih belum tidur karena satu hal, yaitu pikiran belum mau diam. Menarik ya, respon semuanya, kadang siang hari kita terlihat sangat sibuk, kita ketawa, kita ngobrol, kita kerja, kita upload story, kita bilang kepada orang lain aku baik-baik aja. Ya tapi begitu malam datang nih, respon semuanya, semuanya berubah ketika tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan, kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang hal itu nih, bukan tentang bagaimana menjadi manusia yang selalu kuat, bukan tentang bagaimana menghilangkan semua masalah, tetapi tentang satu pertanyaan sederhana, apa sih yang paling kita pikirkan sebelum tidur? Coba nih kita jawab jujur ya, kalau malam ini kita ketika kita memejamkan mata, hal pertama apa sih yang muncul di kepala kita? Seseorang kah? Pekerjaan, uang, keluarga, atau masa depan? Respon semuanya, di malam hari ini ada satu hal yang menarik tentang malam ya, malam itu sunyi. Tapi justru karena sunyi, pikiran kita terdengar lebih keras. Siang hari kita bisa lari dari pikiran, kita buka TikTok, Instagram, YouTube, kerja, ngobrol, ketemu orang. Tapi malam ketika semuanya berhenti, pikiran mulai berkata, sekarang udah gak bisa lari lagi gitu ya, gak bisa kemana-mana lagi tuh pikiran. Dan muncul pertanyaan, tuh besok gimana ya, kenapa kok dia berubah gitu. Kita udah mulai overthinking ya, respon semuanya, padahal wah, kita membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal kita sedang membandingkan behind the scenes hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Nah, Viko ingin sampaikan juga bahwa siapa yang di sini kalau sudah mau tidur malam tiba-tiba ingat kejadian yang memalukan 5 tahun lalu. Nah, respon semuanya, nanti kita akan bahas tuntas ya di program musik malam. Kita dengerin Putus Atau Terus dari Anji.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi, sampah. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, ah cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya tidak terasa. Di jam pertama kita telah usai dan kita bakal balik lagi di jam kedua ya. Dan tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Musik Malam tentunya bareng Viko ya. Nah, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani warga responer. Bagi responer semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung di MVko 082155668003. So, tetap stay tune, Viko putarkan lagu untuk membuka penyempat kita jam kedua. Aku juga manusia dari Aldela akan menemani responer semuanya malam ini.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko ya, menemani Respon semuanya di malam hari ini. Respon semuanya ingin berbagi salam DM Viko 08215566800. Ya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di malam hari ini. Respon semuanya, apa sih yang paling kita pikirkan sebelum tidur? Itu topik kita malam hari ini ya. Dan respon semuanya, apakah yang paling respon pikirkan sebelum tidur? Mungkin buat respon semuanya banyak hal ya yang kita pikirkan sebelum kita tidur ya. Dan apakah itu normal? Normal, karena ya balik lagi bahwa ya hal itu biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak hal mungkin yang kita bisa pikirkan ya di malam yang penuh kita, di siang kita dikejut dengan banyak kesibukan ya. Saya juga ingin mengubah sedikit pertanyaan malam ini, bukan lagi apa yang respon pikirkan kalau malam ini.

responder bisa jujur nih ya pada diri sendiri. Apa sih sebenarnya responder ingin katakan? Ini lebih dalam nih, karena terkadang yang kita katakan kepada orang lain berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebenarnya atau yang kita rasakan nih. Kita bilang, ah gue udah move on kok gitu ya, padahal belum. Kita bilang, it's okay, gue aman kok, padahal capek. Kita bilang, ah santai aja gitu ya, padahal sebenarnya takut. Kita bilang, I don't care, kita gak peduli, padahal masih menunggu satu pesan. Nah, malam ini gak usah pura-pura kuat ya. Tidak ada yang sedang menilai responder. Kalau mau bilang, ya capek, bilang aja ya. Kalau mau bilang, aku masih sayang, bilang aja. Kalau mau bilang, aku masih takut masa depanku tidak sesuai harapan, bilang aja. Karena mengakui perasaan, berarti bukan berarti kalah nih. Sekarang kita bikin permainan kecil, namanya satu kata malam ini. Saya ingin, Viko ingin mengirimkan satu kata yang paling menggambarkan yang cukup kepala kita malam hari ini. Coba satu kata ya, misalnya capek, rindu, takut, bingung, bahagia, kesepian, berharap, atau mungkin move on gitu ya. Walaupun itu dua kata, ya nggak apa-apa nih. Tapi ya, kasih waktu, Viko kasih waktu nih berespon semuanya yang kasih feedback di malam hari ini. So, stay tune di 93.0 FM, Viko balik lagi nanti sesudah lagu-lagu yang berikutnya.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat responer, balik lagi bersama Viko ya, yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Ya, pandang enggak sih responer ngerasa bahwa semakin malam semakin jujur dan responer semuanya. Jadi kalau jam 8 malam kita masih bisa bilang ah biasa aja, jam 10 ya sebenarnya kepikiran sedikit ya. Jam 11 ih kok jadi ingat gitu ya, dan jam 12 oh sebenarnya masih sayang gitu ya. Nah, malam memang punya cara sendiri untuk membongkar hal-hal yang kita sembunyikan sepanjang hari. Tapi mungkin bukan malam yang membuat kita jujur, mungkin siang terlalu ramai untuk membuat kita mendengar diri sendiri. Responlah semuanya, kangen itu boleh gak sih? Boleh. Tapi ya Viko ingin kasih pertanyaan bahwa bagi kamu atau responlah kangen orangnya atau kangen perasaannya ketika masih bersamanya. Karena dua hal itu berbeda ya, kadang kita ingin kembali, kita hanya ingin kembali ke masa ketika kita merasa dicintai. Dan kalau memang hubungan ini sudah selesai, mungkin yang perlu kita cari bukan orang lama, tapi cara baru untuk membuat dirimu merasa berharga. Nah, responan semuanya, jika responan semuanya takut bahwa masa depan adalah hal yang terpenting ya, that's very important, but orang yang tidak peduli biasanya tidak terlalu takut. Jadi jangan pernah benci rasa takutnya, dengarkan, tapi jangan biarkan rasa takut menentukan seluruh hidup kita nih. Dan kemungkinan besar bahwa besok apa satu hal yang terjadi kita bisa lakukan. Dan itu aja nih. Tetap semangat buat responan semuanya di malam hari ini yang beristirahat ya, semoga tidur dengan nyenyak, semoga besok bangun dengan keadaan sehat dan selamat. So stay tune di 93,0 FM.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Thank you buat respon semuanya yang sudah setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Dan tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Jadi malam hari ini kita ngebahas tentang bagaimana sih apakah pikiran kita ya melayang-melayang ya di program ketika malam hari banyak pikiran begitu ya. Dan responer semuanya, ya mungkin ada banyak hal yang dapat kita dapatkan hari ini. Semoga ya kita selalu diberkahi dengan hal-hal yang luar biasa. Dan so, Viko pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko tentunya di edisi 11 Agustus 2026. Ya, Viko pagi hari ini akan menemani responden semuanya selama 2 jam dalam program Semangat Pagi ya. Dan buat responden semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun di pagi hari ini. Mungkin ada teman, keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215568003. Dan responden semuanya, pada pagi hari ini kita akan ya kembali sama-sama sharing ya satu sama lain untuk ngebahas satu topik yang akan kita bahas bersama yang tentunya terkait dengan kehidupan kita nih. Oke, sebab itu Viko putarin dulu lagu untuk buka perjumpaan kita pada pagi hari ini dari Lala Huta, Fituan 3. Selamat pagi, akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan, sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93 Komando Official. Ya, siapa di sini? Setiap pagi tuh selalu sudah pasang alarm tentunya ya, dari malam hari, akan tetapi ketika pagi hari, ketika ya alarm berbunyi, ya 5 menit lagi kemudian di snooze, 5 menit lagi di snooze, tahu-taunya alarm bukan berbunyi lagi ya, tapi sudah masuk mode waktunya berangkat. Atau mungkin ada nih yang baru bangun pagi banget nih, jam 5 sudah melek ya, mandi, sarapan, bahkan sempat buka laptop, tapi jam 9 kok ngantuk banget gitu ya. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bangun pagi itu benar-benar bikin kita lebih produktif atau justru malah bikin kita ngantuk? Responnya, seringkali kita dengar nasihat kalau mau sukses harus bangun pagi ya. Seolah-olah bangun jam 4 atau jam 5 itu otomatis membuat pagi kita itu lebih produktif. Ya padahal kenyataannya gak sederhana itu responer. Ada orang yang bangun pagi merasa fresh, ide bermunculan, pekerjaan cepat selesai, mood juga bagus. Tapi ada juga yang bangun pagi dengan mata terbuka, sementara otaknya masih loading 87% ya. Sudah duduk di depan laptop tapi yang dibaca satu paragraf berkali-kali. Dan sudah minum kopi tetap menguap, dan yang paling relate adalah baru jam 10 pagi rasanya sudah seperti kayak habis kerja seharian. Masalahnya responnya semuanya, kita kadang terlalu fokus pada jam berapa kita bangun, bukan pada berapa cukup kita tidur. Bayangkan kalau biasanya tidur jam 12 malam, kemudian memaksa bangun jam 4 pagi, hanya karena ingin terlihat produktif, ya memang bangunnya lebih pagi, tapi jam tidur kita kurang nih. Akibatnya siang hari ngantuk, konsentrasi menurun, gampang ya cranky, dan pekerjaan yang seharusnya cepat selesai, malah jadi lebih lama nih. So, buat responnya semuanya, bagaimana sih caranya supaya kita bangun pagi-pagi itu benar-benar merasa produktif ya? Pertama, prioritaskan tidur cukup. Jangan memotong waktu tidur hanya demi bangun lebih pagi ya. Kalau besok harus bangun pagi, persiapkan waktu tidur dari malam sebelumnya. Yang kedua adalah jangan langsung menuntut diri untuk menjadi super produktif nih. Bangun, minum air, buka jendela, kena cahaya pagi, lakukan peregangan ringan, lalu mulai aktivitas secara bertahap. Ya sebenarnya gak harus olahraga 1 jam ya, bisa 15 sampai dengan 10 menit juga bisa untuk dilakukan. Ketiga adalah cari jam produktif versi diri sendiri. Ada orang yang otaknya paling encer tuh pagi hari, ada yang baru benar-benar fokus tuh jelang hari, ada juga yang paling kreatif itu malam hari. Jadi jangan cuma ngikuti rutinitas orang lain ya, kenali kapan sih tubuh kita dan pikiran kita itu bekerja secara optimal. Dan yang terakhir adalah jangan ukur produktivitas dari seberapa pagi kita bangun, tetapi ukurlah dari apa yang berhasil kita lakukan dengan energi yang kita punya di pagi hari. So, buat respon semuanya, jadi Viko ada pertanyaan di pagi hari ini. Kira-kira kamu tuh tipe bangun pagi langsung produktif atau bangun pagi tapi otaknya masih minta 5 menit lagi? Nanti langsung saja ya, kasih komennya di 0821 5566 8003.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Ya, pendengar Respon Radio dimanapun berada, mungkin yang dalam perjalanan ya, yang perjalanan menuju tempat kerja, ada yang mungkin mengantar anak ke sekolah, dan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat di pagi hari ini. Ya, respon semuanya yang punya teman akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga ya pagi hari ini. Ada yang ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun. Bisa langsung DM Viko 08215566803. Kita ya kembali lagi ngebahas tema kita ya, ketika kita bangun pagi nih. Bangun pagi produktif atau malah bikin kita ngantuk lagi. Ya, pagi-pagi begini memang ada satu hal pertanyaan sederhana yang ingin Viko tanyakan adalah, kamu ketika bangun pagi karena memang sudah cukup tidur atau karena alarm sudah mengancam kehidupan ya? Pagi-pagi alarm tuh sudah bunyi ting ting ting, terus kita matikan, nanti snooze lagi 5 menit gitu ya. Nanti bunyi lagi, kita snooze lagi, alarm ketiga mulai terasa personal, bangun mungkin ya. Dan kita snooze lagi, aduh, ini kadang-kadang juga Viko begitu ya. Kalau udah bangun jam 5.50, di snooze lagi 5 menit kayaknya bagus deh gitu. Nah, pagi ini respon semuanya, kita ngebahas sesuatu yang kelihatannya sederhana nih, yaitu bangun pagi ya. Katanya bangun pagi itu bikin kita lebih produktif ya. Katanya orang sukses itu bangun pagi. Katanya lagi kalau mau hidup lebih tertata harus bangun sebelum matahari. Tapi benarkah bangun pagi selalu berarti produktif? Ya, karena kita pasti pernah mengalami bangun pagi-pagi, mandi, sarapan, dia tiba-tiba ngantuk lagi 15 menit kemudian, kayaknya kalau merem sebentar gak apa-apa nih gitu ya. Dan akhirnya bukan produktif, malah tidur lagi. Yang menarik respon semuanya, kadang kita tuh terlalu bangga ya dengan jam bangun tapi lupa dengan jam tidur. Misalnya begini, berapa jam sih sebenarnya manusia itu atau kita itu dianjurkan untuk tidur malam? Yaitu ya 8 jam, ya 7-8 jam ya. Kalau kita tidur jam 12 malam bangun jam 4, ya kita cuma tidur 4 jam doang. Ya itu berarti kita gak produktif jadinya gitu ya. Dan respon semuanya, ketika kita bangun secara status ya memang kita berhasil bangun pagi, tetapi secara kondisi HP aja baru 20%, kita sudah 3% gitu. Akhirnya pagi memang bangun tapi kepala berat, fokus susah, mood gampang berubah. Kerjaan yang sebenarnya bisa selesai 30 menit malah terasa seperti kayak proyek nasional nih. Dan sekarang respon semuanya, Viko mau tahu nih, ketika respon semuanya yang sedang dengerin respon radio pagi hari ini, biasanya bangun jam berapa sih? Bangun jam 4 kah? Bangun jam 5 kah? Bangun jam 6 kah? Atau bangunnya tergantung alarm dan takdir? Oke, kalau memang bangun pagi tapi dari pagi sampai siang terus menguap, jangan-jangan tubuh kita tuh sebenarnya sedang mengirim pesan. Katanya, bro, kayaknya lu butuh tidur gitu ya. Nah, terus solusinya gimana nih? Yang pertama adalah jangan kejar bangun pagi, tapi kejar tidur yang cukup dulu. Kalau memang ingin bangun lebih pagi ya harus dimajukan bukan cuma alarmnya, tapi jam tidurnya. Jangan tidur jam 1 malam lalu berharap jam 5 bangun pagi ya, seperti manusia super. Kita tuh bukan robot, dan kalaupun robot mungkin terus harus dicas dulu nih. Dan yang kedua adalah bangun pagi jangan langsung membebani diri. Gak perlu bangun tidur langsung kayak harus olahraga, harus baca buku, harus meditasi, harus journaling, harus belajar, harus bekerja. Ya, baru bangun sudah punya 17 target, santai dulu. Minum air, buka jendela, cari cahaya pagi, stretching sebentar minimal 15 sampai dengan 10 menit. Mandi, sarapan, kemudian mulai aktivitas. Yang ketiga adalah kenali jam produktifnya kita. Ya kan, ada orang jam produktifnya jam 5, ada yang jam 6, ada yang jam 9 gitu ya. Ada juga yang jam 10 otaknya baru bilang, oke, sekarang kita mulai kerja gitu. Nah, yang penting adalah kapan sih kita bisa bekerja dengan fokus dan energi terbaik. Jadi kalau selama ini kita bangun pagi tapi masih ngantuk, jangan langsung merasa gagal ya. Mungkin bukan pagi yang salah, mungkin bukan kitanya yang malas, mungkin semalam kita terlalu lama scrolling TikTok, Instagram, dan lain-lain. Ya kan, responer semuanya, selamat pagi ya. Semoga responer di pagi hari ini tetap enjoy dan tetap on fire dalam menjalani aktivitasnya.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, balik lagi bareng Viko ya. Enggak kerasa nih, di jam pertama kita telah usai, kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Ya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.